0: rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Dan yang mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap.

0: menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
1: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
2: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
4: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
5: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui Wushu, Tekball dan Soft Tennis. Atlet Tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatos Broto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatos Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkakan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus stay tune dan mendengarkan kami di pagi hari Senin tanggal 21 September 2026. Kami akan terus hadirkan dengan lagu-lagu pilihan dan juga sejumlah informasi yang kami kemas dalam sejumlah acara. Pagi ini ada informasi perakiran cuaca pukul 8, kemudian ada fokus pagi, terus lagi ada Halo RRI ya pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya pagi ini. Dan saat ini kami temani Anda dalam musik dan informasi. Mendengar di tengah kabut asap di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan langkah lanjutan untuk memperkuat penanganan karhutla. Dilihat dari peninjauan Wali Kota Palangkaraya terhadap penggunaan cairan pembasah di Jalan Manduhara, di mana Wali Kota mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah di rumah jabatan Wali Kota. Pertemuannya membahas dukungan personil, kendaraan, serta sarana dan prasarana untuk memperluas kegiatan pembasahan, terutama pada lahan rawan terbakar di wilayah dalam kota. Wali Kota menjelaskan bahwa keterlibatan perangkat daerah tidak berarti seluruh perangkat daerah diterjunkan secara langsung untuk melakukan pemadaman. Setiap perangkat daerah diminta untuk memberikan dukungan sesuai sumber daya yang tersedia dengan mengirimkan personil serta menyiapkan kendaraan dan peralatan pendukung. Dukungan yang disiapkan antara lain mobil bak terbuka, tandon air, mesin pompa, selang, serta sarana dan prasarana lain yang dapat menunjang kegiatan pembasahan dan penanganan karhutla. Meski melibatkan berbagai perangkat daerah, Wirid menegaskan bahwa pelaksanaan operasi di lapangan tetap berada di bawah komando Kepala Pelaksana BPBD di Kota Palangkaraya. Hal tersebut dilakukan agar pengerahan personil dan peralatan dapat berjalan secara terkoordinasi. Penguatan dukungan tersebut juga dilakukan menyusul adanya bantuan cairan pembasah dari Mabes Polri yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan karhutla. Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan koordinasi BPBD, pemerintah Kota Palangkaraya berharap upaya pembasahan dapat diperluas sehingga penanganan karhutla terutama pada kawasan rawan di dalam kota dapat dilakukan secara lebih optimal. Supaya paling tidak mengurangi sedikit ya dampak kabut asap sekarang ini yang memang sudah sangat membuat kita tidak nyaman, bahkan bisa mengarah pada unsur penyakit ya yang dirasa saat ini. Baik pendengar, tentunya pagi hari ini untuk Anda selain lagu-lagu Indonesia tadi, kami juga hadirkan lagu mancanegara seperti yang berikut ini dari Chris Brown, Undecided.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya pagi hari ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Arin dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi juga.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah dengan disertai udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan diperkirakan terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari di wilayah Lamandau, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, sebagian Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Kemudian pada malam hari, potensi hujan ringan terjadi di sebagian besar Kota Waringin Timur bagian utara, sebagian Murung Raya bagian utara, sebagian Kapuas bagian utara, sebagian Gunung Mas, dan sebagian Barito Selatan bagian utara, serta sebagian Barito Utara bagian selatan. Dan pada dini hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Barito Selatan bagian utara, Barito Utara bagian barat, dan Murung Raya bagian selatan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Baik pendengar, update informasi cuaca berikutnya bisa Anda dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya selanjutnya kami hadirkan untuk Anda fokus pagi hari ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Fokus Pagi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini dalam Fokus Pagi, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda yang pagi ini, mudah-mudahan Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan pendapat tentang topik yang kami angkat setiap paginya dalam Fokus Pagi ya. Dan kali ini mengenai perekonomian. Berbicara soal ekonomi, memang saat ini naik turun ya, dalam arti kita mengalaminya sendiri. Terkadang harga mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan, dan fluktuatif tentunya di pasaran juga. Nah, untuk informasi harga-harga nanti akan di jelaskan lebih lanjut dalam informasi pasar. Namun sekarang kami sampaikan dulu terkait dengan pergerakan perekonomian di Kalimantan Tengah secara umum ya. Saat ini Koperasi Desa dan BUMDes sudah digalakkan kembali. Badan Usaha Milik Desa sendiri menjadi tumpuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun ekonomi daerah yang kokoh dan inklusif dari tingkat bawah. Kemandirian ekonomi desa di Kalimantan Tengah kini bukan lagi sekedar slogan. Penguatan badan usaha milik desa sedang digalakkan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Tengah menunjukkan lonjakan yang signifikan. Dari lebih dari 1.100 badan usaha milik desa yang terbentuk di seluruh kabupaten, tren peningkatan sertifikasi badan hukum dari Kemenkumham meningkat tajam. Langkah legalitas ini membuka keran kemitraan strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang menjadikan BUMDes sebagai mitra rantai pasok lokal. Tidak hanya sekedar unit usaha konvensional, BUMDes di Kalimantan Tengah mulai merambah sektor produktif seperti agrowisata, pengelolaan air bersih desa, hingga penyedia jasa logistik. Tentunya pendengar, dalam rapat kerja daerah atau Rakerda Abdes Kalimantan Tengah tahun ini ditegaskan bahwa pengalokasian penyertaan modal desa diutamakan bagi badan usaha milik desa yang memiliki rancangan bisnis berbasis potensi unggulan daerah. Ini tentu saja akan mendukung peningkatan perekonomian di daerah masing-masing. Tentunya memang harus terus dijaga kondisi dan pelaksanaannya. Untuk menjaga integritas tersendiri, program digitalisasi tata kelola keuangan desa juga makin masif diterapkan. Pelatihan secara akuntansi digital disalurkan secara berkala untuk memastikan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Tentu mendengar, transformasi di sepanjang tahun ini membuktikan bahwa desa di Kalimantan Tengah sekarang bertransformasi dari konsumen menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Harapannya, melalui badan usaha milik desa yang mandiri dan berdaya saing, Kalimantan Tengah mantap untuk bisa memberikan kesejahteraan nyata yang berawal dari desa. Tentu untuk Anda yang punya pendapat terkait dengan badan usaha milik desa ini, pergerakan perekonomian dari daerah yang digalakan oleh pemerintah ini, mungkin Anda bisa memberikan pendapat Anda ya. Silakan di 0811-5203-123 dalam Fokus Pagi hari ini.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya pagi hari ini dalam Fokus Pagi kita dengarkan informasi harga-harga dalam info pasar, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Aga.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Setiar Seno di studio pendengar RRI manapun Anda secara keseluruhan. Harga biasa dibeli oleh masyarakat pasar besar kota Palangkaraya tidak ada perubahan kemarin, namun seperti kita ketahui kondisi bencana akibat kebakaran hutan beberapa pendistribusi yang bahan sehari-hari materi sehingga berujungnya sepertinya saya dengan harga komoditas. Namun secara keseluruhan seperti yang saya sampaikan tadi harganya stabil seperti harga ayam broiler atau ayam ras itu masih di harga Rp38.000. Bahkan untuk yang menjual Rp40.000, normalnya Rp35.000, bahkan ada yang menjual Rp28.000 biasanya. Pedagang mengatakan bahwa situasi ini bergantung kepada pemotong dan juga pendistribusian. Dan saat ini di hati kita pemotong itu sangat mahal dan mereka harus menyesuaikan harga. Harga cabai rawit juga ada mengalami peningkatan, tapi tetap sama. Itu bahkan sampai Rp110.000 per kilogram. Ini sangat mahal sekali dan jadi sorotan tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi seluruh Indonesia sepertinya memang tingkat distributor atau tingkat petani itu ada mengalami permasalahan. Bawang merah, bawang putih tetap stabil di Rp35.000 masing-masing, tidak ada mengalami perubahan. Harga beras juga tidak ada mengalami perubahan. Minyak goreng dan juga gula pasir saya pantau juga tidak ada mengalami perubahan, masih tetap sama. Dan aktivitas di pasar besar pasar di Kota Palangkaraya sepertinya agak terganggu karena kabut asap ini, masih sedikit aktivitas masyarakat dan yang sudah beraktivitas hanya pedagang-pedagang yang membuka lapaknya dan juga menjual komoditas yang seperti saya sebutkan tadi yang biasa dijual di pagi hari. Kita berharap kondisi ini kabut asap ini supaya cepat berlalu dan hujan turun untuk membasahi lahan yang terbakar, karena memang berdasarkan pantauan saya karena ini tidak bisa dipadamkan dengan cara manusia. Begitu harus memang ada hujannya cukup lama karena sudah terlanjur terbakar dengan lahan yang sangat besar dan berpengaruh juga dengan perekonomian masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi, pendistribusian komunitas-komunitas dari luar Palangkaraya itu terganggu, adanya ekstrim di wilayah petani sehingga menjadi lebih harganya. Mungkin demikian dulu laporan saya dari pasar besar Kota Palangkaraya. Jadi ke rekan saya di Arsenal Studio.
0: Iya, terima kasih Aga Jaya Bijaksana sudah menyampaikan dan menjelaskan tentang situasi pasar dan informasi terbaru harga-harga di pasaran sekitar Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat pendengar. Anda yang mau berbelanja atau ingin memenuhi kebutuhan pokok di pagi hari ini.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
4: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Walangkaraya, fokus pagi kami cukupkan dulu sampai di sini kebersamaannya. Setelah cek fakta pukul 9 nanti, kami akan hadir untuk Anda selanjutnya dalam Halo RRI. Jika Anda ingin bergabung nanti dalam Halo RRI, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Masih.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisikan tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap himbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVBMMBG Badan Geologi, isi himbauan Sekretariat Kabinet mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analis meteorologi penerbangan BMKG. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam program Halo RRI. Kembali bersama saya, Setia Arseno. Inilah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintahan lainnya. Yang Anda rasakan, yang Anda alami, dan butuhkan, kami dengarkan. Kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu saja partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan ataupun keluhan dan juga masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan untuk bergabung di layanan interaktif Pro 1 dalam Halo RRI, yaitu di 0536-3221-779 atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-5213123 ya. 0811-5203123. Dan yang jelas pendengar, saat ini untuk mengawali Halo RRI, kami sudah terhubung dengan Ibu Wiwi Triliansi, Kepala Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu Wiwi.
2: Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat. Mudah-mudahan ya, kita pagi ini masih bisa terus semangat dalam beraktivitas ya Ibu Wiwi.
2: Betul sekali, betul sekali.
1: Baik Ibu, boleh disampaikan di mana di tengah situasi kabut asap saat ini terkait dengan kondisi ketersediaan stok darah nih di UDD PMI Kota Palangkaraya, dan seperti apa Bu situasinya? Ya.
2: Situasi sekarang terkait mungkin kabut asap juga tebal, jadi otomatis orang malas keluar ya. Jadi mungkin dianggap kritis darah, ya kita sedang dalam posisi yang tidak terlalu baik untuk posisi stok darah. Jadi memang lagi banyak mencari kami. Kegiatan-kegiatan mobil unit kita banyak depending karena memang rata-rata kantor banyak memending kegiatan donor darah. Jadi mau tidak mau kritis, memang sangat kritis di kantor kita.
1: Baik.
2: Untuk stok darahnya.
1: Baik Ibu Wiwi, dalam sebulan terakhir ada tidak yang datang ke kantor?
2: Ada, Pak. Tapi tidak sebanyak seperti biasa. Ada 1-2 itu ada. Tapi dalam untuk kecukupan itu belum tercukupi Pak, untuk dari permintaan dari rumah sakit itu rata-rata yang mencukupi itu adalah donor darah dari keluarga.
1: Lebih banyak. Baik, karena memang dari keluarga bertujuan untuk segera menyegerakan apa keperluan darah yang ada begitu ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darah di tengah situasi udara berasap, ini ada kriteria khusus nggak Bu? Karena memang siapa tahu kan, misalnya saya ingin berdonor, tapi kan saya belum cek kesehatan paru dan lain sebagainya. Apakah menghalangi hal tersebut?
2: Iya, jadi dari informed consent itu kan sebelum kita pengambilan darah ada namanya seleksi donor. Di seleksi donor itu

0: ada pernyataan apakah Anda sehat pada hari ini. Nah, sehat pada hari ini kan otomatis Pak semua, dari sistem pernapasan, dari sistem pencernaan, semua itu sehat Pak. Tidak ada gangguan sakit apapun ya gitu.
1: Oke.
0: Saja.
1: Jadi walaupun misalnya yang bersangkutan mengaku sehat, tapi tidak dicek kesehatannya secara menyeluruh, tidak ya Bu ya?
0: Tidak, tidak. Kita
1: Oke.
0: hanya secara visual pada saat pendonor itu datang, kita kan bisa secara visualnya itu dalam artian gini Pak, kita bisa melihat ini kondisinya sehat atau tidak. Flu
1: Oh.
0: atau tidak itu kelihatan aja Pak ketika sedang interview sama kita itu kan apakah dia menarik napas atau gimana
1: Oh,
0: gitu
1: gitu
0: terlihat
1: ya.
0: saja Pak.
1: Nah,
0: Iya,
1: ini kalau pas
0: betul.
1: pengambilan darah itu kan kalau tidak salah dicek tensi atau dicek apa dulu
0: Betul,
1: begitu ya. Nah, itu
0: betul.
1: juga mempengaruhi
0: Ya.
1: ya, Bu Wiwi.
0: Bisa, bisa Pak, bisa. Karena misalnya orangnya flu batuk biasanya ada yang kena hipertensi atau
1: Betul,
0: hipotensi
1: betul.
0: karena dia kurang tidur gitu kan batuk,
1: Ya,
0: pilek gitu.
1: Baik, Bu. Kalau terkait dengan situasi sekarang, apakah ada kayak rencana ke tempat tertentu untuk jemput bola begitu, kegiatan mobile unit yang bisa untuk memobilisasi mereka yang ingin berdonor ini, Bu Wiwi?
0: Untuk sementara Pak, saya masih belum ada rencana untuk apa namanya mobile unit yang untuk mobil ya Pak ya.
1: Ya.
0: Untuk saya tahu di tempat misalnya strategis gitu belum ada. Cuma
1: Oke.
0: memang ada rencana. Kebetulan kita terhalang dengan kabut, otomatis apa namanya rencana itu dipending Pak. Jadi kita lebih banyak ke ya, jadi lebih banyak ke kegiatan mobile unit yang ke instansi Pak. Instansi pemerintah, swasta itu lebih banyak kita di situ.
1: Oh, jadi sekarang masih di galakan, Bu. Maksudnya dari PMI sendiri datang ke instansi tertentu nih, Bu, untuk datang. Ada jadwalnya begitu, Bu, ya?
0: Iya, betul Pak. Jadi rata-rata kita lebih banyak ke instansi pemerintah swasta Pak. Dalam jangka waktu tanggal 20-an ini kita udah memang sudah ada kayak Hotel Bahala, Rumah Sakit Kota, Balai Karantina, RRI juga termasuk Pak.
1: Ya, betul. RRI juga
0: Nah,
1: termasuk.
0: itu kita harapkan pendonor lebih banyak mendonorkan darahnya gitu Pak, mendukung
1: Baik.
0: kita.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nah, Ibu, yang jelas saat ini dari segi stok agak berkurang ya, Bu, ya. Kenyataannya seperti
0: Ya,
1: itu.
0: betul.
1: Tapi apakah permintaan stok darah ini terus-menerus datang, Bu? Maksudnya dari PMI sendiri merasa kesulitan karena memang adanya kekurangan stok darah ini, Bu.
0: Iya Pak, sebenarnya kita intinya gini Pak, banyak yang sakit ketimbang yang donor.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi sehingga mau tidak mau stok itu menipis Pak. Karena stok pendonor kita tuh masih belum belum merata Pak, belum belum sama dengan belum seimbang dengan si si permintaan ya gitu. Jadi mau tidak mau ya yang menggunakan donor pengganti itu yang membuat yang mendukung kita Pak.
1: Okay. Apalagi jika golongan darahnya yang agak sulit untuk dicari ya, Bu, ya.
0: Iya, apalagi golongan AB, Pak. Mungkin dari kalau A, O, A, A, A, sorry, B, A, O itu masih gampang. Tapi kalau AB itu 10 banding 1. Jadi 10
1: 10
0: orang
1: banding
0: cuma
1: 1.
0: 1 AB-nya biasanya seperti itu.
1: Baik, seperti itu keterangannya, Bu, ya. Ini
0: Iya,
1: memang
0: betul.
1: perlu diperjelas bahwa masyarakat memang perlu untuk bisa berpartisipasi dalam layanan donor darah ini ya, Bu, ya. Baik, Ibu, ada himbauankah dari PMI untuk masyarakat Palangkaraya agar tetap tergerak nih menurunkan darah serta kemana nih, Bu, agar bisa mendapatkan informasi terkini terkait jadwal donor darah? Karena memang ada juga yang mungkin bisa langsung ramai gitu dengan orang lain karena kalau sendiri mungkin agak sedikit ada keraguan begitu, Bu, ya. Gimana, Bu?
0: Betul. Kalau untuk gerakan donor darah untuk kegiatan-kegiatan donor darah kita himbau untuk bagi para instansi pemerintah swasta untuk lebih lebih proaktif jadi lebih lebih banyak bergerak ketika ada kegiatan donor darah. Kami berharap tidak ada pending memending lagi gitu. Memang kita tahu situasi lagi tidak baik-baik saja ya Pak ya karena
1: Ya.
0: memang kabut asap memang kita tidak diwajibkan untuk keluar rumah ya Pak ya. Tapi saya berharap dengan adanya gerakan tergeraknya hatinya untuk mendonorkan darah karena tidak semua orang bisa donor

0: salah ya Pak, karena kita begitu banyak seleksinya, begitu banyak protap-protap yang menjadi acuan kita. Jadi beruntunglah untuk bisa donor darah ketika sudah diperiksa gitu loh, jadi tidak ada pending memending lagi gitu.
1: Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan imbauan Ibu tadi didengar masyarakat dan mereka jadi tergerak untuk bisa mendonorkan darahnya, Bu ya.
0: Betul,
1: baik,
0: sekali.
1: Terima kasih Ibu Wiwi atas waktunya, sudah bersedia untuk kami hubungi dan memberikan keterangan terkait dengan situasi donor darah atau stok darah yang saat ini tersedia di PMI. Selamat kembali beraktivitas Ibu, salam sehat.
0: Salam sehat selalu.
1: Iya, terima kasih Ibu Wiwi Tirliansi, Kepala Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya. Pendengar, sudah kita hadirkan untuk menyampaikan tadi perkembangan terkini terkait dengan ketersediaan stok darah yang ada, karena memang di situasi kabut asap ini bukan hanya terkait dengan kesehatan pernapasan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat termasuk kegiatan donor darah. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Wiwi, di tengah kebutuhan medis rumah sakit yang terus berjalan 1 banding 10 begitu ya untuk golongan darah AB, dan memang untuk yang mendonorkan dengan mereka yang membutuhkan darah itu sangat timpang sekali. Jadi itulah yang disampaikan terkait dengan kondisi terkini, pengaruh dari kabut asap terhadap tingkat partisipasi warga untuk mendonorkan darahnya. Baik, pendengar, tentunya kami masih menunggu kebersamaan Anda pagi ini dalam Halo RRI. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Pro 1 RRI Palangkaraya terus menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, sembari menunggu Anda ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779, kami sampaikan informasi berikut, pendengar. Luasan kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Barat yang telah menembus angka lebih dari 440 hektar. Data BPBD Kota Waringin Barat menunjukkan lokasi kebakaran terluas berada di sepanjang jalur Pangkalan Bun Kota Waringin Lama, di mana tim Satgas masih terus berjuang melokalisir kobaran api. Nah, mungkin bagi Anda, terutama pendengar setia Pro 1 yang ada di Pangkalan Bun dan di jalur Pangkalan Bun Kota Waringin Lama, apakah belakangan ini Anda melintasi jalur tersebut? Seberapa parahkah asap yang mengganggu jarak pandang Anda bagi Anda yang sedang berkendara? Tentunya kami tunggu informasi Anda pagi hari ini. Baik, tentunya pendengar, saat ini kami mencoba untuk terhubung melalui saluran telepon bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Pak Andan Santana. Kita sudah terhubung dengan beliau. Halo, selamat pagi Pak Andan.
2: Selamat pagi, ya.
1: Iya, selamat pagi ya. Pak Andan. Saya Seno dari Halo RRI, ya. Pak Andan.
2: Siap-siap,
1: yeah. Pak Andan, menindaklanjuti data rekapitulasi BPBD Kota Waringin Barat di mana luasan karhutla sudah menembus lebih dari 440 hektar. Bagaimana perkembangan titik api dan luasan lahan terbakar hingga saat ini, Pak?
2: Oke, untuk luasan terbakar hingga saat ini masih terus, ya, artinya kan api akan terus tetap berjalan, dia membakar area-area yang belum terbakar. Mungkin update terakhir masih belum kami update lagi hingga saat ini, tapi nanti saya akan berkoordinasi dengan tim berapa rilisnya untuk luasan yang terbakar.
1: Jadi memang ini akan terus, ya Pak, ya. Bagaimana antisipasi sejauh ini, Pak? Karena titik kebakaran terbesar tercatat berada di sepanjang jalur Pangkalan Bun Kota Waringin Lama. Informasinya di kilometer 14 dan di kilometer 22 yang mendekati kawasan hutan kemasyarakatan di sana, Pak. Bagaimana situasi pemadamannya, Pak?
2: Oke, dapat saya sampaikan juga untuk di sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama, terutama di area kilometer 20 sampai 25, memang yang disampaikan itu memang benar terjadi, sudah masuk di hutan kemasyarakatan, yang mana di situ juga terdapat kebun kakao, kebun kopi, dan peternakan sapi, juga area-area perumahan transmigrasi, ya, penempatan baru, kalau nggak salah informasi yang saya dapatkan. Memang sudah sampai di sana api, cuma kita tetap lakukan pemadaman melalui pemadaman darat bersama rekan-rekan dari instansi lain juga ikut bergabung di sana. Untuk sumber air memang ada cukup banyak sumber air di sana yang bisa kita manfaatkan.
1: Pak Andan, Bapak tadi menyampaikan ada wilayah seperti peternakan, ada wilayah yang seperti intinya ada makhluk hidup lah di sana, begitu Pak, ya. Bagaimana, Pak? Betul. Dampak yang signifikan yang terjadi di sana?
2: Oke, untuk ini kan di bawah binaannya Kementerian Kehutanan, ya, untuk hutan kemasyarakatannya, ya, itu MPA Meninti Pajar, ya. Memang jenis usaha yang dilakukan di sana itu, informasi yang saya dapatkan itu seperti, ya, tadi mungkin nanti saya tambahkan, ya, madu kelulut, hortikultura, perkebunan jeruk, peternakan kopi, kakao, durian, bambu, dan alpukat. Informasi terakhir yang saya dapat tadi pagi memang untuk yang perkebunan-perkebunan itu memang sudah terbakar semua, sudah kena semua. Wah. Untuk yang peternakannya seperti sapi itu masih bisa kita amankan. Artinya saya belum tahu persis apakah sapinya itu dievakuasi, apakah memang masih jauh dari area yang terbakar. Itu nanti saya informasikan lebih lanjut terkait untuk peternakan sapinya.
1: Baik, Pak, saya kembali garis bawahi di sini, mungkin bisa ditegaskan lagi bahwa jadi di dalam kawasan tersebut, kawasan hutan kemasyarakatan tersebut, ada kebun yang memang apa ya, bisa menghasilkan begitu Pak ya, tapi di sana terbakar semua sudah Pak.
2: Betul, informasi yang tadi saya dapat dari teman-teman penekanan itu, untuk kopi dan kakao itu katanya sudah terbakar informasinya. Cuma untuk fixnya itu saya belum dapatkan dokumentasinya. Tapi tadi hasil apel tadi informasi dari teman-teman sudah terbakar katanya.
1: Baik, ini yang menyebabkan kendala saat itu menjadi sangat tidak bisa ditanggulangi itu kenapa Pak? Boleh diinformasikan?
2: Oke, pertama memang kondisi lahan yang sangat kering ya. Kita sudah hampir 3 bulan lebih ya. Terakhir itu kita hujan itu di bulan Juni, yang saya ingat itu sekitar tanggal 10, tanggal 15-an itu terakhir kita hujan. Dengan 3 bulan kita tidak hujan, kondisi lahan sangat kering. Jadi artinya bahan bakar yang api makan itu cukup banyak, sehingga penyebarannya cukup cepat. Dan dengan bahan bakar yang sangat kering, kita cukup kewalahan lah untuk mengejar api itu sendiri di tengah angin yang cukup kencang, sehingga paparan asap juga tambah semakin kuat.
1: Baik Pak Andan, tempat potensial lainnya yang seperti itu yang kemungkinan akan mengalami hal yang sama ini sudah diprediksi Pak untuk melakukan langkah preventif?
2: Untuk saat ini memang hutan kemasyarakatan kita baru yang saya data itu memang baru di situ ya. Untuk yang hutan kemasyarakatan yang lain belum saya data lagi. Jadi memang untuk saat ini kita fokus di area hutan kemasyarakatan tersebut.
1: Jadi daerah tersebut yang difokuskan Pak ya?
2: Betul.
1: Baik, tapi masih ada kemungkinan titik api di tempat-tempat lain di sekitar itu Pak?
2: Kemungkinan titik api dengan kondisi kering saat ini, kemungkinan itu ada. Cuma memang karena ini kan sebenarnya tidak lepas dari perilaku oknum ya, kita ya, masyarakat juga mungkin yang memang sengaja membakar. Jadi memang kita cukup kewalahan ya. Itu kan tidak akan muncul dengan sendirinya. Pasti ada pemicu. Memang harapan kita sih masyarakat itu juga saling menjagalah sebenarnya itu. Kalau istilahnya dengan kondisi seperti ini.
1: Baik, jadi dari sisi ketersediaan personil nih Pak, armada dan dukungan logistik dan peralatan pemadaman apabila ditempatkan di satu tempat dan terjadi di tempat lain, apakah memungkinkan ini Pak? Bagaimana mungkin Bapak bisa menjelaskan situasinya?
2: Oke, untuk memang untuk saat ini untuk personil kita memang sebut keterbatasan ya. Artinya penanganan ketika banyak titik, sehingga kita lebih memprioritaskan terlebih dahulu mana yang harus kita tangani. Untuk sepanjang jalan Pangkalan Bungkolan memang juga menjadi prioritas kita ya. Kedua juga kita memprioritaskan kawasan hutan dan lahan yang sudah mendekati pemukiman, terutama pemukiman yang rumah-rumah terbuat dari kayu itu yang mungkin kita prioritaskan penanganannya. Kalau yang dia masih jauh, arti apa akses juga sulit, mungkin bisa kita tangani, tapi mungkin tidak menjadikan bagian dari prioritas.
1: Baik, jadi masyarakat perlu partisipasi dalam hal ini Pak ya, untuk bisa menyampaikan Betul. Hal tersebut. Terutama yang Betul. Tadi Bapak sampaikan, rumah yang terbuat dari kayu itu sangat rawan sekali Pak.
2: Betul.
1: Ini percikan api aja bisa menyebabkan kebakaran begitu Pak ya.
2: Betul.
1: Nah ya,
2: betul.
1: Pak, kemana warga bisa melapor jika ada kemungkinan hal seperti itu Pak? Di sana.
2: Kita juga untuk melapor kita ada hotline ya, baik nomor yang sudah kita sebar di beberapa media sosial juga kita juga menerima.

0: akan menerima laporan dari warga terkait apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cuma harapan kita begini kepada masyarakat, kalau memang api itu masih kecil, harapan kita mereka tangani terlebih dahulu lah sebelum api itu membesar.
1: Karena cepat jadi sekali, Pak, ya.
0: Betul, maksud kami begini, masyarakat juga kadang api mereka melaporkan ada api kan gitu-gitu. Tapi api itu sebenarnya masih bisa ditangani dulu oleh mereka. Tapi tidak mereka tangani, sehingga ketika kami datang pun apinya akhirnya sudah tambah besar dan sudah semakin jauh gitu loh. Nah, sebenarnya masyarakat juga harusnya lebih apa namanya sih, lebih perhatian lah, lebih aware lah sama hal-hal seperti itu. Nah, apabila menemukan titik api, lapor ke kami, tapi tolong tangani terlebih dahulu sehingga apinya tidak menyebar luas dan tidak membesar gitu.
1: Iya, betul, Pak, setuju. Karena memang kalau kecil itu dibiarkan, ya pas betul. Datang dari BPBD juga ujung-ujungnya tambah besar ya, Pak, ya.
0: Iya, betul. Kadang memang di situ yang kita sayangkan ya, masyarakat cuma bisa melapor ke kita tapi mereka tidak melakukan penanganan dahulu. Untuk penanganan pertamanya setidaknya meminimalisir dulu lah. Istilahnya untuk api itu menjadi membesar itu diamankan dulu terlebih dahulu maksudnya.
1: Yang ada sekarang didokumentasikan dan dijadikan konten,
0: didokumentasikan,
1: Pak.
0: Iya, didokumentasikan. Sudah didokumentasikan, sudah dilapor, sudah gitu loh. Mereka tidak berbuat apa-apa gitu loh. Maksudnya dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan kita, harusnya semua elemen masyarakat juga ikut terlibat gitu. Dimanapun berada, sebenarnya harusnya mereka juga ikut terlibat.
1: Betul, memang itu salah satu hal yang penting untuk disampaikan, Pak, ya. Karena ada pendengar kita juga nih, Pak. Kalau setiap kali pendengar itu bergabung, kami tanya, Pak, di Pangkalan Bun sana bagaimana situasinya, asapnya. Betul. Begitu ya, Pak. Ada himbauan, Pak, untuk terakhir yang kita bahas pagi ini, ada himbauan untuk masyarakat bagi yang memang melintasi rute rawan asap nih, Pak.
0: Ya, untuk himbauan kepada masyarakat, untuk umumnya masyarakat Kalimantan Tengah dan khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat ya, untuk sepanjang ruas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama agar berhati-hati selama di jalan, tidak kecepatan agar dikurangi ya, karena jarak pandang juga cukup terbatas. Gunakan lampu untuk penanda lah sepanjang jalan. Terus kedua, harapan kita masyarakat apabila menemukan titik api, ya setidaknya ditangani terlebih dahulu agar api itu tidak semakin besar dan semakin meluas. Tetap kita akan lakukan penanganan, cuma kan kita perlu waktu. Jadi harapan kita masyarakat untuk melakukan penanganan pertama. Mungkin yang ketiga, ya kita sambil berdoa semoga hujan bisa segera datang di umumnya di Kalimantan Tengah dan khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan ke warga yang mendengarkan pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Pak Andan Santana sudah bergabung dan memberikan informasi tentang situasi terkini di sana, Pak. Baik, selamat kembali beraktivitas, Pak Andan. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi. Ya, Pak Andan Santana, pendengar, sudah menyampaikan informasi terkait dengan data dan situasi titik api dan juga perkembangan luasan lahan terbakar yang ada di sana dan kendala-kendala yang dihadapi ya. Beliau Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang ada di Pangkalan Bun dan di Kota Waringin Barat juga berapa kali menyampaikan situasi kabut asap yang ada di sana, dan tadi juga diperjelas oleh Pak Andan tentang kendala, tentang bagaimana situasi lahan yang terbakar terutama di hutan kemasyarakatan yang sayang sekali begitu ya, itu benar-benar sangat bisa menghasilkan yang ada di sana tapi terbakar hanya karena oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hal tersebut. Dan kembali himbauan tadi juga sebenarnya pas sekali untuk dilakukan oleh semua masyarakat. Jika ada api yang muncul di sekitar kita, tidak perlu menunggu dari BPBD ataupun damkar ataupun pihak terkait yang memang ingin memadamkannya, coba upayakan untuk dipadamkan terlebih dahulu sebelum membesar seperti itu. Karena kalau sudah membesar, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, hanya bisa melihatnya saja. Baik, pendengar, tetap bersama kami dalam Halo RRI. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik

0: dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
1: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
0: Betul sekali. Dengan koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama, Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan, bergabunglah sekarang.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Tentunya kami masih tunggu kebersamaan Anda yang ingin bergabung. Masih ada waktu, silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 ya. Baik, pendengar, sebelumnya kami juga ada pesan WhatsApp ya, yang sudah dikirimkan melalui 0811-520-3123. Ya, sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Linda begitu ya, melalui pesan WhatsApp, Linda menyampaikan terkait dengan kondisi jalan di Desa Panduran Jaya di Kecamatan Sebangel Kuala di saat hujan itu sudah tidak bisa dijalani, bahkan kendaraan sepeda motor aja susah begitu ya. Kalau di musim kemarau seperti ini masih bisa dilewati, tapi saat hujan turun kondisinya sudah tidak bisa. Dan Linda juga menyampaikan mengirimkan beberapa foto begitu ya, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mau berangkat sekolah mengalami kesulitan untuk menuju jalan ke sekolahnya. Dan untuk jalan utama menuju Kecamatan Sebangel Kuala juga pada saat hujan ada beberapa titik yang memang tidak bisa dilalui. Kalau pada saat sekarang ini jalannya berlubang dan berdebu cukup parah di sana ya. Itu dia informasi yang disampaikan oleh Linda yang sebelumnya disampaikan, namun kami belum bisa mendapatkan informasi dari pihak terkait tentang situasi jalan yang membutuhkan perbaikan segera ini. Mudah-mudahan selanjutnya dalam hal RRI pihak terkait yang bisa menanggapi kapan akan dilakukan perbaikan untuk jalan ini sehingga bisa dilalui oleh masyarakat setempat akan coba kami telusuri lebih lanjut ya. Baik pendengar, kami informasikan juga bahwa eskalasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kian memprihatinkan setelah total luas lahan terbakar menembus angka 1.200 hektar lebih. Data BPBD mencatat Kecamatan Jekanraya dan Sebangau menjadi titik terparah dengan ratusan kejadian karhutla yang mendominasi kawasan lahan gambut. Tentunya Anda bisa membagikan pantauan kondisi udara di wilayah Anda melalui pesan WhatsApp ya, seperti tadi Linda menyampaikan terkait foto-fotonya ya. Nah, tentunya pendengar, ketegasan hukum untuk para pelaku pembakaran hutan lahan di wilayah Kalimantan Tengah sudah diupayakan, di mana Polda Kalimantan Tengah resmi menetapkan 28 orang tersangka dari 32 laporan polisi terkait perkara karhutla, di mana 7 diantaranya mengusut dugaan keterlibatan pihak korporasi. Nah, melihat masih marak titik api dan masih seperti ini kondisi kita ya di Kalimantan Tengah, walaupun ancaman sanksi pidana sudah membayangi, tapi apa menurut Anda langkah yang efektif agar tidak ada lagi oknum yang nekat membakar lahan? Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan hal tersebut ya. Dan tentunya kita sudah di penghujung perjumpaan dalam Halo RRI kali ini. Halo RRI akan kembali lagi pada hari Rabu dan Jumat untuk Anda di Pro 1 RRI.

0: dari Palangkaraya di 95,9 FM. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga narasumber yang tadi sudah memberikan keterangan terkait dengan situasi perkembangan yang terjadi di masyarakat selama kabut asap ini. Saatnya saya Setia Arseno mohon undur diri pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, Flash News edisi Senin 21 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Barito Utara, Salahuddin, memimpin langsung rakor penanganan karhutla di Kecamatan Teweh Selatan. Bupati Salahuddin menginstruksikan pembentukan posko karhutla di tingkat desa dan kecamatan, kelengkapan dan sarana-prasarana pendukung bagi petugas di lapangan. Dikatakan Bupati, penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat, deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan dukungan dari masyarakat. Mari bersama cegah karhutla, jangan bakar lahan, dan segera laporkan jika menemukan titik api. Rakor tersebut digelar sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah bersama unsur terkait dalam menghadapi potensi serta penanganan karhutla di wilayah Barito Utara. Dalam rakor, Bupati Salahuddin juga meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat apabila ditemukan titik api. Penanganan di lapangan juga perlu dilakukan secara terpadu agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya peran seluruh unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, BPBD, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, hingga masyarakat dalam mencegah dan menangani karhutla. Dan pendengar, demikian Flash News pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an, seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambil keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas.

Dan pendengar, kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. Kesetaraan berarti setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan, hak, serta akses yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh akses dan kesempatan yang setara, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu pendengar, isu kesetaraan gender perlu berjalan beriringan dengan upaya mewujudkan disabilitas dan inklusi sosial atau GIDSI, agar pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan itu tadi pendengar, informasi yang mengawali jumpa kita dan masih akan kami lanjutkan nanti setelah yang berikut ini.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Ya, pendengar, kita masih dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas. Ya, pendengar, salah satu langkah penting untuk mendukung hal tersebut adalah melalui kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Peraturan daerah tentang disabilitas diharapkan dapat menjadi landasan dalam menciptakan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih setara, adil, dan mudah diakses. Lantas, seberapa penting penguatan regulasi daerah dalam mendukung kesetaraan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan terciptanya masyarakat inklusif? Berikut wawancara reporter kami, Aga Jaya Bijaksana, bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kalimantan Tengah Mulyansyah mengenai pentingnya penguatan peraturan daerah tentang disabilitas dalam mendukung kesetaraan dan inklusi sosial di Kalimantan Tengah.

0: seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Keberadaan peraturan daerah atau perda tentang disabilitas diharapkan dapat menjadi landasan dalam pemenuhan hak perlindungan serta peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya pengaruh setaraan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial melalui perda disabilitas, berikut wawancara saya bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Tengah, Mulyansyah, berikut ini.
1: Pak Mulyansyah, nah mungkin mengapa Pak keberadaan perda disabilitas ini penting bagi setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah?
2: Baik, terima kasih Mas Aga, kenapa perda ini penting di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah? Iya, penting karena perda disabilitas tentu saja menjadi landasan, menjadi payung hukum bagi teman-teman disabilitas. Nah, penting selanjutnya lagi, ya, tentu ketika perda di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah nanti bisa terwujud, maka ini satu percontohan bahwa Kalimantan Tengah yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa ini ternyata mampu bersaing dengan daerah yang padat penduduk, mampu maju seiring sejalan dengan daerah-daerah yang sudah lebih dulu, semisalnya Jawa, Bali, Sulawesi. Ini satu menjadi satu kebanggaan bagi kita di Pulau Kalimantan tercinta ini.
1: Baik, mungkin Bapak Mulyansyah sendiri melihatnya bagaimana kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas?
2: Iya. Keberadaan teman-teman disabilitas kita akui bersama dari SDM kita tertinggal, tapi ketika tertinggal itu ya tidak membuat kita menjadi patah semangat. Nah, apa yang terjadi di masih ada beberapa kasus yang kami temukan. Kesulitan teman-teman ke pemerintahnya. Kemudian ada kesulitan untuk aksesibilitasnya gitu ya. Mengingat daerah kita bukan daerah kita memang di aliran sungai, yang tentu saja keberadaan teman-teman disabilitas di pedesaan juga keberadaannya masih ada juga yang disembunyikan ya. Nah, jadi ketika perda di seluruh kabupaten terbit, mereka punya dua payung hukum seperti saya bilang di awal. Dan mereka juga bisa ketika memang ada masalah yang berkaitan disabilitas, mereka sudah punya jalan untuk melakukan pengaduan. Dan paling tidak, yang paling penting adalah perda ini mencakup hajat hidup teman-teman disabilitas, tidak hanya pendidikan tapi semua bidang. Dan tentu saja harapan kita adalah perda ini menjadi tanggung jawab lintas sektoral, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas ataupun satu instansi.
1: Masih seputar dari perda ini Pak, khususnya Bapak sebagai manajer proyek penerbitan perda, pendapat Bapak sendiri Pak, tantangan terbesar mungkin Pak dalam penerbitan perda ini, terutama mendorong pemerintah daerah menerbitkan perda disabilitas, bisa diceritakan Pak apa mungkin tantangan terbesarnya Pak?
2: Baik, sebelum saya masuk menjawab pertanyaan, saya sedikit nyambung tentang kearifan lokal yang seharusnya dimuat dalam perdisabilitas. Ya, kearifan lokal saya kira penting untuk dimasukkan, dan inilah kami itu terbuka sebenarnya ketika perda diajukan, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan kearifan lokal kabupaten masing-masing kan gitu. Kearifan lokalnya itu betul penting. Nah, kemudian kami juga terbuka karena gini ya, pemikiran itu kan berkembang terus. Apa yang terpikir hari ini bisa saja kedepannya itu akan kurang berlaku lagi, itu bisa saja. Dan akan muncul pemikiran baru, dan kami terbuka untuk itu gitu. Tapi janganlah sampai ketika pemikiran baru itu belum muncul, lalu pemikiran sudah ada ini diabaikan. Ya, karena ini merupakan sebuah pondasinya kan gitu. Terkait dengan pertanyaan Mas Aga, apa sih tantangannya? Tantangan terbesarnya, tantangan dari dalam dulu adalah kami harus meyakinkan kepada pemerintah, kami disabilitas nih, bahwa kami mampu, kami bisa mandiri. Karena selama ini kan kami dianggap lemah, kami dianggap bergantung terus. Nah, ini adalah saatnya kami menunjukkan bahwa kami bisa gitu. Dan ini sebagai tantangan. Mengingat SDM kita juga, sumber daya kita ini banyak yang pendidikan kita di bawah rata-rata. Ini juga sebuah tantangan. Dan ketika dunia kerja atau salah satu perusahaan ingin merekrut kita, mereka akan tanya pendidikannya apa, usianya berapa, karena mereka punya batas usia. Itu sebuah tantangan yang dari dalam disabilitas sendiri. Dan dari luarnya efisiensi ini, karena bagaimanapun yang namanya perda itu perlu anggaran, pemerintah perlu menganggarkan. Nah, ketika efisiensi kan anggarannya tidak ada, jadi mereka ingin suruh dibanding ke daerah-daerah yang sudah punya perda, ya mereka nggak bisa. Kita harus bicara real sesuai fakta, apa sih yang bisa dilakukan tanpa uang, kan begitu. Ini kita terbuka-buka-bukaan saja.
0: Itu tadi pendengar wawancara saya bersama Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Tengah Mulyansyah terkait dengan pengaruh setamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial melalui penguatan peraturan daerah tentang disabilitas. Semoga bermanfaat. Selamat petang.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan. Ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan tidak hanya berbicara mengenai kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga tentang bagaimana setiap kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Keberadaan peraturan daerah tentang disabilitas menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan dan inklusi sosial dapat diterapkan dalam pelayanan publik, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, serta bidang pembangunan lainnya. Namun, regulasi tertentu perlu disertai dengan komitmen dan pelaksanaan yang nyata, perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, serta berbagai pihak lainnya agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami hambatan hanya karena gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial lainnya. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi, persembahan RRI Palangkaraya. Dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI, kesetaraan gender dan inklusi sosial pada akhirnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mendapatkan pelayanan publik, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga harapannya, penguatan kebijakan tentang disabilitas di Kalimantan Tengah dapat semakin memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial. Bukan hanya menghadirkan aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara. Masa depan bangsa.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
4: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
3: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
4: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
3: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
4: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
3: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
5: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya.
5: Ya, pendengar Pro 1 dari Palangkaraya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside. Tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Akhirnya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita jeda dulu untuk dinamika olahraga pada siang hari ini karena kita harus mendengarkan dan mengikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, mari kita manfaatkan waktu ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Mari tinggalkan dulu sejenak aktivitas dan tenangkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pendengar semua yang menjalankan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tentunya kami akan tetap menemani Anda semua dengan berbagai informasi serta berita pilihan yang menarik untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah saluran udara transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Dan 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, telah kita dengarkan bersama tadi lagu dari Chris Patti dengan judul Pernah Terluka. Dan untuk menemani istirahat siang para pendengar pada hari ini juga, pendengar, kami mengucapkan selamat menikmati istirahat siang di siang hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang masih bekerja, kami ingatkan lagi untuk beristirahatlah sejenak di tengah aktivitas siang hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk makan siang, minum air putih yang cukup. Dan mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk memberikan tubuh kita kesempatan untuk kembali segar kembali. Karena tentunya tubuh yang segar akan memberikan semangat lagi untuk kita memulai kembali aktivitas kita. Dan bagi para pendengar semua yang berada di Palangkaraya dan sekitarnya, kami juga menghimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi kabut asap yang semakin hari sepertinya ini semakin tebal ya pendengar. Dan mungkin jika harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker serta kurangi aktivitas di luar apabila kondisi udara yang ada ini sudah cukup memburuk. Dan tetap jaga kesehatan pendengar semua, dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Dan untuk itu pendengar, masih menemani pendengar semua, kita akan dengarkan bersama lagu dari Tiara Andini dan Yuvi Widianto dengan judul Tanpa Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh, gitu ya? Jadi harus seimbang?
2: Betul banget. Kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 21 September 2026.

Sari berita penting, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung mengapresiasi adanya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya untuk dapat dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita memasuki berita yang pertama. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
2: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
1: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
3: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan, baik roda 4 dengan roda 2, berhati-hati di jalan. Ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat, baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan terus mendorong penguatan budaya literasi melalui optimalisasi peran perpustakaan bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peran perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang dilaksanakan di Aula BKAD Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Ahmad Sela Norwana menegaskan keberadaan perpustakaan perlu diarahkan tidak hanya sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan pengetahuan masyarakat. Ia juga mengajak kepala sekolah untuk menghidupkan perpustakaan sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik untuk membaca, mencari informasi, berdiskusi, berkarya, dan mengembangkan kreativitas. Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Seruyan, Weldoline Ahmad Selawardana, menyampaikan bahwa pembangunan budaya literasi membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta komitmen bersama, dan menurutnya perpustakaan yang aktif, hidup, dan menarik sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak. Ya, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung, mengapresiasi adanya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya dan untuk dapat dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
4: Ya, bagus, kalau bisa lebih diperbanyak lagi. hadirnya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya, baik yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah kota, dinas kesehatan hingga organisasi masyarakat, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung. Neni mengapresiasi adanya rumah oksigen untuk dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Ia pun menyambut baik keberadaan fasilitas rumah oksigen yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Menurutnya fasilitas serupa perlu diperbanyak agar jangkauan masyarakat semakin luas. Selain itu, hadirnya rumah oksigen pastinya diperlukan masyarakat untuk mendapat udara segar karena dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya saat ini telah semakin memburuk.
5: Kalau bisa lebih diperbanyak lagi. Ya.
6: Itu ya, Kak.
5: Itu salah satu upaya ya.
6: Supaya mencegah ya, Kak, yang
5: ya, dari. Untuk mencegah ya.
4: Sementara itu, untuk melindungi kesehatan aparatur sipil negara ASN di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan rumah oksigen serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan ASN yang terdampak. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media cetak dan elektronik di Istana Isen Mulang belum lama ini saat pembagian pangan bagi ASN lingkup pemerintah provinsi. Dijelaskan Agustiar, hadirnya rumah oksigen diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat selama kondisi kabut asap masih terjadi. Pemerintah juga mendorong masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Menurut Agustiar, selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga

0: Masyarakat juga diimbau tetap menjaga kesehatan serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Sabila Indahsari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Plong Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Seruyan terus diperkuat melalui kegiatan sinergi Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Seruyan. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pemantau tumbuh kembang balita, pemenuhan gizi anak, serta pendampingan kesehatan lansia. Ketua TP Posyandu Kabupaten Seruyan, Weldulain Ahmad Selau Norwanda, menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi sejak usia dini harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyampaikan bahwa Posyandu dan TPPKK menjadi peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kedua unsur tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan secara optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap tidak jadi kendala PMI Kota Palangkaraya untuk lakukan jemput bola. Kerjasama kegiatan donor darah dengan berbagai instansi digencarkan untuk meningkatkan stok kantong darah bagi manfaat yang membutuhkan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Agak kesulitan karena kendala kita di ini, kabut asap.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya bekerja sama dengan PMI Kota Palangkaraya mengadakan kegiatan donor darah di Bandara Cilikriwut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu mencukupi kantong darah di Palangkaraya bagi masyarakat yang membutuhkan. Petugas PMI Kota Palangkaraya, Rodi, mengatakan kabut asap menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan kegiatan jemput bola donor darah menggunakan mobil keliling. Di tengah kondisi ini, pihaknya menggencarkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggelar kegiatan donor darah agar ketersediaan kantong darah tetap terjaga.
3: Kalau untuk kondisi yang pendonor itu seperti biasa aja, Kak. Mereka datang ke kantor untuk mendonorkan untuk keluarga, untuk teman. Tapi kalau di luar itu seperti kita jemput bola di mobil unit, agak kesulitan karena kendala kita di ini, kabut asap.
4: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, menyambut baik inisiasi PMI Kota Palangkaraya untuk mengadakan kegiatan donor darah. Menurutnya, kegiatan kemanusiaan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
5: Ada inisiasi dari PMI dalam rangka hari ulang tahun PMI untuk mengadakan donor darah di Bandara Udara. Alhamdulillah kami menyambut baik kegiatan tersebut karena ini menyangkut dengan dari unsur kemanusiaan, dan semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan di Bandara Udara Cilikriwut Palangkaraya.
4: Dalam kegiatan tersebut, dari sekitar 20 orang yang datang sebagai calon pendonor, sebanyak 13 orang berhasil mendonorkan darah setelah melalui pemeriksaan oleh petugas. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan donor darah untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah di Bank Darah PMI Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Kepala BNPB Pusat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah meninjau bencana kabut asap dampak karhutla. Selengkapnya reporter kami

0: Edi Suroso melaporkan langsung dari lapangan.
1: Ya, betul sekali bahwa saat ini rombongan wali kota dan jajarannya SKPD terkait BPBD meluncur ke lokasi Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, di mana saat ini Kepala BNPB Pusat sedang melakukan kunjungan kerja dari Banjarmasin menelusuri jalur darat menuju ke Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Tumbang Nusa, untuk memantau kebakaran hutan dan lahan. Memang kami saat ini memantau di sekeliling jalan, kabut asap sudah semakin parah, bahkan tadi kami di Palangkaraya saja jarak pandang 300 meter ya, 300 meter, radius 300 meter, dan ini semakin parah ya siang ini. Maka dari itu kebetulan sekali bahwa saat ini siang ini Kepala BNPB melakukan kunjungan kerja biar melihat bagaimana kondisi terkini yang terjadi di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Karena nantinya Kepala BNPB Pusat beserta rombongan juga akan menelusuri jalur darat menuju ke Palangkaraya, tepatnya nanti akan menginap di Hotel Swiss Bell, melakukan rakor begitu ya, sehingga ini akan menjadi catatan dari BNPB bagaimana upaya dalam pemadaman karhutla yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan memang kalau kita telusuri, titik-titik api terus bertambah, dan ini menjadi perhatian bersama bahwa semua orang yang memiliki lahan diminta untuk stop membakar, karena saat ini kondisi terkini yang terjadi, yang dirasakan masyarakat Palangkaraya, sudah semakin buruk kabut asapnya dan juga semakin berbahaya, menunjukkan indeks kualitas udara yang mana ini sangat membahayakan bagi kelompok rentan seperti orang tua dan juga anak-anak. Yang bahkan tadi kami juga menerima kabar bahwa ada salah satu remaja 17 tahun meninggal dunia, tepatnya di Barito Timur, ini meninggal karena paparan asap. Dan ini menjadi perhatian bersama untuk kita semua agar mewaspadai terhadap paparan asap yang sangat tebal saat ini, dan ini adalah yang dihirup adalah racun, sangat berbahaya lagi daripada asap rokok, dan ini memerlukan perhatian bersama baik dari pemerintah, dari masyarakatnya, untuk bersatu, bergotong royong bersama memadamkan titik-titik api baru. Dan juga kepada masyarakat yang melihat secara langsung oknum-oknum pembakar lahan, segera ditangkap dan segera dilaporkan kepada pihak berwajib agar diberikan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya, karena ini sangat mengganggu sekali dari aktivitas masyarakat. Bahkan dunia penerbangan, jalur penerbangan pun saat ini banyak yang mengalami delay atau tertunda, dan ini tentu saja merugikan secara ekonomi di jajaran pemerintah Kota Palangkaraya dan juga pemerintah provinsi. Dan dari pantauan kami memang di jalur-jalur titik kota seperti Jalan Tamrin, Jalan Yosudarso, apalagi Yosudarso Ujung, kemudian di jalur Cikiut, semuanya pekat begitu ya, sehingga ini sangat berbahaya sekali, masyarakat dikepung oleh asap yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Dan dari prediksi juga bahwa seyogyanya di bulan September ini sudah muncul hujan ya di akhir September ini, namun belum juga kunjung, dan ini semua masyarakat diharapkan bisa mendoakan begitu ya untuk segera turun hujan. Dan juga kepada tokoh agama, tokoh agama, penyuluh agama dari lintas agama, bisa bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar lahan di saat situasi kering saat ini. Demikian, Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.

0: Ya, pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
2: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
3: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
1: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita di program Request Pop 100% Indonesia. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa segera telepon di nomor WhatsApp dan juga di saluran line telepon kami di 3221779. Dan langsung saja pendengar, saat ini telah tersambung nih bersama kita ada Bang Tony di Setaji. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Request Pop. Iya, selamat siang, Request Pop.
2: Request Pop Indonesia
1: ya, Bang Tony. Gimana kabarnya, Bang Tony?
2: Kabar sehatnya, sehat ya orangnya.
1: Oh, sehat ya, Bang Tony.
2: Udaranya lah yang nggak bisa.
1: Iya, betul. Di sana gimana, Bang Tony? Makin pekat kah?
2: Ya, kayak kemarin juga makin pekat ini siang.
1: Iya, sabar. Ini kita nih cuma bisa bersabar, Bang Tony lah.
2: Sabar sambil berdoa, iya. Semoga cepat.
1: Iya, betul. Sambil mengurangi aktivitas di luar.
2: Semoga Tuhan bisa memberikan hujan gitu.
1: Amin. Kan? Iya.
2: Harapan kita kan.
1: Cepatnya.
2: Masing-masing agama kita berdoa kan.
1: Amin.
2: Berlalu lah kita.
1: Betul, ya. Bang Tony, betul. Sudah.
2: Mereka sehat kan?
1: Sehat, ini puji Tuhan, Bang Tony sehat.
2: Amin.
1: Meskipun ya, kondisi seperti yang Bang Tony sebutkan tadi ya, asapnya.
2: Yang penting semangat mereka.
1: Yang penting semangat.
2: Semangat.
1: Bahagia, ya, ya, Bang Tony lah.
2: Walaupun akhir mau akhir bulan ya,
1: saya. Iya, sebentar lagi akhir bulan nih, Bang Tony. Gimana nih kita? Tanaman kita.
2: Ekonomi semakin menipis.
1: Iya, tanaman kita mati nih, Bang Tony ini.
2: Betul.
1: Iya, Bang Tony mau request lagu apa di hari ini?
2: Wasiat Cintaku.
1: Dari siapa itu, Bang Tony?
2: Dari Putri Asela.
1: Wasiat Cinta Putri. Oke, kita coba
2: Putri
1: cari.
2: Putri Asela.
1: Tri Suaka aja ini, anu Bang Tony.
2: Cewek ya?
1: Tapi yeah, kita cari dulu lah, Putri Gisela kah?
2: Iya, yeah, betul.
1: Oh ya, ada ini Bang Tony, ada.
2: Ya, anak kecil itu.
1: Iya, ada. Oke.
2: Okay. Salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Mbak Sasa, Mbak Susi, salam sehat. Mama Yuda juga di samping. Semoga tetap sehat. Kata Mama Yuda mulai asin ini airnya sana.
1: Iya.
2: Nah, terus Bang Agal juga ya, Putar Pangkalambun. Paro, Komar di samping Bung Ian ya, yang selajar Bung Jepri. Terus Bung Pandu, terus Mbak Wiga, Diwana Sobong, Mas Dede, Putra Mandiri, yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Oke, siap Bang Tony.
2: Marita, teman petugas, semangat terus, terima kasih.
1: Amin.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang Bang Tony, sudah bergabung bersama kita di Request Pop pada siang hari ini. Semoga tetap dijaga kesehatannya Bang Tony lah, semoga tetap sehat selalu juga. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Request Pop, bisa segera hubungi di nomor telepon. Oke, saat ini telah bergabung pendengar bersama kita. Kita angkat dulu. Oke. Sebentar ini kita masih masuk. Ya, halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Request Pop
3: Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Apa
1: dengan
3: kabar?
1: Iya, luar biasa kabarnya.
3: Ini dengan Petia ya. Oke.
1: Ini dengan Bareta.
3: Oh, dengan Bareta.
1: Iya. Dengan siapa ini?
3: Salam kompak aja Bareta. Salam sehat Bareta.
1: Iya, salam ya, sehat.
3: Walaupun cuacanya mendung. Kemarau.
1: Kemarau, mendung.
3: Kabut asap juga.
1: Iya, betul.
3: Bau menyengat juga.
1: Iya.
3: Membakar lahan-lahan gabut dan hutan.
1: Betul, ya, betul.
3: Buat Mbak Rita juga tetap sehat selalu, jaga kesehatan.
1: Iya, amin.
3: Ini kita lagu ya.
1: Iya, silakan.
3: Lagunya Terima Kasih Tuhan.
1: Terima Kasih Tuhan, dari siapa ini, Bang?
3: Dari Romo Nababan.
1: Terima kasih Tuhan. Dan Romo Nababan ya.
3: Ada ya. Ada.
1: Oke, ada.
3: Ya, kita berdoa semoga cepat ya musim.
1: Amin.
3: Musim anu ini. Yang dilanda nih.
1: Iya, amin.
3: Semoga cepat berlalu ya. Semoga hujan cepat turun.
1: Oh iya, enggak ya, betul.
3: Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa Tuhan.
1: Amin, amin. Iya, Pak Navaroh ya ini.
3: Buat Bang Tony tadi ya, selalu sehat Bang Tony. Tetap sehat dan selalu kuat menghadapi cobaan musim kemarau. Buat Sasa, buatnya Mbak Aya juga.
1: Iya.
3: Mbak Elisa juga.
1: Iya.
3: Buatnya Mbak Yuda, Yang Seloyor, Lumai, Jepri, Adi juga, Adi Putra, buatnya Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Nenong Topi, buat Mas Dede juga, di Pangkalan Lada, Kobar, Kodan Barat, buatnya Ari ke Samarinda, buat Mama Sri juga, buat Yang Putri juga, salam buat Mbak Reta.
1: Iya.
3: Kami dengar acara request pop.
1: Siap.
3: Ya, buat Bang Agau juga ya. Bagaimana Bang Agau cabenya? Tetap panen. Ya, Lombok naik nih harganya. Ya, Bang Agau ya. Ya, buat Mbak Reta juga ya. Makasih Mbak Reta.
1: Iya, terima kasih.
3: Selalu eksis. Tuhan berkati.
1: Iya, siap. Tuhan selamat berkati siap, kembali. Selamat siang menjelang sore. Dengan Pak Navaroh ini ternyata ya, tadi saya tanya dengan siapa, dijawab Mbak Sasa lewat WhatsApp, Pak Navaroh nih katanya. Oke, nanti mungkin Mbak Sasa ini masih belum bisa bergabung ya di WhatsApp, karena sudah terhubung ini bersama kita, ada Mama Inesri. Halo.
4: Request Pop.
1: Iya, request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Penyiar akun Mbak Ine.
1: Iya, hai Mama Inesri, kabar Maeh Ina. Kau Mama Inesri kabar nih.
4: Tapi biar lah.
1: Iya.
4: Iya. Di nongko status.
1: Kau
4: selamat berbahagia ya.
1: Kau Mama Inesri.
4: Tahu kami nak bagaimana ya.
1: Uan. Uan Ina.
4: Mama selama Mahi Yari cuti kah?
1: Oh, Ina Mama Inesri jadwal nih berubah, Haud.
4: Berarti berjadwal lah.
1: Iya, bertukar jadwal nih. Jadi sore Mama Inesri.
4: Oh ya ya ya. Request lagu Mbak. Cuaca Yati melaik.
1: Oh, melaik lah Mahi Uran lagi.
4: Sangat berkurang.
1: Berkurang puji Tuhan.
4: Kebun Palangkaraya dari kebun asap.
1: Bujur Ina Hang Palangka. Aduh.
4: Bercanda lah.
1: Iya, kabut nih.
4: Kurang enggak kebun asap melain itu.
1: Iya, puji Tuhan.
4: Mudahan penglawah urat lah.
1: Amin, amin.
4: Kita selalu berdoa, bersama-sama berdoa. Adi agama ye pun lakun arestu paninang urat.
1: Iya, bujur.
4: Lagunya kita kirim lah.
1: Iya, siap.
4: Nah, salamnya pertama buat Mbak Reta, penyiar cantik, akin kemabine cantik, TTU di nungko.
1: Amin.
4: Semoga sehat selalu. Terus Pak Nalparo sama Ayang Putri. Terima kasih atas sapaannya dan buat semua pendengar setia ikutnya absen petokopiannya, absen pada paro tadi.
1: Iya.
4: Terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Reta beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga peserta.
1: Iya, amin.
4: Terima kasih, selamat siang menjelang sore, salam sehat.
1: Iya, selamat siang menjelang sore, Mama Inesri. Nah, ini iya, Ina. Mina. Oke, semoga Inesri selalu sehat selalu lah. Di tengah kabut asap dan cuaca kita ini, juga para pendengar semua, semoga kita tetap disehatkan melalui kabut asap dan Karhutla ini ya pendengar. Oke, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Request Pop bisa segera bergabung di nomor telepon atau saluran WhatsApp kami ya. Oke, ya ini sudah bergabung bersama kita kembali pendengar ada Mbak Sasa ini. Halo, selamat siang Request Pop.
5: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Reta.
1: Iya, selamat siang Mbak Sasa. Bagaimana kabarnya Mbak Sasa untuk hari ini?
5: Iya, tambahnya ini jadi tambah tebal
1: asapnya. Iya, betul sekali Mbak Sasa. Semoga kita tetap disehatkan Mbak Sasa ya.
5: Iya. Jadi tebal gini kayak nggak ada mataharinya.
1: Iya, betul Mbak Sasa sudah seminggu ini yang parah ya Mbak Sasa ya.
5: Dari hari Minggu kemarin ini.
1: Iya betul. Sabar-sabar aja dan ini harus, kita nih Mbak Sasa.
5: Iya, padahal sudah lewat jam 1.
1: Iya. Betul. Ini seperti ini sore setiap jam seperti sore. Iya betul.
5: Lagunya ya malah.
1: Silahkan.
5: Dari Ben Ilir Salah Apa?
1: Salah apa? Oke, kita cari sambil cari silakan kirim salamnya Mbak Sasa.
5: Salamnya buat Mama Sri tadi, salam sehat selalu, terus Pak Tony, Susi, Pak Naparo yang putrinya, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra JR, terus Bapak Meme, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z.
1: Iya.
5: Buat Reta dan operatornya, salam sehat selalu. Sukses selalu, bahagia selalu,
1: iya,
5: banyak rezekinya. Selamat menjelang sore, lagunya ditunggu. Terima kasih Mbak Reta.
1: Iya, terima kasih Mbak Sasa. Semoga sehat selalu Mbak Sasa ya. Dan untuk lagunya akan kita putarkan secara bergantian. Tadi request dari Mbak Sasa, ini dari Ilir 7 dengan judul Salah Apa Aku. Nanti akan kita putarkan setelah kita memutarkan lagu tadi request dari Mama Inesri tadi ya. Ini iya. Oke, kita cari lagi pendengar. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Request Pop, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp atau saluran telepon interaktif kami pendengar di 3221779. Dan mungkin sekarang telah bergabung ini bersama kita di nomor telepon, kita coba angkat dulu. Halo,
6: selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore dengan Bang Putra ini ya.
6: Iya, 100% Indonesia.
1: Oh iya, 100% Indonesia. Saya hampir lupa tadi Bang Putra.
6: Apa kabar Mbak Reta di siang menjelang sore hari ini?
1: Oh, kabarnya puji Tuhan, alhamdulillah ini sehat nih, masih diberikan kesehatan. Bang Putra bagaimana?
6: Ya, sehat juga. Alhamdulillah, ya, Mbak Reta.
1: Iya.
6: Berarti makin tebal ya ini kabut asapnya, Mbak Reta.
1: Iya, bisa dibilang seperti itu, Bang, di Palangkaraya ini. Lumayan
6: ya,
1: tebal.
6: Di sini kan di tempat saya khususnya, kan kemarin tuh pembelajaran dulu udah jarang jauh, terus masuk lagi udah tatap muka. Hari ini mulai hari ini pembelajaran PJJ lagi nih.
1: Jarang jauh. Ini karena
6: tadi pagi ya kalau enggak supaya apa enggak sedikit pekat juga Reta.
1: Di Bang Putra nih Pangkalan Bun ya?
6: Pangkalan Bun, tapi masuknya Kecamatan Pangkalan Dada.
1: Oh,
6: 17
1: iya.
6: kilo sebelum Pangkalan Bun dari arah Sampit daerah Palangkaraya tuh.
1: Oke, berarti ini ya lumayan berarti ya, semakin hari itu semakin tebal ya berarti.
6: Iya, kalau tempat TKP kebakarannya sih jauh, tapi kan terbawa angin dengan asapnya Mbak Reta.
1: Oh iya, betul sekali. Di sini juga di Palangkaraya nih sepertinya nih asapnya terbawa nih dari mana-mana ini.
6: Iya, betul sekali.
1: Iya, oke. Silakan request lagunya Bang Putra.
6: Lagunya Gelas-Gelas Kaca ya, dari Nia dan Niati.
1: Gelas-Gelas Kaca, oke, kita ada lagunya ini. Silakan kirim salam.
6: Barusan untuk Mbak Sasa, untuk Mama Sri, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, Bang Agau, Mama Yuda, Bang Reno, untuk Bang Cepri, Bu Utri dan Pak Freddy, Bang Adi Samarinda, Bang Putra Mandiri, Pangkalan Bun, Bang Nanang Taupik, Pangkalan Bun, Bang Dede, Pangkalan Bun, untuk Pak De Bagong ya di Pangalambun juga ya sering monitor di RRI.
1: Iya.
6: Untuk ya semuanya aja tanpa kecuali Mbak Reta.
1: Oke, siap siap.
6: Oke, lagunya ditunggu untuk Mbak Retanya. Selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih kepada Bang Putra Pangkalan Bun ya telah bergabung bersama kita di program Request Pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan mungkin bagi para pendengar, jika masih ingin bergabung bersama kami di Request Pop, kami tunggu. Sebelum mungkin nanti kita putarkan lagu yang telah di-request, mungkin agar lagunya tidak terputus-putus ya, bisa kita terima dulu telepon ini. Mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung masih bersama kami di WhatsApp ataupun saluran telepon kami, bisa hubungi langsung. Dan saat ini telah ada nih yang menelpon kita. Oke, kita angkat dulu. Halo.
7: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, selamat siang 100% Indonesia dengan Mama Yuda ya ini.
7: Iya.
1: Gimana kabarnya Mama Yuda? Ini suaranya seperti terdengar nih bahagia sekali ini Mama Yuda.
7: Iya, alhamdulillah gitulah sehat.
1: Iya, sehat, bahagia ya Mama Yuda.
7: Tidak tahan nih asap juga.
1: Iya, parah kah juga Mama Yuda asap di situ?
7: Ya, enggak seperti biasanya, agak tebal.
1: Oh, agak tebal ya Mama Yuda ya?
7: Iya. Oh, asapnya waduh, keras banget.
1: Iya, sama Mama Yuda di sini. Kita kondisi kita sepertinya di Kalimantan Tengah ini sama semua. Iya, semoga selalu disehatkan Mama Yuda ya. Semoga cepat berlalu, ya, cepat hujan juga Mama Yuda ya.
7: Mbak Hita juga semoga selalu disehatkan juga.
1: Amin. Gimana Mama Yuda mau request lagu apa?
7: Lagunya dari Kisah Ini aja, Kau Yang Utama.
1: Oke, ini favorit ini lagu Mama Yuda nih. Sudah beberapa kali
7: ya. Sari ini agak suka dikelah dengan Sari ini.
1: Iya, oke. Okay. Ini sudah ada lagunya. Silakan kirim salam.
7: Salamnya buat Bang Bun. Pak Tony, Mbak Sarsa, Panapa Hoyang Putri, juga selalu sehat. Buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yas Loyo, buat Om Rino juga, buat keluarga, buat Pak Meme juga, selalu sehat juga sekeluarga.
1: Iya.
7: Sehat semuanya aja deh.
1: Oke.
7: Okay. Bang yang lagi kerja, semoga selalu sehat aja, lancar pekerjaannya, selalu dalam lindungannya.
1: Amin. Iya. Untuk abangnya ya yang
7: buat
1: lagi bekerja.
7: Buat Mbak Hita sama Pak Haturnya. Iya, buat Mbak Hita sama Pak Haturnya, semoga selalu sehat juga,
1: amin.
7: Semangat,
1: selalu
7: sukses, lancar aktivitas dan rezekinya.
1: Iya, amin.
7: Semoga selalu bahagia juga deh, happy selalu ya dengan
1: keluarga. Iya. Terima kasih Mama Yuda, semoga.
7: Iya, mungkin itu aja Mbak Hita. Jarang tuh. Mbak Hita sekarang ya.
1: Iya, jarang, ini cuma satu hari aja sepertinya. Iya.
7: Kadang sore, kadang ada.
1: Iya, sore, saya hari Rabu Mama Yuda. Rabu sore, iya, oke.
7: Soalnya Mbak Hita ini bagus deh.
1: Puji Tuhan
7: juga.
1: Kalau bagus itu Mama Yuda. Saya sendiri mendengar aja sudah agak, aduh ini. Iya, oke.
7: Waduh, memang bagus kan Mbak Hita.
1: Iya, terima kasih Mama Yuda
7: juga.
1: Iya, amin, amin. Oke.
7: Okay. Tambah cantik aja deh. Terima kasih Mbak Hita.
1: Iya, terima kasih Mama Yuda. Iya, selamat siang menjelang sore Mama Yuda. Terima kasih telah bergabung ya Mama Yuda di Request Pop pada siang menjelang sore hari ini. Ya, mungkin bagi para pendengar yang ingin bergabung, sepertinya pendengar kita cukupkan dulu untuk Request Pop pada siang hari ini. Dan untuk tadi terakhir, penelpon terakhir kita ada Mama Yuda. Semoga sehat selalu juga Mama Yuda di sana ya, meskipun kondisi kita yang mungkin saat ini sedang buruk ini, bisa dibilang ya, dengan kondisi asap yang mempengaruhi kesehatan kita tentunya, yang udara yang kita hirup sehari-hari. Semoga kita tetap disehatkan, pendengar semua juga. Dan mari kita kurangi aktivitas kita di luar ruangan juga, pendengar, dan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Dan tentunya pendengar, mari kita dengarkan request lagu. Ini lagu pertama tadi yang di request dari Bang Tony, ini dengan judul Wasiat Cintaku. Selamat mendengarkan.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan Kris, pahari!

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta edisi Senin 21 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setkap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG atau Badan Geologi, isi imbauan Setkap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau volcanic ash adalah keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Ya, pendengar Persatuan dari Palangkaraya, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pulau 1 RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi para pendengar semua. Semoga ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin bagi para pendengar semua yang masih di perjalanan, kami himbau untuk singgah sebentar mungkin di masjid atau musola terdekat untuk melaksanakan sholat asar. Dan pendengar, untuk sesi request pop kita pada siang hari ini masih ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan, dan ada lagu dari Nia Daniati dengan judul Gelas-gelas Kaca, serta ada lagu dari request dari Mama Yuda tadi, Syahrini, dengan judul Kau Yang Utama. Dan akan kita putarkan dulu lagu Gelas-gelas Kaca, setelah itu nanti kita putarkan lagu Kau Yang Utama. Dan mungkin pendengar, setelah sesi request pop ini juga berakhir juga kebersamaan kita dalam Palangkaraya siang hingga sore hari ini. Dan mungkin saya sekaligus pamit undur diri dari siaran pada siang hari ini. Dan mungkin saya mohon maaf jika dalam membawakan siaran pada siang hari ini ada kata-kata yang salah, mungkin bagi para pendengar semua. Dan untuk Palangkaraya sore hingga malam, Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan pendengar, mari kita dengarkan lagu request tadi dengan judul Gelas-gelas Kaca dari Nia dan Yati. Selamat mendengarkan.

Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

inovasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif baru.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, sore ini kita kembali hadir dalam UMKM Bicara, ruang ngobrol dan berbagi inspirasi seputar dunia usaha, kreativitas, serta potensi lokal yang terus berkembang di Kalimantan Tengah. Dan sore hari ini kita akan mengangkat tema dari inovasi untuk UMKM, AOC dorong potensi lokal untuk daya saing global. Dan kita akan membahasnya bersama sosok yang tentu memiliki pengalaman dan perspektif menarik ya dalam mendorong perubahan dan pengembangan UMKM. Dan mendengar, ketika kita bicara tentang UMKM, kita sering membicarakan produk, modal, pemasaran, atau bagaimana sebuah usaha bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Tetapi ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu ekosistem yang mendukung UMKM tersebut untuk berkembang. Dan pemerintah tidak hanya memiliki peran ya sebagai regulator, tetapi juga perlu menghadirkan pelayanan yang mudah, transparan, kompeten, dan berintegritas. Karena itu, hari ini kita akan berbincang ya mengenai bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Agent of Change atau AOC dapat ikut mendorong potensi lokal, khususnya UMKM di Kalimantan Tengah, agar semakin berdaya saing. Dan telah hadir di ruang dengar kita bersama Ibu Tika Pratiwi Kumairoh STP MSI, Koordinator Agen Perubahan Balai Besar POM di Palangkaraya. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat sore Mbak.
1: Selamat sore Kak Uta.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Kabar Kak Uta bagaimana Kak?
0: Alhamdulillah luar biasa juga. Dan ini saya cukup tertarik dengan kata-kata Agent of Change. Pasti ada hal berubah ya ini kedepannya ya.
1: Iya, tentunya Kak, sebagai AOC atau agen perubahan, kami dari Balai Besar POM Palangkaraya, AOC Balai Besar POM di Palangkaraya, tentunya memiliki semangat juang untuk melakukan perubahan, di mana perubahan ini tentunya akan berdampak khususnya kepada UMKM di Kalimantan Tengah.
0: Benar sekali. Baik. Nah, Mbak, sebenarnya saya itu penasaran, apa sih AOC itu dan mengapa AOC ini tuh penting dalam sebuah organisasi pemerintahan sendiri?
1: Jadi AOC dulu, mungkin kita kenalan dulu, adalah agen perubahan atau kelompok individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang menaungi perubahan-perubahan. Tentunya AOC sendiri tidak hanya berfokus pada pembuat inovasi, tetapi juga bagaimana kami membantu teman-teman yang lain yang ada di kantor ataupun di tempat-tempat lain untuk dapat berubah menjadi ASN yang lebih baik, dalam kata lain memberikan pelayanan prima sehingga kita dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan UMKM khususnya.
0: Baik, nah kalau boleh tahu nih untuk AOC sendiri itu dia basicnya apa aja sih? Apakah ada faktor inovasi-inovasi di dalam AOC ini atau hanya sekedar untuk melakukan agent of change aja?
1: Tentunya faktor-faktornya tidak hanya ketika kita memberikan suatu inovasi atau kita mengembangkan inovasi, tetapi bagaimana kita mampu memberikan dampak nyata baik secara internal maupun eksternal, perubahan menjadi ASN yang lebih baik atau seperti reformasi birokrasi di mana kita bertanggung jawab terhadap perubahan masyarakat khususnya UMKM di Kalimantan Tengah.
0: Baik, nah siapa sih Mbak yang disebut oleh agent of change ini? Apakah semua orang ini agent of change atau hanya ASN atau seperti apa sih?
1: Nah, khususnya dari agen perubahan adalah ASN yang ada di Balai Besar POM di Palangkaraya ataupun AOC dari organisasi atau instansi lainnya. Khususnya dari agen perubahan Balai Besar POM di Palangkaraya adalah kelompok yang bersatu untuk tujuan atau visi misi yang sama, yaitu perubahan menjadi lebih baik dan pelayanan prima.
0: Oh, mantap sekali nih ya. Nah, tentunya kita karena di obrolan UMKM ini, agen of change ini akan nanti berdampak ke UMKM yang ada nih. Mengapa sih mindset ASN itu penting untuk UMKM?
1: Kembali lagi ketika kita sebagai ASN atau sebagai pelayan masyarakat, sebelum kita memberikan pelayanan yang baik ataupun pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat, kita membentuk pola pikir ASN itu sama semuanya. Dalam artian bagaimana kita memberikan informasi, kinerja, kompetensi, akuntabilitas kita dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi tujuan dari adanya AOC ini sendiri yang pertama adalah terus menjaga mindset agar kita terus bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dimulai dari mindset yang benar atau mindset yang sehat, kemudian perilaku yang baik, maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Ketika kinerja baik, maka pelayanan prima akan terwujud seperti itu, Mas.
0: Baik, nah untuk ke agent of change ini apakah ada pelatihan-pelatihan khusus atau kayak mentoring gitu sih Mbak?
1: Tentu ada untuk pelatihan-pelatihan khusus ataupun mentoring, dimulai dari internal kita sendiri. Tentunya yang paling berperan adalah pimpinan perubahan, yaitu Kepala Balai Besar Pemdi Palangkaraya, kemudian turut serta juga katim-katim perubahan lainnya, dan tentunya juga kita mendapat pembinaan dari pusat atau AOC pusat atau dari PPSDM Badan POM langsung.
0: Baik, nah dari hal ini otomatis kan UMKM juga terlibat nih. Nah, apa sih hubungannya dengan UMKM antara daya saing dan pelatihan seperti ini?
1: Nah, jadi kita di agen perubahan itu menginisiasi bagaimana kita dapat mempercepat informasi yang kita terima, informasi dari Balai Besar POM yang kita punya untuk dapat disebarluaskan kepada UMKM. Nah, disebarluaskan kepada UMKM ini kan tentunya memiliki metode yang macam-macam nih Mas Eta. Kemudian bagaimana kita mentransformasikan ilmu pengetahuan yang kita punya, kita sesuaikan dengan budaya lokal, dan tentunya semoga bisa mengangkat potensi lokal untuk berdaya saing global. Jadi bagaimana kita menjembatani informasi yang kita miliki dari Badan POM untuk dapat diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih sederhana yang dipahami oleh masyarakat.
0: Oke, nah kalau peran pemerintah sendiri dalam regulasinya ke UMKM itu seperti apa sih untuk menjadikan agent of change ini tuh ada?
1: Nah, terkait

0: Bingi ya ini
1: benar-benar
0: ya UMKM.
1: Benar-benar didampingi.
0: Mantap sekali nih. Nah, saya tuh sempat scrolling, sempat cek-cek nih ya bahwasannya itu ada beberapa inovasi yang ada di Agent of Change. Mungkin ada apa aja sih inovasi-inovasi? Karena kemarin sepertinya saya lihat ada 10 inovasi nih. Kira-kira ada apa aja sih, Mbak?
1: Iya, pada tahun ini memang inovasinya sangat besar nih, maksudnya sangat banyak. Mm-hmm. Tapi jika kita melihat banyak, sebenarnya itu saling terhubung atau saling berkorelasi antara satu inovasi dengan inovasi yang lain. Jadi mulai kita tadi perbaikan internal ataupun mendorong mindset dan pola kinerja dari pegawai Balai Besar Pom di Palangkaraya, kita punya inovasi yang namanya si paling berakhlak. Nah, mungkin paling sering nih kata-kata berakhlak.
0: Iya ya, udah kayak enggak ini.
1: Enggak asing lagi. Jadi kita mendorongnya bagaimana juga kita menerjemahkan tidak sekaku itu si paling berakhlak sehingga diterima dari pegawai pun lebih enjoy. Ketika pegawai enjoy dan menerima, maka nanti outputnya diharapkan pelayan kepada masyarakat pun juga lebih baik. Nah, selain itu juga ada inovasi Bahadat. Bahadat ini seperti pengingat ketika kita misalnya ada inovasi, ada kode etik atau ada informasi-informasi terbaru dari peraturan-peraturan untuk kepegawai. Nah, kita ingatkan. Nah, itu salah satunya sehingga kita tidak sampai terlupa ataupun kita lupa bagaimana kita melayani masyarakat. Misalnya itu jangan sampai terjadi. Nah, selain yang internal itu, khususnya yang eksternal kita punya banyak nih, Mas Uta. Salah satunya tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu UMKM Berdikari, di mana satu fasilitator dari Balai Besar POM di Palangkaraya untuk satu UMKM. Kemudian kita punya Smart Laura, menjangkau di seluruh MPP yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita standby selalu di MPP di Kalimantan Tengah, terhubung dari CCTV dan doorbell langsung ke kantor. Kemudian kita punya inovasi Laura Intan khusus untuk teman-teman disabilitas, bagaimana pengembangan produk makanan dan minumannya. Kemudian kita juga punya inovasi tidak hanya yang berbau teknologi nih, Mas Ita. Kita juga terjun langsung misalnya untuk melakukan penyuluhan dan sebagainya melalui inovasi Mahagase Kalteng atau menjaga bumi Kalimantan Tengah ini melalui aliran sungai. Jadi kita turun langsung mengikuti aliran sungai lewat pakai kapal-kapal untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin selama ini tidak teredukasi jika kita menggunakan jalur darat. Kemudian selain itu kita juga punya jendela kinerja. Jadi kita terpantau nih untuk misalnya Balai Besar POM di Palangkaraya, kinerjanya setahun aja ngapain. Nah, itu kita terpantau di dashboard langsung untuk bisa melihat capaian kinerja kita ataupun sebaran UMKM yang sudah kita berikan, kita bantu untuk mendapatkan nomor registrasinya ataupun dari pelaku-pelaku usaha yang pengen tahu nih misalnya bagaimana cara mendapatkan informasi tentang Balai Besar POM di Palangkaraya juga bisa. Nah, jadi dari banyaknya inovasi ini kita rangkum lagi nih, Mas Uta, menjadi satu inovasi besar yaitu SPBE Batang Garing. Jadi nanti kalau misalnya bingung kok banyak banget sih inovasinya gitu, Laura, kok Laura banyak banget. Nah, iya banyak banget memang. Jadi kita punya satu kesatuan rumah inovasi atau SPBE Batang Garing sesuai dengan filosofi kita, rumah batang garing atau rumah inovasi, rumah kehidupan kita. Jadi klik satu di rumah batang garing, semuanya ada nih, Mas Ta. Mau ada pelayanan yang mana, mau ikut pelatihan, mau pengembangan kompetensi dari UMKM, kita siap memfasilitasi semuanya.
0: Oke, nah tadi kan ada banyak banget nih, ada 10 inovasi. Nah, kita akan kupas satu-satu nih, gak apa-apa ya, Pak?
1: Tentu
0: ya
1: bisa.
0: Oke, ini ada satu nih, kita mulai dari si paling berakhlak. Nah, ini kan yang sering banget, yang tidak asing, di mana-mana itu kayak ada bertempel berakhlak. Nah, kita mulai dari berakhlak nih. Si paling berakhlak ini merupakan inovasi yang fokus pada internalisasi nilai-nilai dasar berakhlak ya ASN di lingkungan organisasi. Nah, inti dalamnya itu seperti apa sih, Mbak?
1: Jadi kita dari si paling berakhlak itu pertama adalah memberitahukan, otomatis yang mengingatkan ataupun mengevaluasi jika ada kendala-kendala yang tidak sesuai dengan perilaku berakhlak. Ketika kode etik saat ini salah satunya adalah bagaimana kita sebagai ASN berperilaku, utamanya adalah berorientasi pelayanan, bagaimana kita melayani masyarakat. Jadi kita rubah dulu mindsetnya nih di masyarakat. Jika kita dulu mungkin kebanyakan zaman dulu mendengarnya yang penting tugas saya selesai.
0: Iya,
1: jam 4 pulang, Teh.
0: Iya.
1: Nah, kita pengennya ASN itu bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya UMKM. Karena kan UMKM ini sifatnya atau kebutuhannya berbeda-beda nih, Mas Uta. Iya, yang satu dengan yang lain. Nah, kita fasilitasi dari awal. Jadi fasilitasnya tidak hanya berbentuk aturan-aturan yang di buku, tapi kita juga mempersiapkan pegawai-pegawai dari Balai Besar POM di Palangkaraya itu mampu menghadapi berbagai situasi di lapang, khususnya untuk membantu UMKM.

0: pemerintah langsung terjun ke masyarakat juga ya.
1: Iya, jadi mulai dari yang mungkin paling dasar membuat label kami sebantu semuanya Mas. Nah,
0: itu
1: iya.
0: Waktu sekali kurang apa
1: untuk
0: Maria?
1: Teman-teman
0: iya kan sudah tidak repot lagi lah istilahnya sekarang ya Mbak ya. Nah pasti di situ juga ada berbagai pelayanan. Lalu kayak kompeten dan akuntabelnya itu seperti apa Mbak?
1: Nah untuk kompetennya sendiri tentunya ketika kita sudah memberikan pelayanan terbaik, tetapi ketika kita tidak punya amunisi nih Mas atau tidak punya kompetensi yang sesuai, tentunya juga bagaimana akan jadi sebuah gap. Nah makanya kita dari AOC itu sangat berusaha memaksimalkan kompetensi, menjawab setiap tantangan, mengikuti perubahan ataupun digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam artian pelayanan itu kita berikan dengan catatan sendiri, kita sudah memiliki kompetennya, kita sudah terfasilitasi dengan baik secara internal, kita sudah paham. Kemudian ketika kita memberikan informasi atau transformasi ilmunya itu utuh dan lengkap, jadi dari UMKM pun dapat memahami dan tujuannya tercapai. Misalnya pengen dapat izin edar BPOM misalnya, sehingga nanti akan meningkatkan omset dan sebagainya. Jadi kita juga harus memahami misalnya apa yang kurang dari UMKM, bagaimana kita mengembangkannya. Nah, disitulah ada bentuk kolaborasi-kolaborasi dan kita di mana sebagai ASN dituntut untuk terus dapat meningkatkan kompetensi, menjawab tantangan global sehingga UMKM yang ada di Kalimantan Tengah ini tentunya dapat bersaing gitu.
0: Oke, nah otomatis berarti Beralak ini adalah satu komitmen dari BPOM untuk pelayanan kepada masyarakat.
1: Iya,
0: ya. Oke.
1: Benar.
0: Nah, dari Beralak ini ternyata menyambung nih ke SPBE Batang Garing.
1: Iya.
0: Nah, seperti apa sih SPBE Batang Garing itu merupakan bagian dari semangat digitalisasi tata kelola pemerintahan, karena semuanya kan sekarang sudah harus didigitalisasikan, itu seperti apa?
1: Nah, terkait digitalisasi ini sendiri Mas, kita tentunya dari Balai Besar Pemdi Palangkaraya berupaya untuk terus mengikuti zaman, mendigitalisasi apa yang bisa untuk efektif dan efisien. Tetapi balik lagi, pelayanan yang baik itu tidak hanya pelayanan yang digital dalam artian memindahkan pelayanan menjadi pelayanan yang di dalam layar, tetapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang itu komprehensif, dapat memudahkan masyarakat, mudah dipahami atau mudah diakses. Nah, salah satunya mudah diakses tadi yaitu dengan SPBE Batang Garing, Mas. Jadi dari dalam satu platform punya Balai Besar Pemdi Palangkaraya sudah banyak inovasi ataupun pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi misalnya mau tentang UMKM atau mau pengujian obat dan makanan, pengujian napsa bagi yang berkebutuhan misalnya kepolisian dan sebagainya. Nah, kami naungi juga. Kemudian tentunya juga ada peningkatan kompetensi, tidak hanya tanggung jawab internal dalam artian kami meningkatkan kompetensi internal, tetapi kami juga berupaya meningkatkan kompetensi yang pertama adalah tentunya UMKM, masyarakat secara khususnya mahasiswa. Kami menerima program mahasiswa juga, mahasiswa magang. Kemudian kami juga pernah bekerja sama untuk menggunakan platform kami sebagai learning center untuk dapat digunakan pada program BGN atau MBG ketika ada yang dibutuhkan untuk memahami suatu materi misalnya. Jadi mungkin terbatas jarak dan sebagainya, jadi kami punya salah satu platformnya, mungkin sedikit saya singgung, yaitu Kahayan Impro.
0: Ini bisa diinstal di aplikasi Store atau Play Store.
1: Jadi kita masih berbentuk website aplikasinya Mas.
0: Ya, masih website ya.
1: Okay. Jadi di sana kita nanti mungkin bisa mendapatkan materi yang kita inginkan, entah sebagai kita sebagai UMKM, kita sebagai mahasiswa, kita tentunya sebagai pegawai dari Balai Besar Pemdi Palangkaraya, dan yang terakhir sebagai penjamah makanan BGN itu juga kita menyiapkan dan pernah bekerja sama.
0: Baik, semuanya terkondisikan ada di website ini.
1: Iya,
0: ya. Tadi
1: benar,
0: apa namanya nih sekali lagi?
1: SPBE Batang Garing.
0: SPBE Batang Garing, langsung aja dicek ya pendengar ya dan pemirsa nih, langsung cek nih. Nah, tadi sempat disinggung bahwasannya juga ada pengujian obat dan makanan nih. Nah, untuk regulasinya sendiri prosesnya seperti apa sih? Apakah masyarakat yang memiliki UMKM ini bisa datang ke BPOM untuk melakukan pengujian, atau cukup mengirimkan sampel, atau ada petugas juga nih yang ke lapangan?
1: Nah, kalau untuk terkait sampel UMKM ini kita menyarankan untuk bekerja sama Mas. Jadi mungkin sebenarnya bisa ketika UMKM itu datang sebagai pelanggan eksternal nih, menguji sampel makanan yang dibutuhkan misalnya untuk memenuhi syarat mutu sehingga nanti memenuhi regulasi dan mendapatkan nomor izin. Tetapi dari kami menyarankan untuk dapat bekerja sama sehingga dalam prosesnya juga lebih cepat, kebutuhannya sesuai. Misalnya nih, kita tidak tahu apakah yang UMKM butuhkan ketika misalnya produknya, misalnya nih Ma, air minum, apakah perlu diuji pewarna? Ternyata kan tidak perlu misalnya. Jadi daripada mungkin untuk menghemat waktu dan sebagainya, kita menyarankan untuk kerjasama. Tadi balik ke inovasi UMKM Berdikari, di mana nanti ada satu orang pegawai yang siap membantu dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir.
0: Mantap sekali nih. Nah, tadi setelah SPBE Batang Garing nih, kita meluncur lagi, ada yang namanya Bahadat. Bahadat ini apa sih, Kak? Kayaknya menarik sekali kata Bahadat ini.
1: Kalau Bahadat ini sendiri itu adalah sebenarnya inovasinya lebih kepada kebutuhan internal nih, Mas. Oke, kembali lagi kepada sebelum kita siap bertempur ya, ibaratnya berperang kayak ya.
0: Amunisinya disiapin ya.
1: Pegawainya oke dulu nih, jangan sampai lambat, man. Paling kecil lambat, jadi jangan sampai datang misalnya 5 menit sebelum waktunya tetapi belum absen misalnya kayak gitu. Nah, juga datangnya sebenarnya cepat, cuman lupa absen dan sebagainya. Jadi kita sebagai agen perubahan tadi meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diharapkan atau misalnya lupa kode etik dan sebagainya sebagai ASN tentunya tidak. Nah, jadi Bahadat ini kembali adalah internal kebutuhan kita, inovasi internal yang dimana tentu dampaknya tetap kepada eksternal atau tetap kepada pelayanan publik, yang utamanya adalah peningkatan pelayanan kepada UMKM di Kalimantan Tengah.
0: Oke, nah di sini di Bahadat sendiri itu kan ada tentang attitude, lalu disiplin dan perilaku ASN. Apakah ini kembali ke masing-masing atau ada satgas sendiri nih, Mbak, yang apa itu mendisiplinkan istilah seperti itu?
1: Iya, tentunya yang pertama harus kesadaran pribadi. Okay. Nah, kesadaran ini kan kita bentuk tidak hanya ibaratnya peringatan atau marah-marah, tapi kita bentuknya dengan menyenangkan dan membuat ASN itu sadar bahwa kita bekerja untuk melayani masyarakat. Jadi tidak hanya datang tank dan go gitu ya, tapi bagaimana kita tulus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita pertama sebelum ada satgas, kita adalah menyadarkan ASN bahwa apa tugas dan fungsi kita. Nah, kalau di Balai Besar Pemuda Palangkaraya nih asik-asik nih, Mas, cara mengingatnya tuh mulai gimana? Dari lagu-lagu, lagu-lagu tentang berakhlak, stiker-stiker WA, kemudian kita juga punya senam berakhlak, kemudian kita juga melakukan misalnya bazar atau simulasi sebagai UMKM, juga pokoknya kita berusaha menginternalisasi dengan tidak menekan atau membuat pegawai itu breakout duluan gitu kan, Mas. Jadi ketika pegawainya senang melayani masyarakat, juga lebih senang kayak gitu, Mas.
0: Berarti benar-benar mengikuti transformasi ya, sehingga bener-bener jadi fleksibel dan bisa diterima lebih cepat.
1: Berusaha untuk sangat adaptif.
0: Iya, benar banget. Jadi adaptif nih. Nah, ada juga UMKM Berdikari nih. Nah, kalau ini UMKM Berdikari ini, mengapa sih inovasi ini itu sangat penting?
1: Tentunya sangat penting tadi seperti yang sudah disinggung-singgung sebelumnya nih, Mas. Yeah. Karena karakteristik setiap UMKM itu berbeda, atau kebutuhan UMKM satu dan yang lainnya berbeda, mulai dari jenis produknya yang berbeda, ataupun lokasinya, modalnya, ataupun misalnya karakteristik dari produk dan pemilik UMKM sampai mana ini produknya, itu juga berbeda-beda. Makanya kami dari Balai Besar Pemuda Palangkaraya berusaha memahami setiap karakteristik UMKM itu dengan memberikan pendampingan yang intensif, yaitu satu pendamping atau satu fasilitator untuk satu UMKM. Jadi tidak ada istilahnya lempar-melempar. Mungkin kayak misalnya UMKM bilang, saya sudah menyerahkan proposal misalnya nih, Mas, ya, ke Ibu A, tetapi kok sekarang tidak ada jawabannya. Ibu C bilang iya ke Ibu B dulu. Nah, itu tidak ada. Jadi karena semuanya satu pintu, satu orang menjadi fasilitator untuk satu UMKM gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk pelayanan UMKM sendiri, untuk UMKM Berdikari ini, apakah buka setiap saat atau mungkin ada jam-jam khusus untuk pelayanan dari BPOM?
1: Untuk UMKM Berdikari sendiri, pada kenyataan dan faktanya terbuka 24 jam di chat personalnya, Mas. Okay, iya, jadi makanya kita tadi menyarankan jika ingin produknya misalnya diuji dan sebagainya, kita bekerja sama dulu melalui UMKM Berdikari tadi. Nah, itu kita terbukanya mungkin salah satunya jika mau tanya-tanya paling gampang di Halo Infocom, ataupun Halo Infocom itu WA, jadi bisa WA nih, Mas, gimana aja, atau lewat DM Instagram. Jadi paling mudah kan mungkin anak zaman sekarang, mamahnya punya usaha, papanya punya usaha, ayo cek IG Balai Besar Pemuda Palangkaraya gitu.
0: Oke, nah kalau melihat tentang UMKM yang ada di Kalimantan Tengah ini, kalau menurut Mbak Tika sendiri nih, potensi lokal apa saja sih yang sebenarnya itu sangat besar, Mbak, untuk dikembangkan menjadi produk unggulan yang ada di sini? Dan kira-kira yang paling banyak apakah didominasi makanan atau seperti apa sih?
1: Oh, Oke, ini pertanyaannya menarik sekali. Banyak sekali kalau potensinya ini, Mas.
0: Iya.
1: Potensinya itu tidak hanya terkait makanan, minuman, bisa ke kosmetik kan, kita terkenal cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
0: Betul.
1: Nah, mungkin bagaimana rahasianya itu? Nah, jadi kosmetik yang tentunya aman, bermutu, berdaya saing, dipercaya oleh masyarakat dan memenuhi legalitas. Kembali lagi, jadi tetap kita harus berpegang kepada legalitas atau regulasi yang berlaku. Nah, yang paling banyak saat ini beredar atau paling banyak yang sudah dikembangkan adalah makanan dan minuman, mungkin ditambah produk lokal yang misalnya memiliki warna alami yang cantik misalnya nih Mas, kayak bawang dayak warnanya kan cantik nih, ini bisa diangkat gitu Mas. Ataupun nanti pupur dingin, nah itu juga saat ini kita berusaha atau berupaya ada UMKM kosmetik yang legal atau memiliki nomor izin edar BPOM, ataupun obat bahan alam juga kita memiliki banyak potensi. Jadi segala aspek yang ada di Kalimantan Tengah itu potensinya luar biasa sekali Mas.
0: Oke, nah sebagai konsumen nih, kita kan tadi mempostingan di sebagai UMKM, kalau sebagai konsumen sendiri apakah ada langkah atau tips nih untuk mengetahui mana sih produk UMKM yang oke dan aman? Apalagi yang namanya kosmetik kan sensitif banget nih, apalagi perempuan itu seperti apa? Apakah ada tips dari BPOM?
1: Oke, kalau kosmetik kita memang wajib dengan nomor izin edar BPOM ya kalau kosmetik. Tapi kalau misalnya kembali ke pangan ataupun minuman, makanan dan minuman, itu bisa menggunakan PIRT atau nomor izin edar dari Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Nah, jika memang ketika UMKM nanti saya misalnya tarik ke UMKM lagi ya Mas ya, belum siap nih memiliki izin edar BPOM untuk produk makanannya, tapi sudah mampu memiliki izin edar untuk PIRT tadi, kami juga bisa bantu gitu Mas. Nah, tapi kalau kembali ketika kosmetik, kita memang mewajibkan izin edarnya semuanya dari Badan POM. Nah, untuk tips triknya tentunya yang paling gampang adalah ingat ceklik mungkin ya.
0: Iya,
1: cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa. Iya, itu udah paling gampang ya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, misalnya saat berbelanja, kita melihat nih pertama kemasannya bagus apa enggak. Nah, kalau kemasannya masih utuh dan sebagainya, berarti oke. Kita cek lagi labelnya. Di mana labelnya tuh harus mengikuti aturan-aturan di BPOM. Pasti ada nama mereknya, nama nomor dagangnya. Kemudian ada nama perusahaannya, di mana dicetaknya, di mana diproduksinya, kemudian ada komposisi, ada izin edarnya dan ada kedaluwarsanya atau batchnya. Nah, kemudian ketika kita mengecek semua labelnya terpenuhi, maka nanti kita mulai mengecek produknya itu secara scan ataupun dengan menggunakan BPOM Mobile Mas. Nah, jadi mungkin nanti adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak semuanya yang punya handphone langsung nih bisa mendownload BPOM Mobile untuk melakukan scan. Jadi ada scan langsung nanti untuk merujuk kepada apakah produk itu sudah terdaftar atau tidak, legal atau tidak, semuanya langsung dari satu jempol klik-klik. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi kita awasi dengan cek klik, cek kemasan, label, izin edar dan kedaluwarsa. Kemudian untuk memastikan lagi, sekali lagi kita gunakan BPOM Mobile. Jadi dalam satu sekali scan kita tahu, oh nomor ini benar nih. Jangan sampai nanti misalnya nomornya benar ternyata produknya berbeda. Nah, berarti itu juga ada kesalahan-kesalahan ataupun produk tersebut jangan kita beli kayak gitu Mas. Jadi barrier utamanya tentunya diri sendiri dengan fokus pada cek klik dan BPOM Mobile.
0: Baik, nah kita kembali ke menjadi seorang UMKM nih. Untuk mendapatkan izin dari BPOM ini sebenarnya persiapannya seperti apa sih, kayak berkas-berkasnya kira-kira apakah itu sangat rumit atau sekarang sudah sangat mempermudah nih?
1: Kalau dikatakan rumit sebenarnya tidak ya Mas. Jadi kan BPOM ini sendiri kan menjaganya tidak hanya menjaga UMKM, tetapi juga menjaga masyarakat sebagai konsumen. Nah, produk-produk yang memiliki izin edar BPOM tentunya sudah sesuai regulasi dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terkait berkas-berkas tadi, karena mungkin berkasnya dianggap misalnya terlalu banyak nih dari BPOM. Nah, tujuannya bukan untuk mempersulit UMKM, tetapi bagaimana kita juga menghargai konsumen kita, melindungi konsumen kita. Konsumen bisa jadi bukan orang lain, tetapi mungkin juga keluarga, teman, terdekat. Nah, jadi bagaimana kita sama-sama menjadikan produk kita itu layak. Nah, ketika produk kita itu layak tentunya memiliki daya saing. Nah, tadi terkait apakah ribet nih kak dan sebagainya. Balik lagi, kita punya satu fasilitator, satu UMKM, jangan takut gitu.
0: Betul banget, mantap sekali nih. Nah, ya sih, kita juga harus menempatkan diri, bahkan sebagai kita seorang penjual atau UMKM, kita pun juga konsumen loh ya, iya, seperti benar, itu kan. Dan benar, ini adalah sebuah roda yang terus
1: roda
0: berputar,
1: yang terus
0: ya
1: berputar.
0: Nah, benar banget nih. Nah, kemudian soal legalitas nih, seberapa penting sih perizinan dan pemenuhan standar bagi UMKM nih yang ingin produknya itu masuk ke pasar yang lebih luas?
1: Tentunya sangat penting dan paling utama. Jadi sebelum produk ini mungkin dikonsumsi dan sebagainya, produk ini juga harus dijamin dulu keamanannya. Nah, itu adalah salah satu peran dari pemerintah nih. Jadi melindungi masyarakatnya dari konsumsi obat-obat yang berisiko. Jadi di mana kita sendiri dari Balai Besar POM di Palangkaraya tidak hanya menghimbau para konsumen untuk cerdas, tetapi juga menjadi UMKM yang cerdas gitu, produsen yang cerdas. Jadi sehingga produk yang kita hasilkan atau yang kita edarkan itu memiliki kualitas yang bermutu, berdaya saing, dan memenuhi syarat-syarat legalitas. Nah, syarat-syarat legalitas ini sendiri tidak hanya demi keuntungan misalnya dari BPOM sendiri, tetapi juga keuntungan-keuntungan dari UMKM. Misalnya terjadi sesuatu ketika kita memiliki berkas yang sesuai ataupun mengikuti aturan BPOM, runtut dan sebagainya, kita juga dapat meminimalisir resiko-resiko kejadian. Misalnya nih mas, ketika kita produksi kita tidak mengikuti kaedah dari BPOM dan ada kerusakan-kerusakan, dan itu kan yang menanggung juga UMKM kan. Jadi meminimalisir resiko kerugian-kerugian itu, kita bisa menerapkan himbauan-himbauan atau aturan-aturan yang ada di pedoman-pedoman dari Badan POM. Jadi kembali lagi, aturan itu dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menghindari risiko-risiko atau menghindari kerugian-kerugian dari UMKM sendiri gitu.
0: Baik. Nah, biasanya kan pasti di lapangan itu ada aja sesuatu yang terlewatkan nih oleh UMKM kalau bicara tentang kemasan dan label produk nih. Hal-hal apa saja sih yang seringkali masih luput nih diperhatikan oleh pelaku UMKM? Kadang-kadang mereka udah terburu-buru, ini ribet, ya udah dilanjutkan aja. Nah, kalau sampai kacamata sekarang nih, apa saja sih yang sering terlewatkan nih, Pak?
1: Ya, kalau terlewatkan biasanya hal-hal detail yang kecil-kecil nih, Pak. Misalnya nih, ketika kita belum punya izin edar BPOM, atau bahkan sudah punya, kita misalnya pindah tempat produksi. Nah, padahal kita tidak boleh nih mas pindah tempat produksi. Jadi alamat yang tertera di kemasan itu harus sesuai dengan alamat saat kita memproduksi. Begitu juga dengan komposisi. Mungkin misalnya terlupa ngebold, meng-highlight bahwa ada kandungan alergen. Nah, jadi kan beresiko juga nih terhadap konsumen dan sebagainya. Terus kalau misalnya konsumennya marah dan sebagainya, menuntut. Nah, jadi kita sebagai pembuat regulasi itu mengharapkan tidak terjadi atau meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kita melindungi UMKM agar mereka dapat berdaya saing, dan juga tetap kita melindungi konsumen kita atau rakyat kita atau misalnya masyarakat umum. Dan tentunya dalam masyarakat umum itu juga ada bagian dari diri kita, keluarga kita, teman dan keluarga.
0: Benar banget nih. Dan tentunya ini kan tidak hanya BPOM aja, tapi pasti juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, sama pendamping, bahkan akademisi dan komunitas nih. Benar, dalam mendorong produk lokal ya Mbak ya. Nah, kalau perkembangannya sejauh ini tuh seperti apa sih BPOM melakukan kerjasama atau kolaborasi yang ada di lapangan ini?
1: Kalau ketika kita melakukan kerjasama, tentunya tidak hanya pada sektor-sektor tertentu, misalnya perdagangan dan sebagainya, tapi kita berkolaborasi dalam banyak sektor mas. Seperti misalnya kita tadi terhadap akademisi, mulai dari sekolah. Kita juga sudah bekerja sama, seperti misalnya sekolah khusus, atau mungkin zaman dulu namanya sekolah luar biasa. Nah, kemudian kita juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat tentunya sebagai pemilik regulasi di tempat. Kita bekerja sama dengan dinas kesehatan sebagai pemegang tadi izin edar PIRT. Kemudian kita bekerja sama dengan rumah BUMN, bekerja sama dengan kemudian akademisi seperti dosen ataupun dari universitas-universitas yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kami dari Balai Besar POM di Palangkaraya tentunya sangat terbuka bekerja sama dengan UMKM, dengan misalnya komunitas-komunitas UMKM, kami siap gitu.
0: Baik, dan sangat terbuka,
1: sangat
0: ya
1: terbuka
0: untuk hal ini nih. Nah, tentunya tadi kan kita sudah membicarakan tentang UMKM berdikari nih, dan ternyata ada satu hal lagi yang cukup menarik tadi. yang saya simak adalah tentang ketika sudah berpindah lokasi produksi itu tidak boleh. Nah, ketika mau tidak mau harus berpindah, apakah itu ada proses pelaporan lagi atau kepengurusan ulang atau seperti apa sih Mbak prosesnya?
1: Tentu ada proses pelaporan ulang. Jadi okay, bukan kita mengurus misalnya dari awal sampai akhir, tetapi kita mengurus ketika ada perubahan. Atau mungkin biar lebih efektif, kita melakukan pindah ketika masa berlaku izin edar produknya sudah selesai. Jadi tidak ada istilahnya ngurus berkas berkali-kali, ribet. Nah, kita semuanya mempermudah. Kalaupun misalnya ada konsultasi terkait perubahan layout, misalnya layout dalam produk, dalam pabrik, tentunya lewat WA saja sudah bisa.
0: Ini mudah banget sih, keterlaluan kalau sampai gak diurus.
1: Iya, makanya jadi kayak gak bisa ini, gak bisa kita bantu semua gitu kan. Makanya kita juga siap di mall pelayanan publik tadi dengan CCTV dan doorbell langsung sekali pencet, nanti langsung terhubung. Nah, langsung. Jadi kita sangat berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi mungkin takutnya misalnya mendengar Balai Besar POM di Palangkaraya hanya milik Palangkaraya saja, tentu tidak. Kami tentunya milik semua masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, apalagi UMKM-UMKM yang siap untuk kolaborasi dengan kami.
0: Iya, dan dengan ada nomor ini kan juga konsumen juga merasa aman gitu kan ya. Malah yang nggak ada yang kita harusnya was-wasnya, Pak.
1: Iya,
0: ya. Oke. Nah, terakhir ini ada Kahayan Inpro. Nah, Kahayan Inpro ini apa sih, Mbak? Dan apa sih kaitannya dengan inovasi ini?
1: Nah, untuk Kahayan Inpro ini sendiri adalah learning center kita. Learning center tidak hanya untuk pegawai internal tapi juga eksternal, seperti misalnya UMKM-UMKM yang mau belajar, ataupun penjamah makanan di BGN, ataupun adik-adik yang mau magang, adik-adik mahasiswa yang mau magang. Nah, jadi kita belajar bareng di Learning Center Kahayan Inpro by Balai Besar POM di Palangkaraya gitu, Mas. Nah,
0: ternyata ada ruang untuk kita belajar dan
1: bersama
0: inovasi.
1: Iya, jadi sebelum kita go global atau misalnya mengikuti pasar global, yang paling utama kita harus memantaskan diri atau mengikuti segala perubahan, mengikuti digitalisasi, mengikuti transformasi zaman, mengikuti apa yang ada di pasar. Jadi sebelum kita tadi terjun, amunisi kita harus siap gitu.
0: Oke, dan kalau untuk pengajuan magang ini, apakah cukup dengan administrasi mengirimkan surat terlebih dahulu atau ada proses-proses tersendiri nih?
1: Prosesnya tetap administrasi by online semua. Iya, jadi
0: enggak
1: perlu
0: ya
1: datang. Assalamualaikum.
0: Iya, benar banget. Udah lama itu, udah lama.
1: Jadi langsung kita misalnya menghubungi Halo Infocom, nanti mungkin nomornya di bawahnya, di Halo Infocom 081, saya lupa.
0: Oke,
1: misal lewat Halo Infocom atau by WA, kemudian bersurat via email. Itu juga bisa, nanti akan langsung dibalas oleh adminnya. Jadi apakah memang di waktu yang diinginkan mahasiswa itu ada ruang, atau kadang kita penuh gitu, Mas, misalnya dapat jatahnya hanya 3 orang misalnya. Nah, takutnya ada penuh, nah itu makanya kita komunikasinya lewat Halo Infocom dulu
0: ini.
1: Kalau oke, di Halo Infocom kita bersurat via email. Nanti kebutuhan-kebutuhannya juga di-emailkan apa saja, ada surat rekomendasi dari dosen ataupun dari fakultas, kemudian ada surat permohonan dan CV. Nah, itu hanya semuanya online dikirimkan, kemudian akan mendapatkan surat jawaban dan bisa langsung bergabung sebagai peserta magang di Balai Besar POM di Palangkaraya.
0: Nah, ini jelas sekali dan gak ada PHP-PHP ya, karena gak ditanyakan ada, nih kuotanya berapa, pasti
1: iya,
0: nih
1: pasti.
0: Kalau bisa langsung bisa kirimkan email by surat nih ya, Halo Infocom nih.
1: Iya.
0: Nah, di sini ada hal yang menarik juga nih pendengar atau pemirsa, bahwasanya benang merah itu tidak melulu tentang cinta, tapi ada juga benang merah 5 inovasi nih. Ini menarik banget ya. Nah, seperti apa sih benang merah 5 inovasi ini, Mbak?
1: Nah, jadi kelima inovasi tersebut mungkin terlihat memisah ya kalau kita tidak menjabarkannya secara
0: terperinci tadi.
1: Sebenarnya balik lagi ketika inovasi-inovasi ini dibuat tentunya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari awal kita ada si paling berakhlak untuk perbaikan internal atau mendorong perilaku-perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau etikanya, kemudian selalu diingatkan dengan bahadat. Kemudian ketika pegawai sudah prima, maka kita siap melayani. Misalnya dengan salah satunya UMKM berdikari, satu fasilitator, satu UMKM dengan peningkatan kompetensi melalui Kahayan Inpro gitu.
0: Oke, siap nih. Nah, sebagai koordinator agen perubahan nih, Mbak, bagaimana sih peran AOC ini tuh dalam membangun budaya inovasi dan mendorong perubahannya tentunya, khususnya agar UMKM ini tidak takut mencoba sesuatu yang baru?
1: Oke, ketika takut mencoba nih mas,
0: iya.
1: Ya, iya, kebanyakan takutnya itu karena ribet, lama, takut galak misalnya. Gitu. Tentunya di era digitalisasi saat ini, ketika kita misalnya sungkan nih bertemu orang, kita bertemunya via online bisa melalui tadi WA, Instagram ataupun misalnya Zoom. Bahkan mungkin pelatihan kita juga sudah terfasilitasi pelatihan via Zoom. Jadi jangan takut untuk mencoba untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Jadi bermula mungkin dari diri kita sendiri, entah kita sebagai UMKM atau kita sebagai pegawai, yang utama adalah kita berani mencoba gitu.
0: Baik, apa nih pesan Ibu untuk pelaku UMKM yang sebenarnya punya produk bagus tetapi masih merasa minder nih karena produknya berasal dari daerah atau mungkin belum dikenal secara luas?
1: Sebenarnya produk dari daerah atau tidak dikenal luas itu bahkan menjadi sebuah peluang gitu mas. Jadi kayak tidak ada saingannya. Misalnya dia khas banget, ada ciri khas Kalteng. Ketika suatu produk memiliki ciri khas tertentu, nilai jualnya juga akan tinggi, penasaran masyarakat juga akan semakin tinggi. Tetapi mungkin misalnya sebagian masyarakat tidak berani mencoba karena tidak kenal. Nah karena itulah dibutuhkan sesuatu yang menjadikan dia standarnya sama gitu mas, atau izin edar BPOM sebagai solusi untuk membuat konsumen itu yakin dan percaya terhadap produk-produk unik yang ada di Kalimantan Tengah gitu.
0: Baik, dan tentunya izin edar BPOM ini penting banget ya, sekali lagi
1: sangat
0: buat
1: penting,
0: dan
1: iya,
0: tidak rewel loh tadi itu dijelaskan semuanya sudah gampang banget kayak gitu. Nah, apa nih tiga hal penting yang mau dititipkan Ibu kepada para pelaku UMKM agar mereka itu berani berinovasi lalu memenuhi standar ya dengan melakukan pengujian kepada BPOM supaya lebih terpercaya nih, sama membawa produk lokal Kalimantan Tengah semakin dikenal. Silakan.
1: Oke, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah tetap taati aturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga, ayo kita bersama berkolaborasi demi UMKM Kalteng menuju UMKM yang berdaya saing global.
0: Baik, tentunya. Dan sebagai penutup nih, apa pesan buat konsumen supaya lebih berhati-hati, lebih peduli dan saling menjaga ya, saling mengingatkan juga, silakan.
1: Iya, untuk konsumen, untuk kita saling menjaga dan saling mengingatkan, tentunya jangan lupa kita menerapkan prinsip cek klik.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada prinsip pastikan kata BPOM, bukan kata orang. Dan yang terakhir, untuk memudahkan segala pengecekan ceklik tadi, bisa mendownload BPOM Mobile gitu.
0: Baik,
1: kak,
0: terima
1: iya
0: kasih banyak ya Mbak Tika ini untuk sore hari ini. Dan mendengar, tak terasa ya waktunya itu ternyata sudah berjalan panjang. Dan sebenarnya bahkan masih ada banyak ya inovasi yang mau kita jabarkan di sore hari ini. Dan tentunya nanti kita akan bertemu lagi untuk inovasi-inovasi yang lainnya dari BPOM tentunya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan UMKM Bicara sore hari ini nih. Nah, dari obrolan bersama Ibu Tika Pratiwi, kita bisa melihat bahwa potensi lokal sebenarnya begitu besar ya. Tinggal bagaimana potensi tersebut itu terus dikembangkan melalui inovasi, lalu peningkatan kualitas, pemenuhan standar dan keberanian untuk terus berubah mengikuti pertumbuhan zaman. Dan BPOM pun hadir untuk mengawal teman-teman UMKM untuk lebih mempermudah dalam perizinan dan pastinya meyakinkan konsumen dan masyarakat bahwa barang yang dijual itu aman dan layak untuk digunakan dan dikonsumsi. Terima kasih banyak kepada Ibu Tika Pratiwi Humairoh sudah hadir sore hari ini ya. Dan yang tentunya semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi tambahan wawasan sekaligus penyemangat nih bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah untuk terus mengembangkan produk lokal agar semakin berkualitas, semakin dikenal dan mampu melangkah lebih jauh. Dan untuk konsumen jangan lupa cek klik. Kita harus berhati-hati dan harus lebih pintar nih ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam UMKM Bicara dan sampai jumpa di UMKM Bicara berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel. Bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asap kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap. Karhutlah batasi jarak pandang pengendara nih Mas Wadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutlah di sana. Betul. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat penggunaan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Di Tarakan, Kalimantan Utara, pendengar sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel. Gimana
0: ya, apa kabar
1: teman-teman? Iya.
0: Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik, rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang, 18 September kemarin, menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya, 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQI Nasional 2024 dan STQI Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafis sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga Rp100 juta bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Samsa Pinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2020 dan 2026, alhamdulillah MTQI tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQI tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQI nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita banggakan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus Rp100 juta, juara 2 Rp50 juta, dan juara 3 Rp25 juta, serta juara harapan Rp10 juta. Kemudian ada anak-anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar, tidak akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQI Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada kebenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kali

wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah

Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendingan telah kita ikuti bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah di musola atau masjid terdekat.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami menyampaikan laporan situasi sekitar perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto quick action, satu jiwa satu rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit, Pos SAR Pangkalambun terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin bagi personil piket Karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Tim siaga mobile tanggap darurat Karhutla berpatroli aktif di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, pendengar, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Marang, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman Karhutla di Jalan Cilik Riwut, Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Pos SAR Pangkalambun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalambun Kolam kilometer 18 sampai 24. Kota Pangkalambun, Mandawai Sabrang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengenai status perkembangan, seluruh unsur SAR terus berkoordinasi dalam penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dan pemadaman langsung dilakukan di Marang, Palangkaraya, Baamang Hulu di Kota Waringin Timur, serta Mendawai Sebrang di Kota Waringin Barat. Serta pemantauan titik api ditingkatkan agar tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat Kalimantan Tengah. Sebagai kesimpulan dari SIPTREP berikut ini, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui 3 lapis respon. Readiness, briefing kesehatan personil dan pengecekan peralatan, lalu respon, ada siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, kegiatan pengarahan SAR apabila Karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pos SAR Sampit, Pos SAR Pangkalambun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Pendengar, apabila Anda membuka bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115 call center, layanan WhatsApp di 0811-520-99-115, serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook ya di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 21 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa?
2: Kalau memang meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menyambut baik kunjungan sejumlah pejabat dari pusat ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, untuk melihat secara langsung penanganan pemadaman karhutlah sekaligus kesempatan berharga menyampaikan usulan berkaitan dengan penyediaan sarpras bagi personil di lapangan. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Biar melihat langsung lah seperti itu, kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa.
3: Dalam rangka mempercepat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, beserta rombongan dan Menteri Kehutanan, melakukan kunjungan kerja lapangan selama 2 hari. Menanggapi hal demikian, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Fauji menyambut baik kunjungan tersebut. Untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kota Palangkaraya.
4: Perhatian serius dari pemerintah pusat, dalam artian mungkin bisa membantu sarpras dan juga anggaran ya, untuk membantu kawan-kawan di lapangan ini. Bisa maksimal membantu penanganan di Kota Palangkaraya, baik dari segi sarpras maupun dari segi anggaran, seperti itu. Kalau kondisi pada dasarnya titik api sudah tidak bermunculan, cuman memang asapnya yang masih ada ini, belum tertangani secara maksimal, karena memang kemunculan titik-titik asap ini kan banyak di berbagai penjuru kota kita ini.
3: Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat menunjang kegiatan petugas di lapangan. Senada dengan Heri, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menilai, kunjungan pejabat pemerintah pusat menjadi hal yang penting karena dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Fairid menyebut kedatangan pejabat pusat sangat berharga, karena masyarakat dan personel di lapangan dapat menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan keluhan. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan bantuan peralatan yang diharapkan dapat mendukung upaya penanganan karhutla dan asap di Palangkaraya cepat mereda.
1: Biar melihat langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Seperti itu kira-kira. Ya sangat menurut saya sangat berharga. Termasuk di sini juga tadi kan ada menyampaikan masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan tentang peralatan sih, lebih ke peralatan.
3: Usai menggelar evaluasi, Kepala BNPB beserta rombongan langsung turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung kondisi lahan yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya. Untuk menjangkau titik lokasi yang berada di belakang kempit, rombongan harus mengendarai sepeda motor melewati medan gambut. Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel di garis depan serta melihat efektivitas upaya pemadaman darat yang sedang berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau yang panjang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, di halaman kantor Kecamatan Murung. Penyaluran bantuan juga disertai pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembagian 1.000 masker dan 500 paket vitamin kepada masyarakat. Kami kutip dari Antara Kalteng, Wakil Gubernur Edi Pratowo menghimbau warga untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan menggunakan masker untuk mengurangi dampak paparan kabut asap akibat karhutla. Bantuan yang disalurkan berupa 2.000 paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter untuk setiap paket. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera berupa uang tunai Rp250.000 kepada setiap penerima manfaat. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Aktivitas penerbangan masih lumpuh akibat kondisi kabut asap karhutla yang pekat di Kota Palangkaraya. General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut terus berkoordinasi dengan stakeholder dan mitra bandara untuk memantau dan menindaklanjuti keadaan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Kalau memang meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terpantau tebal di Kota Palangkaraya hingga sore ini masih berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder utama, tetapi juga dengan jasa kargo hingga seluruh mitra bandara. Koordinasi dilakukan untuk memudahkan pengurusan calon penumpang apabila terjadi penundaan hingga pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan.
6: Terus berupaya untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra penunjang, contohnya tenan, kemudian porter, kemudian antar moda transportasi pun juga kita libatkan untuk selalu standby apabila terjadi penundaan, sehingga kegiatan masyarakat untuk kembali pulang ke rumah masing-masing mereka itu bisa terbantu dengan transportasi yang memang kita sudah sediakan di bandara saat ini.
5: Sementara itu, salah satu penumpang Benturuan mengatakan, pemerintah diharapkan segera melakukan tindak lanjut secara serius dalam menghadapi kabut asap akibat karhutla. Dengan penanganan yang cepat, kondisi kabut asap diharapkan dapat berkurang sehingga aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan.
2: Ya, harapannya ya memang harus lebih serius, lebih tangguh, lebih cepat supaya ini bisa berkurang. Kalau memang meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
5: Pihak bandara juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Cilikriwut agar lebih intens dalam memantau jadwal penerbangan. Hal ini penting dilakukan karena kondisi di lapangan sangat dinamis dan perubahan jadwal penerbangan mengikuti perkembangan jarak pandang berdasarkan informasi dari BMKG. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita berpindah ke informasi selanjutnya. Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, memastikan pasokan bantuan air bersih untuk masyarakat di wilayah selatan berlanjut hingga kondisi normal. Dikutip dari Antara Kalteng, pemerintah desa diminta aktif melaporkan kondisi ketersediaan air masyarakat di desanya, sehingga penyaluran dapat segera dilakukan kembali apabila persediaan air bersih warga mulai menipis. Kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya ketersediaan air baku serta masuknya air laut yang menyebabkan air menjadi payau hingga asin dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, penyaluran dilakukan di dua desa, yakni Kecamatan Mentaya Hilir dan satu desa di Teluk Sampit. Sedikitnya 60 ribu liter air bersih dipasok kedua kecamatan tersebut setiap harinya. Selanjutnya, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Pemuda Tani Indonesia serta instansi terkait bahu-membahu membagikan air bersih ke desa-desa dan rumah-rumah warga. Kita beranjak ke informasi selanjutnya. Sudah 5 hari sejak tanggal 17 September 2026. Hingga saat ini, tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut karena jarak pandang hanya 150 meter akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berawal dari sebuah hobi, seorang pemuda asal kota Palangkaraya, Ignatius Rufus Pratama Jaya, sukses menjadi pengusaha muda yang bergerak di bidang otomotif. Rufus pertama berhasil mengenalkan bengkel modifnya di kalangan masyarakat kota Palangkaraya. Saat menjadi narasumber program teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya, Rufus Pratama mengatakan ketertarikannya di bidang otomotif sudah ada sejak berada di bangku sekolah menengah pertama. Berawal dari ilmu yang ditularkan sang ayah, Rufus Pratama kemudian menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan, SMK 1 atau STM untuk membuatnya lebih fokus di bidang otomotif.
10: Saya lebih ke hobi sih om awalnya, awal mulanya kan lebih ke hobi, kita SMP. P sudah dikenalkan, dari kecil sudah dikenalkan dengan otomotif kan sama bapak. Baik. Nah, jadi kita belajar. Kebetulan SMK-nya kita otomotif, Om. Oh, SMK-nya otomotif.
11: Mana?
10: STM SMK 1.
11: Oh, SMK 1.
10: Nah, ambilnya otomotif mobil. Nah, di situ habis itu saya fokus itu di kelas 2, Om. Karena ada magang dan magangnya kebetulan di tempat kita sendiri.
11: Okay,
10: biar ada bantu orang tua.
11: Iya.
10: Kelas 3 juga kita magang di rumah. Nah, itu. Magang itu kami bapak ngasih project, Om.
0: Melalui dorongan orang tua dan keterampilan yang dimiliki, Rufus Pratama melanjutkan dan mengembangkan usaha orang tuanya. Tidak sampai di situ, Ia juga terus meningkatkan keterampilannya melalui beberapa kursus, seperti kursus ECU Stenlon di Jogja berskala nasional yang mampu menangani mobil-mobil mewah dan terkemuka dunia seperti mobil BMW. Berbekal hobi dan kemauan serta usaha yang dilakukan, mengantarkan seorang Ignatius Rufus Pratamajaya berhasil menjadi owner Agung Grex dan membuktikan bahwasannya memulai usaha tidak harus langsung menjadi besar. Cukup dengan melakukan sesuatu yang disukai secara konsisten. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, upaya membangun dari desa masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses ekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan potensi desa yang belum optimal. Bagaimana kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat desa, serta bagaimana upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang benar-benar tumbuh dari desa. Berikut wawancara reporter RRI Sabela Indasari bersama tokoh masyarakat desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Megawati.
12: Selamat petang Bu Mega.
13: Selamat petang.
12: Bu Mega, kalau melihat kondisi desa saat ini dalam pembangunan itu, apa saja yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bu, khususnya di daerah Ibu?
13: Kalau di daerah saya, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin melalui pertanian gitu ya. Adalah lahan yang perlu dikelola untuk menghasilkan hasil alam di sana gitu ya, seperti sayur-sayuran, juga mungkin padi gitu ya, tanam padi gitu.
12: Jadi menurut Ibu untuk potensi di daerah Ibu itu pertanian ya Bu Mega ya?
13: Ya pertanian, dengan juga karena sana juga masuk sawit gitu ya, mereka berada di lingkungan kebun sawit, tetapi walaupun mereka punya lahan, mereka mungkin kendala dalam untuk mengelolanya karena terkait modal dan sebagainya. Karena kita tahu kalau untuk membuka kebun sawit itu butuh modal yang besar gitu ya. Dari pengolahan lahannya, kemudian bibitnya, sampai perawatannya, pupuknya, sampai dia panen gitu. Selain itu untuk dia ngangkut lagi, untuk dia jual menuju pabrik gitu.
12: Jadi kalau bidang ekonomi tadi pertanian tetap ya Bu Mega yang menjadi fokus utama ya, di daerah Ibu ya?
13: Ya, karena memang masih ada lahan kosong, tanah-tanah kosong, dan kebutuhan untuk sayur-sayuran gitu ya, memang itu kebutuhan hari-hari yang memang harus terpenuhi ya, untuk kebutuhan masyarakat di sana.
12: Iya. Kalau untuk keterlibatan masyarakat di desa Ibu dalam pembangunan di wilayah Ibu bagaimana sejauh ini Bu, kalau Ibu melihat di daerah Ibu?
13: Ya, kalau saya lihat itu selama ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa itu karena ya apa namanya, mereka kan ada juga yang kerja di pusat sawit gitu ya, jadi kadang-kadang desa itu kosong. Ya, mereka banyak tinggal di kem-kem gitu, jadi ya peran mereka untuk desa itu hampir nggak terlihat gitu ya, karena mereka lebih banyak di kem-kem, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar situ. Hanya ada sih sebagian yang masih tinggal gitu ya, yang masih menetap jadi penduduk di sana gitu. Jadi menurut saya itu mereka masih belum begitu dilibatkan di dalam pembangunan secara maksimal gitu. Sehingga mungkin kemajuan desa itu stagnasi lah gitu. Karena mungkin ketersediaan untuk mereka bisa bertahan itu tidak ada, bisa membuat mereka bisa bertahan terkait mungkin untuk kehidupan mereka tadi. Mungkin juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui desa juga tidak ada, terkait pembinaan mereka gitu, modal dan sebagainya, mungkin itulah saya lihat di sana. Jadi banyak, hampir desa itu hanya bisa lebih dari separuh yang menetap di desa itu, mereka memilih untuk tinggal di kem-kem di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar desa itu.
12: Jadi mereka bekerja di perusahaan sekitar desa aja Bu ya, daripada berada di desa yang sendiri begitu ya Bu?
13: Ya.
12: Kalau tantangan sendiri Bu Mega untuk desa Ibu tuh apa Bu? Untuk pengembangan potensi lokal pertanian tadi, karena masyarakatnya banyak bekerja di luar desa ya Bu ya?
13: Iya, berada di luar desa yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar desa itu. Dan mereka tinggal menetap di kem-kem. Jadi ada waktunya aja mereka pulang gitu, melihat desa mereka.
12: Jadi tantangannya masyarakatnya tidak ada tadi ya Bu ya, di desa itu, untuk memajukan desa itu, begitu ya Bu?
13: Ya, itu yang saya lihat itu, dengan kehadiran sawit itu.
12: Jadi perusahaan sawit itu mempengaruhi perkembangan di wilayah desa Ibu buat Ibu ya?
13: Ya, otomatis dengan segala sekolahnya, bahkan sekolah itu murid-muridnya sedikit karena sawit itu juga membangun sekolah juga di sekitar kebun itu.
12: Mm-mm. Kalau infrastrukturnya di daerah Ibu sudah bagus ya Bu, di desa Ibu?
13: Kalau infrastrukturnya karena aksesnya sangat jauh ya di pedalaman itu, jadi memang kalau musim hujan itu ya seperti lumpur lah gitu. Dan kemarin itu ada sungai yang semestinya dulu ada jembatan kayu yang pada saat zaman perusahaan kayu dulu lah, waktu zaman perusahaan kayu logging itu ya, dulu dibuat jalan yang dari kayu yang umurnya itu hampir 20-an tahun ya, tapi karena mungkin bersama dengan waktu sudah lapuk itu ya, sehingga jembatan itu runtuh. Dan saat ini kayaknya mereka itu tidak ada lagi yang bisa membangun jembatan itu, mereka hanya pakai perahu itu untuk nyebrang gitu, ujung ini ke menuju ke desa sana, menuju ke arah desa itu. Memang biaya besar itu, harus melibatkan pemerintah kabupaten, PU dan sebagainya. Kalaupun mereka mau membuat kayu yang panjang itu ya, karena itu sungai itu lebar juga saya lihat. Jadi dari kayu yang sepanjang itu juga susah juga sekarang ya. Itu waktu zaman kayu banjir-banjir dulu itu dibikin itu kayu, ada jembatan kayu itu.
12: Nah kalau peran generasi mudanya Bu di daerah Ibu gimana Bu? Apakah mereka merantau juga ke perusahaan di luar desa itu untuk bekerja? Atau masih ada yang menetap?
13: Ya masih ada juga yang menetap, tidak semuanya juga gitu untuk yang muda-mudanya.
12: Tapi adakah bantuan sosial misalnya Bu dari pemerintah untuk memajukan desa Ibu? Bantuan sosial atau bantuan dari perusahaan, CSR, biasanya kan gitu?
13: Kadang-kadang kalau misalnya ada daerah-daerah yang banjir, mereka bisa dapat sembako juga gitu. Saya lihat yang saya tahu itu ya.
12: Kalau pemuda pelopor atau penggerak di desa Ibu yang sampai saat ini menggerakkan warga di desa Ibu, misalnya sarjana yang pulang ke daerahnya gitu.
13: Kayaknya yang memang terlihat itu, yang terlihat model pergerakannya itu ya belum, saya lihat itu masih belum sih.
12: Belum ya Bu ya?
13: Ya karena apa namanya, kayaknya itu untuk yang jadi penggeraknya, yang mendorong mereka, ada misalnya pemulanya gitu ya, pionirnya itu masih belum ada gitu. Saya lihat kalau di desa kami ya, yeah. Tanjung Jurong yang saya bilang itu.
12: Iya. Yeah. Kalau UMKM-nya gimana Bu? Apakah juga berkembang di tempat Ibu, Tanjung Jurong?
13: Paling mereka itu misalnya cari-cari sayur di hutan itu seperti rebung, jual. Terus kalau UMKM sih saya rasa belum ada kan. Nah kalau UMKM itu kan harus ada modalnya, ada pelatihan, ada pangsa pasar tersendiri gitu. Kayaknya untuk hal-hal gitu masih belum.
12: Ya masih istilahnya di desa ya. Ibu masih belum maju ya Bu ya untuk perkembangan pertanian. Ya. UMKM-nya juga belum.
13: Iya, UMKM-nya belum karena itu terkait pelatihan, ada keterampilan khusus yang berkaitan dengan kualitas barangnya, kemudian marketingnya, kemudian modalnya. Jadi memang hidup mereka itu lebih banyak bergantung dengan alam. Oh, kalau pertaniannya memang benar-benar pertanian seperti yang di Kelampangan itu kan, yang memang ada petugas pertanian penyuluhannya, kemudian ada pupuk yang dikasih, kemudian ada alat pertanian gitu ya. Belum ada di sana, walaupun lahan itu ada gitu.
12: Jadi lahan itu nganggur masih Bu ya, belum dimanfaatkan?
13: Iya, cuma mereka

0: didapatkan yang bisa diisi, ada forum lah gitu, forum informasi.
1: Untuk lebih majukan desa ke depan Bu ya, semoga lebih maju begitu.
0: Ya, ya jadi apalagi kalau sekali sebulan bisa dilakukan itu, karena pertemuan itu membuka wawasan juga, informasi itu juga membuka wawasan. Jadi mungkin itulah saya pikir itu perlu adanya komunikasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, dunia usaha juga, dan masyarakat.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Megawati, terkait membangun dari desa. Semoga bermanfaat.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: on mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada penutupan perdagangan Selasa 21 September 2026. Maksud kami di hari Senin 21 September 2026. Pada akhir sesi kedua, IHSG berada pada level 6384,72 atau turun 56,72 poin atau setara dengan 0,88%. Pada awal perdagangan, IHSG sempat melesat ke level 6446,89. Namun, indeks berbalik anjlok dan sempat menyentuh posisi terendah di level 6388,24. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung berada di area negatif. Sebanyak 354 saham turun, 280 saham naik, dan 156 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 11,8 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan mencapai 26,9 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,8 juta kali transaksi. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas mencermati penguatan bursa regional Asia yang dipengaruhi perkembangan diplomatik Timur Tengah. Pelaku pasar juga memperhatikan sikap negara-negara teluk dalam menjaga stabilitas kawanan. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27 ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeh mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Todeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi

0: grid Mandalika sangat bagus dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
1: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya, peringatan telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa

0: Kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
2: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi kita berjumpa dalam mimbar agama Islam, dan kali ini ada tema yang cukup menarik ya, yang akan kita bahas, yakni investasi dalam Islam. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi telah hadir bersama kita Ibu Ustazah Mujibah SAG yang sudah hadir di studio, dan mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, walaupun di tengah asap perih mata, sakit kepala.
2: Betul sekali. Jadi sangat perih sekali ya ketika kita di perjalanan, bahkan sampai ke tenggorokan ya Ustazah. Baik. Tema malam hari ini kita cukup menarik nih, yakni investasi dalam Islam Ustazah. Silakan.
3: Pengen jadi orang kaya.
2: Betul, amin.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat rahman dan rahimnya, sehingga kita masih diberinya kesempatan untuk menghirup udara walaupun sekarang masih terkontaminasi oleh kabut asap. Semoga bencana ini segera berlalu dan kita bisa bernapas dengan lega kembali. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Investasi. Kalau kita mendengar investasi itu berarti ini kita orang kaya nih, nanamin modal gitu ya. Jadi investasi itu adalah kita menanam modal dalam artian ya bukan hanya berbentuk uang gitu ya dalam hal ini, untuk untuk mengambil keuntungan di sana ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu kan kita pasti pengen untung gitu ya. Kita pengen di dunia untung, di akhirat juga untung tentunya ya. Jadi jangan hanya memikir dunia untung tapi akhirat buntung gitu ya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas itu kan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ya. Nah, jadi kita dikatakan oleh Allah kejar ya, kejar akhirat, tetapi jangan lupa dunia juga gitu ya. Nah, karena dikatakan dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini dalam hal apa saja, banyak. Kerusakan alam semesta, kerusakan generasi. Nah, ini juga termasuk kerusakan ya. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kita melakukan kerusakan seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya, itu di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah permainan ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 20 ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan ya. Perhiasan dan bermegah-megah termasuk diantaranya ya, antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Dikatakan, diibaratkan ya, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan menguning, kemudian hancur ya. Jadi kalau kita terlena dengan kehidupan dunia, diibaratkan seperti ini tadi, nanam ya, kayaknya wah bagus banget nih gitu ya, hasilnya bagus gitu ya, tapi kok ternyata tanaman itu mengering ya, kuning kemudian hancur. Nah, ini kan juga sebuah kesia-siaan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah ya, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi ingat bahwa kita hidup di dunia ini tadi dikatakan ya, permainan penuh tipu daya. Nah, apakah kita bisa bertahan dengan sebuah kebenaran, ataukah kita terkontaminasi dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari kebenaran? Pendengar yang dirahmati Allah, dikatakan ya di dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu hanya berangan-angan kepada Allah. Nah, jadi orang yang cerdas itu orang yang mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri ya. Dan juga dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi jangan sampai kita merasa menjadi orang yang bodoh karena kita terlalu mengikuti hawa nafsu. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita ya, sehingga kita terbuai dengan berbagai godaan yang akhirnya menjerumuskan diri kita kepada dosa dan maksiat ya. Nah, jadi orang yang cerdas itu dia bisa mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dia mempersiapkan, dia berinvestasi untuk akhiratnya. Pendengar yang dirahmati Allah, apa saja sih investasi yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jenis investasi ilmu. Nah, karena dengan ilmu kita bisa menghasilkan berbagai perubahan, melakukan kebaikan, memperbaiki masalah hidup dan hal-hal bermanfaat lainnya. Ya. Sedangkan sebaliknya, jika tanpa ilmu, maka yang kita lakukan adalah kerusakan di muka bumi, kezaliman dan berbagai kemudorotan. Kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada ilmunya. Mau sholat harus ada ilmunya, tahu ilmunya gitu ya. Nah, jadi itu adalah investasi ya. Mau bikin kue, seorang ibu bikin kue juga harus ada ilmunya, bagaimana takarannya dan lain sebagainya ya. Jadi investasinya kita adalah ilmu dulu ya, sehingga dengan ilmu tadi dikatakan akan menghasilkan berbagai perubahan ya, perbaikan hidup ya, dan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, investasi melalui profesi. Siapapun kita, dimanapun kita ya, harusnya kita profesional gitu ya. Kita berinvestasi melalui profesi itu tentu kita mengharapkan adanya menghasilkan harta dan manfaat bagi banyak orang ya. Untuk itu, kalau kita bekerja, profesi kita niatkan ya, apapun yang kita lakukan niatkan memang untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Bagaimanapun, profesi atau pekerjaan adalah salah satu jalan kita untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ya. Jadi dengan apapun yang kita lakukan, maka profesi kita niatkan untuk investasi akhirat, sehingga kita terkendali, tidak melenceng dari ajaran agama. Kemudian yang ketiga, apa investasinya? Keluarga yang bertakwa ya. Dikatakan di dalam surah Thoha ayat 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu ya, mendirikan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Nah, di sini dikatakan perintahkan keluargamu mendirikan sholat dan bersabar dalam melakukannya. Ya, kita tahu karena sholat ini kadang-kadang godaannya banyak. Ya, udah azan nanti dulu. Nah, godaan tuh. Ya. Nah, atau sholat tapi kok sana kemari pikirannya. Nah, ya, aduh, pengen cepet nih. Nah, ya, jadi ini maka dikatakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu ya, kamilah yang memberi rizki kepadamu, bilang Allah ya. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini investasi kita, keluarga yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan kita berkeluarga, dan juga kita mengamalkannya bersama ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kemudian selanjutnya apa? Investasi kesehatan ya. Orang yang berakal dan dapat mengendalikannya, seharusnya dia memiliki 4 waktu ya. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah ya. Kemudian waktu untuk introspeksi diri. Kemudian waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Nah, keempat, waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dari minuman dan makanan. Ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Nah, jadi orang yang berakal harus dapat mengendalikan, dikatakan seperti itu kan, waktu untuk bermunajat. Kita harus mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. waktu untuk introspeksi diri, ya. Kita introspeksi apa yang kita lakukan, ya. Apakah ini bagus, baik, ya. Selama itu baik, ayo dilanjutkan. Tapi kalau itu tidak baik, kurang baik, membawa kepada kemudaratan, maka introspeksi diri hendaklah dihentikan, ya. Kemudian tadi punya waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Ya, kita mengagumi, boleh kita jalan-jalan ya, menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, dengan niat adalah untuk mentadaburi alam ya. Jadi kita memikirkan dan mensyukuri yang Allah berikan kepada kita ya. Kemudian tadi investasi kesehatan. Jadi kita harus juga memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan jasmani ya, makan minum kita ya. Untuk apa? Untuk kita sehat. Dengan kita sehat, kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, bisa bekerja ya dan beramal. Nah, jadi harus ya investasi kesehatan. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih, kadang-kadang kita ya dengan berbagai macam makanan ya, yang kadang-kadang mohon maaf ada apa pengawet dan sebagainya ya, kurangi karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita, mungkin sekarang tidak tetapi untuk jangka panjang ya. Nah, kemudian investasinya apa? Waktu dengan ibadah ya, waktu dengan ibadah. Maka dikatakan manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua, ya kan? Waktu luang sebelum datangnya waktu sempit, ya. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, ya. Nah, muda sebelum tua. Jadi kita harus punya dikatakan tadi hampir bersamaan dengan tadi hadis riwayat Ibnu Hibban tadi ya. Ada waktu untuk kita bermunajat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu untuk masyarakat. Karena kita sebagai bagian dari masyarakat, ada hablum minallah tapi ada juga hablum minannas. Kita harus juga berinvestasi untuk masyarakat, waktu untuk masyarakat. Kapan kita harus bermajelis taklim, bergotong royong dan lain sebagainya. Ya, karena kita tahu hidup kita pasti memerlukan orang-orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sedekah, investasi sedekah ya. Dikatakan di dalam surah Saba ayat 39 ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik ya. Jadi sedekah ya, karena kita tahu sedekah ini akan membuahkan hasil yang lebih baik, berlipat ganda gitu ya. Jadi dengan bersedekah bukan berkurang tetapi akan bertambah. Nah, kemudian investasi yang terakhir adalah investasi wakaf. Ini jarang sekali orang berbicara masalah wakaf ya. Nah, wakaf itu adalah menahan harta untuk ya mengambil manfaat untuk untuk kepentingan umum ya. Dan wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan ya. Apa saja yang wakaf ya? Nah, kalau kita tahu wakaf, ada wakaf tanah, ada wakaf uang gitu ya kalau sekarang itu ya. Nah, jadi mari kita bersama-sama berinvestasi untuk kembali kepada kita juga ya kan, untuk bekal kita ke akhirat nanti ya. Jadi jangan berpikiran investasi ini hanya berupa saham gitu ya, tapi berbagai hal juga ya. Jadi seperti tadi dikatakan, ada ilmu, ada waktu luang, ada kesehatan ya, beribadah dan sebagainya ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, mungkin demikian renungan kita ya, untuk kita bersama-sama mencoba menjadi lebih baik lagi ya, mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Nah, demikian, terima kasih dan mohon maaf Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi Mimbar Agama Islam dengan tema yang cukup menarik ya malam hari ini, yakni investasi dalam Islam. Terima kasih banyak Ibu Ustazah Muzibah untuk ilmu di malam hari ini, dan semoga kedepannya kita lebih paham dan lebih mengerti nih bagaimana investasi dalam Islam. Baik pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam malam hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena akan ada rekan saya Listia Saptiani yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam. Tetap bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabarnya Mbak Meni?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Mbak Reni, besok gimana nih cuaca untuk Kalimantan Tengah? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Selasa 22 September 2026. Dimulai pada pagi hingga menjelang siang hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Murung Raya bagian barat. Sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan akan cerah berawan di mana disertai dengan udara kabur akibat kabut asap. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Sedangkan pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara dan Murung Raya bagian utara, yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan pada dini harinya. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Katingan bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung untuk informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, besok kami akan kembali dengan informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, saya Lisi akan membersamai Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Malam.
0: Palangkaraya Malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya Malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Komunitas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali kita dalam program Obrolan Komunitas. Senang sekali di edisi hari ini, pendengar. Di Obrolan Komunitas kita berbicara hangat begitu ya. Di tengah cuaca yang juga sebenarnya hangat begitu. Nah, pendengar, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Kurang lebih sekitar 50 menit ke depan ya. Kita akan mengangkat tema bagaimana membangun kepedulian dan kesiapsiagaan bersama ERP. Apa itu ERP? Mungkin ada yang baru dengar atau memang di antara kita sudah tidak asing lagi dengan tiga huruf ini ya, ERP. Nah, pendengar di studio Pro 1 dalam Obrolan Komunitas sudah hadir bersama kita. Ada dua narasumber yang sepertinya tidak asing lagi harusnya ya di telinga Anda pendengar dan juga di mata Anda yang sedang menyaksikan di channel YouTube RRI Palangkaraya. Sudah ada Mbak Yaya, saya manggilnya ya. Ini kali ini manggilnya Mbak Yaya bukan Mas Yaya. Mbak Yaya ini Widya Kumala selaku bendahara dari ERP, kemudian juga ada Bang Nago atau Justinus ex Saudi. Ini adalah kepala bagian operasional ERP itu sendiri. Selamat malam Bang Nago dan Mbak Yaya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah enggak asing sebenarnya dengan suara Mbak Yaya ya. Tapi kali ini kita di Obrolan Komunitas itu bagaimana membangun kepedulian dan kesiapsiagaan bersama ERP. Nah, bagi yang sudah tidak asing dengan ERP ini pasti sudah mengetahui begitu ya. Tapi bagi yang belum mengenal ERP ini apa, saya mau ke Bang Nago dulu. Bang Nago.
2: Siap. Selamat malam. ERP adalah Emergency Response Palangkaraya.
0: Oke.
2: Okay. Dulunya kita berangkat dari kumpulan tongkrongan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi dulunya kita bukan namanya bukan ERP, cuma bergerak di satu bidang aja. Tetap kemanusiaan, misinya kemanusiaan, cuma terbatas hanya di pemadam kebakaran.
0: Oke, okay. Dulu hanya berfokus pada pemadam kebakaran,
2: betul.
0: Begitu ya.
2: Perumahan dan lahan juga.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi saat itu kita ada ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita bisa menjalankan misi kemanusiaan tapi tidak hanya di sebagai pemadam kebakaran. Ya, jadi ya berembuk. Jadi ya, dengan ide-idenya masing-masing, okay, akhirnya tercapailah nama Emergency Response Palangkaraya. Jadi segala kegiatan sosial kemanusiaan yang bersifat emergency, darurat, kita bisa tangani.
0: Okay.
2: Jadi tidak hanya kebakaran, jadi bisa untuk penanganan korban kecelakaan, okay, korban pembunuhan juga. Tapi kita kalau terkait untuk korban pembunuhan dan lain-lain itu, kita sudah ada kerjasama dengan Polresta Palangkaraya, dengan Inavis untuk untuk evakuasi, kita pasti akan dihubungi.
0: Okay.
2: Nah, selain itu juga kita penanganan untuk hewan liar yang kadang bisa masuk ke rumah warga, okay, seperti ular atau biawak atau kadang-kadang bisa musang.
0: Buaya darat termasuk nggak?
2: Buaya darat itu
0: yang nangani siapa itu?
2: Meragukan masuk atau tidak itu masih diragukan sebetulnya. Tapi kalau emang buaya, kita pernah juga penanganan,
0: okay,
2: buaya liar ya, termasuk kita pernah untuk penanganan bekantan, terus juga macan dahan.
0: Oke, okay. Macan dahan juga pernah ya?
2: Pernah kita tangani.
0: Ini di mana lokasinya nih, Bang Nago?
2: Itu di Pahandut Seberang.
0: Pahandut Seberang.
2: Jadi kita untuk hal-hal seperti itu kan, karena termasuk binatang hewan dilindungi, jadi kita kerjasama dengan BKSDA, betul. Sama dengan bekantan tadi.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan namanya sebelumnya bukan ERP.
2: Betul.
0: Apa sebelumnya nih, Mas Bang Nago?
2: Namanya dulu
0: agak unik nih
2: kayaknya. BPK Pandohop.
0: BPK Pandohop. Oke. Okay. Baru berubah menjadi ERP. Artis?
2: Bukan berubah, tapi baru lagi. Kita bikin baru.
0: Oke. Okay. Jadi BPK Pandohop ini ada.
2: Sebenarnya dan tetap ada.
0: Tetap ada.
2: Cuma personilnya
0: terbentuk lagi.
2: personilnya fokus ke ERP semua.
0: Oke. Okay. Nah, artinya ini ERP sudah berapa tahun sampai di tahun 2026 ini?
2: Silakan ya.
1: 11.
0: 11 tahun, 11 bukan tahun. Waktu yang sebentar ya.
2: Betul.
0: Udah kemana aja nih Mbak Yaya?
1: Aduh, kalau kemana-mana banyak ya, karena kebetulan kemarin juga teman-teman sempat ada yang ikut pelatihan diving sama mereka Polda juga, okay. Kemudian pelatihan SAR, ada yang kita ikutkan pelatihan SAR, ada yang karena sudah tersertifikasi, kemudian juga pelatihan apa penanganan ular, ada anggota yang kita ikutkan untuk di situ. Jadi udah kemana-mana sih sebenarnya, artinya kita relawan ini bekerja memang organisasi kita non profit gitu kan ya. Kita bukan profit oriented tapi kita murni kemanusiaan. Jadi moto kita itu adalah berkarya nyata membantu sesama.
0: Oke. Nah, ini kan Mbak Yaya bagian bendahara gitu ya.
1: Iya.
0: Kata orang jangan ngatur kalau bukan donatur.
1: Aduh, iya.
0: Kan melakukan berbagai kepedulian kemanusiaan ini kan juga perlu dana gitu ya. Dari ERP ini sendiri bagaimana untuk bisa memaksimalkan baik itu untuk misalnya BBM transportasinya, kemudian pembelian materi-materi atau bahan-bahan kelengkapan untuk kepedulian masyarakat ini.
1: Ya, jadi kalau untuk operasional ya, untuk operasional memang kita banyak biasanya untuk BBM itu kita adalah keluar kocek pribadi kami masing-masing, okay, gitu.
0: Nah, kemudian ya.
1: Belum lagi kalau misalnya memang kita tidak pernah mentargetkan misalnya kayak seperti mengantar jenazah atau lain atau mengantar pasien, kita tidak pernah menargetkan. Tapi ketika ada keluarga yang mengasih ya kita terima. Nah, uang yang dikasih itulah yang kita sisihkan untuk BBM. Jadi 75%-nya itu ke kas untuk BBM, 25%-nya untuk teman yang mengantar karena ibaratnya ya uang lelah mereka atau minum betul. Mereka gitu,
2: driver
1: untuk minum
2: dan
1: driver dan helpernya gitu. Jadi itu sudah kita sepakatin dari awal memang karena di akta kita sudah tersebut bahwa memang kita bukan organisasi berorientasi profit gitu. Jadi kita memang lebih banyak prosentasenya adalah mengeluarkan kocek pribadi. Nah, kemudian ketika kita ada kejadian misalnya kayak banjir, kemudian bakar lahan gini, kita perlu nih buat bantu teman-teman di lapangan. Kita buka donasi. Kita buka donasi siapapun, mau itu berupa barang, mau itu berupa uang. Nanti kita laporkannya pun kepada masyarakat bahwa uangnya digunakan untuk ini nih, kemudian barangnya kita salurkan seperti ini. Kita ada dokumentasinya yang kita sharekan di IG ERP.
0: Oke, jadi ada Instagramnya ERP begitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Ada.
0: Oke. Nah, untuk saat ini berapa sudah total keseluruhan personil dari Emergency Response Palangkaraya ini? Ingat enggak?
1: Yang aktif berapa?
2: Yang aktif sedikit. Ya, cuma biasanya kalau emergency itu kadang itu bisa tiba-tiba banyak di lapangan.
1: Iya,
2: misalnya ada kejadian, misalnya temuan jenazah. Nanti tanpa pemberitahuan tuh bisa tiba-tiba nongol di TKP.
0: Oke. Naluri kayaknya mungkin nih, Bang.
1: Yang pasti anggota kita ada 15 orang lebih. Kemudian itu di luar nakes. Nakes kita ada 5 orang, Bang, ya. Sekitar 5 orang.
0: Oke,
1: ini kita sudah punya nakes.
0: Ini nakes ini secara memang dari ERP sendiri atau juga tadi bekerjasama dengan pihak kesehatan?
1: Bukan, jadi punya ERP sendiri. Jadi kita di 3 tahun yang lalu ketika lebih, Bang, ya, 3 tahun yang waktu itu kejadian banjir. Kita biasa sering banjir. Kemudian ada teman-teman dari tenaga kesehatan yang mau bergabung, ya udah akhirnya dalam waktu beberapa bulan ke depannya akhirnya kita membentuk tim nakes tersendiri.
0: Oke.
1: Jadi kita sudah punya nakes sendiri.
2: Wow. Betul. Jadi di situ bermacam-macam tuh. Ada yang perawat, ada yang bidan. Ada yang analisis. Apalagi? Ya.
1: Iya, ada analisis kesehatan juga.
2: Ada analisis kesehatan. Makanya tidak cuma tidak cuma dari satu bidang loh. Ya, jadi terkumpul di situ semua.
0: Oke, saya lihat pun juga ERP ini sudah banyak alat-alat transportasi operasional yang mendukung aktivitas dari ERP sendiri ya. Saya lihat juga ada truk tangki kalau tidak salah.
2: Betul.
0: Itu kepemilikan pribadi dari ERP ini sendiri begitu ya. Atau itu diberikan karena bantuan dari pemerintah atau bagaimana?
1: Bukan, jadi ada donatur yang baik hatinya.
0: Wah.
1: Jadi menghibahkan ambulan dan truknya itu.
0: Aduh, ini artinya sebenarnya masyarakat sendiri dapat melihat bahwa komunitas emergency response ini bukan sembarang komunitas karena mereka sendiri sudah banyak membekali komunitas ini sendiri agar ketika membantu di lapangan itu apa yang dibutuhkan masyarakat itu terpenuhi begitu ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu tiba-tiba ada yang butuh bantuan melahirkan di tempat yang lokasinya sangat jauh dari yeah. fasilitas lain kesehatan, atau mungkin karena minim perekonomian bisa sekali begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk personilnya sendiri, ini apakah ada ketentuan kriteria untuk bergabung di ERP ini?
1: Iya.
0: Ada minimal usianya enggak kan?
1: Dari ya. Usia kan kita jadi harus. Jadi gini, kebetulan kita juga lagi rekrutmen nih, rekrutmen anggota baru. Betul. Jadi kriterianya adalah kita yang kita cari adalah anak di atas 16 tahun. Kenapa?
0: Di atas 16
1: ya, betul.
0: Tahun.
1: Karena apa? Biasanya kalau di bawah 16 tahun tuh masih labil-labil. Nanti kita lagi yang susah gitu. Kemudian yang pasti, kemudian yang sudah bekerja pun boleh bergabung, tapi yang pasti satu persyaratannya tidak menggunakan narkoba.
0: Okay.
1: Kemudian juga tidak mengganggu pekerjaannya karena sistem kita fleksibel. Kemudian tidak berprofit pada profit oriented gitu, tidak fokus di situ, karena kan kadang ada beberapa masyarakat atau orang yang ingin jadi volunteer tapi fokusnya wah ini ada dana nih,
0: iya,
1: padahal kan belum tentu dana itu kita kembali ke kita, tapi kita gunakan untuk kegiatan kemanusiaan, kan ada seperti itu.
2: Ada juga yang nanya berapa gajinya.
1: Iya. Wah. Ya, kita terus terang aja, gaji kami di ERP ini adalah 1.2 juta. Sabar, jujur, tawakal. Terima kasih Mas, makasih Mbak.
2: Makasih Mbak.
0: Oh, jadi itu ininya ya?
1: Iya.
0: Coba ulang lagi.
1: 1.2 juta. Itu gaji kita.
0: Kebalik yang seharusnya kan 2M, 1 juta ini.
1: Enggak, 1 juta 2M.
0: Oke, okay. Nah kalau kita terkait membangun kepedulian begitu ya, ERP ini kan tidak mungkin berdiri kalau tidak ada rasa kepedulian terhadap masyarakat.
2: Betul.
0: Mengapa kepedulian ini penting sekali, terutama dalam menghadapi bencana dan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat begitu?
1: Ya, artinya sebenarnya begini ya, kepedulian itu kan nggak bisa kalau tanpa kita yang memulai. Artinya kita memberikan contoh yang baik-baik pada masyarakat luas, siapa tahu terinspirasi dengan kami gitu. Karena kita hidup bersosial.
0: Okay.
1: Kita tidak bisa hidup mandiri kan gitu ya. Karena kita adalah makhluk sosial yang memang empati kita diperlukan untuk sesama gitu. Jadi tidak mungkin kita melihat sesuatu seperti kecelakaan, kita nggak perlu, biarin aja, bukan urusan kita. Itu rasanya tuh nggak bisa bang ya, karena kita
2: betul.
1: Sudah kayak apa ya, kayak mengalir gitu, mengalir aja. Teman-teman ini membantu tuh memang dengan kesadarannya sendiri, tanpa perlu kita latih, tanpa perlu kita ayo kamu harus peduli, nggak ada kami seperti itu. Tapi semuanya tuh mengalir begitu saja, dan memang jiwa-jiwa sosial teman-teman ini memang sudah ada gitu. Jadi

0: ERP ini, tapi juga dengan adanya bekal pelatihan-pelatihan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, menurut Bang Dagoni dari selama ini sekian tahun, 11 tahun ERP ini memandang berkali-kali bertemu dengan masyarakat yang berbeda-beda begitu. Apakah masyarakat saat ini sudah cukup memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar saat terjadinya bencana?
2: Untuk hal ini sebetulnya relatif ya, terutama untuk kita di Palangkaraya, yang sering bikin kita khawatir itu biasanya saat terjadi kebakaran.
0: Saat ya, terjadi betul. Kebakaran.
2: Itu yang sering terjadi itu banyak fotografer dan kameramen dadakan.
1: Itu.
2: Iya.
0: Tiba-tiba konten di mana-mana ya kan.
2: Iya benar. Jadi jalanan penuh. Akhirnya kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas. Iya, sering itu terjadi. Kalau untuk hal-hal lainnya kayak karhutla ini, misalnya di saat karhutla ini, masih banyak warga yang saat melihat api dia langsung melapor, padahal apinya masih kecil. Sebenarnya kalau dia inisiatif boleh sebenarnya langsung dipadamkan.
0: Okay.
2: Karena masih kecil, kecuali apinya sudah besar ya. Banyak yang seperti itu.
0: Jadi ini sebenarnya masyarakat diharapkan ketika terjadi bencana jangan foto-foto dulu gitu ya.
2: Iya, langsung inisiatif.
0: Telepon untuk call center darurat gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Yeah. Okay. Nah, apalagi saat terjadi kecelakaan misalnya. Kalau korbannya masih hidup, bolehlah dibantu. Atau tanpa harus menunggu ambulan, kalau ada mobil mobil pribadi yang lewat, kalau coba disinggahin kalau mau bisa bantu evakuasi ke rumah sakit, syukur-syukur gitu kan, sembari menunggu kita yang bawa ambulan. Tapi kalau korbannya meninggal atau tewas di tempat, itu jangan diotak-atik, karena itu sudah ranahnya kepolisian.
0: Oke, karena kan di media sosial saya juga sering membaca nih, itu bukannya cepat ditolongin ke antar ke rumah sakit atau ke tempat terdekat atau yang bisa menolongi begitu kan ya?
2: Betul.
0: Terus ada juga yang komen nih, terus komentar lucunya banyak yang tidak berani untuk mengangkat korban kecelakaan karena takut nanti ada yang salah tulang,
1: patah.
0: Ya. Tapi sedangkan kan di satu sisi kita harus segera menolong, begitu ya. Ini bagaimana nih, Bang Nago, ketika ada masyarakat ingin menolong tapi takut sebenarnya korban dari kecelakaan ini masih hidup, begitu ya, tidak meninggal di tempat karena ketakutannya ini tadi, gitu.
2: Siap. Terkait hal itu kita lihat kondisi lapangannya.
0: Oke.
2: Kalau misalnya pasiennya masih sadar, istilahnya tidak pingsan gitu kan? Dia kan bisa merasakan tuh bagian mana yang sakit.
0: Betul.
2: Kita bisa memposisikan, misalnya kita mau mengangkat nih, kita bisa memposisikan tangan kita di mana, gitu kan. Nah, kecuali kalau dia korbannya pingsan. Nah, kalau pingsan kan dia nggak ngerasa sakit apa-apa tuh. Nah, bolehlah gitulah. Okay. Tapi ya kalau bisa, kalau dia emang istilahnya, kalau patahnya emang patah. Fraktur ya misalnya, ya kalau emang patah kelihatan sekali patah gitu kan, ya itu harus hati-hati lah. Kalau ragu ya baiknya nunggu dari yang bisa.
0: Karena netizen ini kan banyak komentarnya, kenapa malah didiamin?
1: Iya. Nah, itu dia.
0: Kenapa malah sibuk fotoin? Bukannya cepat ditolong dibawa ke rumah sakit gitu kan?
1: Ya.
0: Tapi padahal ada masyarakat ini maksudnya yang dia ingin membantu tapi tidak punya keahlian atau ketakutan gitu ya. Kapan harus segera membantu tapi takut gitu? Gimana Pak Yaya?
1: Ya itu bisa menghubungi call center yang terdekat. Makanya biasanya ketika laporan masuk, kita biasanya bersinergi nih, siapa yang terdekat gitu. Karena ERP ini juga punya rekanan yang lainnya. Jadi teman-teman relawan yang lainnya tuh kita sudah saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau kita udah di grup ngomong ada kecelakaan di wilayah sini-sini, siapa yang terdekat gitu. Mereka pasti konfirmasi kita yang terdekat, itu kita udah di jalan. Kemudian baru kita informasikan pada mereka bahwa salah satu dari rekanan kita udah jalan menuju ke sana gitu. Jadi biar tidak menimbulkan kepanikan atau yang biasanya masyarakat itu kan selalu cepat segera. Padahal ini sudah kita koordinasikan nih gitu. Kadang masyarakat juga kendala kita adalah masyarakat yang tidak sabar gitu. Padahal itu teman-temannya sudah lagi di jalan gitu kan, sedangkan jarak tempuhnya kan sudah pasti diperkirakan lah kalau kita pakai

0: sirine pasti cepat aja kan yeah. gitu. Cuman ya itu tadi prioritas masyarakat juga harus sabar ketika itu sudah kita jawab, sudah kita koordinasikan dengan rekanan yang terdekat gitu. Kalau kami yang terdekat ya kami akan langsung berangkat.
1: Betul. Misalnya kayak lagu Pacarku Lima Langkah mungkin kalau bisa ya kan.
2: Iya, karena rekanan-rekanan kita itu rata-rata sudah punya sertifikat pelatihan juga.
1: Oke.
2: Sertifikat dari BPBD, dari Basarnas terkait untuk pertolongan pertama.
0: Ya, bantuan hidup dasar BHD.
2: Iya.
1: Nah, dari RP sendiri ada nggak kayak sosialisasi atau edukasi ke masyarakat pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi beberapa bencana selain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, atau mungkin juga jika terjadinya atau melihat secara langsung jika ada kecelakaan saat di jalan. Kita kan tiba-tiba tidak tahu ya, ada tiba-tiba di depan kita kejadian kecelakaan. Betul. Karena mau tidak mau seperti kita terlibat begitu ya. Mau kita tinggal kasihan gitu kan. Ada enggak seperti itu?
2: Ada. Cuma kalau secara lisan belum. Belum pernah misalnya kita emang ada rencana juga mau ghost to school.
1: Wow.
2: Cuma udah rencana lama.
0: Iya,
2: belum terlaksana.
1: Ini baru wacana berarti.
0: Iya, masih
2: bukan baru, lama.
0: Lama, wacana lama yang belum
2: terlaksana. Ya.
0: Karena apa? Ketika kita bikin wacana itu kita kebentur dengan kegiatan-kegiatan kemudian kebentur dengan adanya bencana seperti ini akhirnya fokus kita. Nah, fokus kami pun juga terbagi.
2: Iya, dan kita harus menggandeng orang dari setidaknya dari dinas kesehatan. Kalau kami jalan sendiri ya jelas tidak bisa kan, karena dasarnya di situ. Nah, tapi kalau melalui flyer, melalui banner, udah banyak.
0: Media sosial, jadi edukasi kami pun melalui media sosial. Pasti kita lakukan sebatas media sosial. Kalau secara kayak mengadakan event untuk edukasi, sosialisasi dalam satu tempat, kita masih wacana.
2: Iya, kadang juga bisa melalui pemberitaan. Iya, karena kita juga banyak bermitra dengan media. Jadi kawan-kawan wartawan juga biasanya menginsertkan himbauan-himbauan.
1: Nah, Mbak Yaya ini kan relawan perempuan ya. Sebenarnya mau bilang perempuan tuh ragu.
0: Ragu banget.
2: Iya, karena aku sering dipanggil Mas.
1: Mas Yaya gitu kan. Jadi bagaimana nih perasaannya sebagai seorang perempuan tergabung dalam ERP ini dan juga dalam relawan-relawan lainnya begitu ya. Dan apakah cuma Mbak Yaya sendiri seorang perempuan di ERP ini atau ada perempuan-perempuan lain gitu ya kan?
0: Awalnya sendiri di 2017 itu saya masih sendiri. Nah, kemudian terbentuk nakes sudah tidak sendiri lagi.
1: Karena terbantu dengan nakes ya kan.
0: Iya, terbantu dengan nakes kan gitu. Makanya kenapa saya dipanggilin akhirnya dipanggilin Mas, Om, Pak itu ya gara-gara dulu karena saya sendiri kali ya gitu. Memang di 2017 waktu itu saya digaet mereka menemukan kasus anak gitu kan. Nah, dari situ menggaet saya, dari situlah kami sinergi, akhirnya saya berkecimpung dengan teman-teman ini. Bahkan waktu itu pernah mengadakan penemuan bayi ya kita ya.
2: Nah, waktu beberapa kali ya.
0: Beberapa kali ini penemuan bayi itu langsung jalan juga sama teman-teman ERP gitu kan.
2: Iya, karena kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan, jadi kita kebingungan waktu itu.
1: Mau sekarang beriksa, sejak, mau gimana ya kan?
2: Sekarang sejak ada Yaya, sangat-sangat terbantu.
1: Mbak Yaya.
0: Iya, jadi sebenarnya rasanya jadi nano-nano sih ya sama mereka ini. Tapi memang luar biasa akhirnya fokus saya dulu di perlindungan perempuan dan anak itu pun juga terbantu. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan, sama-sama saling memanfaatkan. Gitu.
1: Kenapa memilih untuk menjadi relawan tidak seperti perempuan-perempuan lain tuh? Oh, yang kerjanya ke salon.
0: Aduh, nggak bisa. Aku
1: jadi salon gitu kan?
0: Apa itu salon? Karena kita saya biasa menjelajah kali ya di hutan sama teman-teman. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan memang. Gimana ya? Jiwa saya jiwa petualang kayak. Saya enggak bisa kalau jiwa berpetualang ke salon kan. Itu rasanya aneh aja gitu.
1: Ada yang aneh gitu ya. Kayak bukan saya banget ya enggak?
0: Bukan banget memang karena memang gimana ya? Namanya jiwa kemanusiaan tuh garuk-garuk saya.
2: Tapi kalau sesekali boleh ya.
1: Boleh.
0: Boleh foto aku doang.
1: Harus ada donaturnya dulu.
0: Iya,
1: kayaknya Bang Tago bisa donaturin itu kan apresiasi.
0: Saya memang kalau sama teman-teman tuh memang kalau kita kayak kegiatan gitu ya, kita kegiatan memang kita misalnya kayak mau makan atau mau minum ya, saya memang terus terang sama mereka enggak bisa kumpulan dulu sini. Jadi makanya sama mereka tuh saya terkenal dengan emaknya. Jadi mereka manggil saya tuh ada yang manggil emak, ada yang manggil mami. Ah, terserah suka-suka mereka aja. Yang pasti di ERP ini mau bertengkar mau bagaimanapun pasti akan kembali bersatu gitu anehnya mereka tuh. Jadi setiap namanya antar anggota ini kan berbeda kepala gitu ya. Adalah pasti nanti yang bertengkar si A sama si B. Nanti jatuhnya tetap sama Mama Yaya gitu. Kayak ya ini gimana kayak gini. Ya mau enggak mau akhirnya salah satunya jadi penengah gitu. Jadi kayaknya saya di ERP nggak jadi pendahara aja bang ya, saya juga jadi
2: selalu jadi
0: wasit nih.
1: Semuanya ya kayaknya bukan hanya di rumah jadi chef, tapi termasuk di organisasi juga.
0: Jadi akhirnya ya begitulah gitu. Tapi memang ya, memang jiwa-jiwanya jiwa di situ ya mau gimana lagi.
1: Ada cerita unik nggak Mbak Yaya ketika tergabung dengan ERP ini menangani kasus-kasus terutama kan untuk yang anak-anak atau mungkin juga dengan kasus-kasus perempuan begitu?
0: Kalau yang unik, serem banyak gitu.
1: Wah, kalau udah ngomongin serem,
0: kalau yang ngomongin serem, pulang subuh pernah, pulang jam 6 gitu kan. Itu kasus pembunuhan di Kalampangan ya. Itu korbannya anak gitu. Teman-teman ERP juga yang nangani. Nah, kemudian juga yang unik-unik, banjir. Jam segini nih, jam 8:30 nih, masih di tengah-tengah banjir waktu itu. Jam 9 kita nganter makan untuk masyarakat di situ. Kemudian juga pokoknya sama teman-teman itu uniknya adalah mereka ngelindungin. Jadi supaya aku gak keikut arus dikasihnya.
1: Oh, di tali gitu apa gimana?
0: Iya, di tali di sini, di pelampung. Karena badan aku kan kecil gitu kan.
2: Lap jaketnya ditaliin. Lap
0: jaketnya ditaliin sama teman-teman cowok. Karena kebetulan lokasinya kita malam bang ya. Kita malam ngantar ini dan perahu karetnya itu kita gunakan untuk bawa logistik. Bukan untuk kitanya, tapi membawa logistik.
2: Iya, manusianya di luar
0: perahu. Di luar perahu.
2: Jadi manusianya jadi anehnya sebenarnya kalau semua yang terdampak ini ngumpul di tenda penampungan, kita nggak repot untuk pendistribusian. Nah ini mereka nggak mau ninggalin rumahnya, terpaksa kita harus mengantar.
1: Padahal itu kondisinya lagi banjir.
2: Iya ya. Betul.
1: Ada nggak mungkin salah satu masyarakat yang menceritakan kenapa mereka tidak ingin meninggalkan rumah mereka?
2: Kebanyakan karena ternak.
1: Oke.
2: Ternak dan
0: harta benda
2: juga. Karena di daerah tersebut emang rawan pencurian.
1: Oke. Aji mumpung ya karena bencana. Betul. Ada aja yang main mencuri gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya, betul. Makanya itu kadang kita juga bingung ngadepin masyarakat yang seperti itu.
1: Oke, Mbak Yaya, kalau terkait kasus untuk perempuan dan anak begitu, apa yang bisa Mbak Yaya sampaikan kepada, otomatis itu berhubungan dengan keluarga ya, kalau sudah perempuan dan anak begitu, yang terjadinya pembunuhan atau mungkin kalau kasus perempuan lainnya, apa menjadi penyebab yang harus menjadi pelajaran untuk keluarga gitu?
0: Ya artinya gini ya, orang dewasa itu lebih aware lagi pada anak di sekitarnya gitu. Jadi anak-anak ini kan yang mendidik itu kan pasti orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana pengawasan orang dewasa di sekitar anak ini, karena yang ditanganin teman-teman ERP ini kebanyakan adalah anak yang hilang atau anak yang ditemukan gitu. Jadi kasusnya itu kebanyakan seperti itu kalau melalui teman ERP, karena kalau udah yang namanya perkosaan memangnya itu di luar di luar kontes, karena biasanya sudah langsung ke unit PPA.
2: Ya itu Yaya sendiri urusannya.
0: Nah itu di luar ERP. Itu Yaya sendiri di luar ERP itu. Ya itu Yaya di luar ERP. Itu bukan Yaya ERP ya. Jadi itu Yaya satunya.
2: Sebagai satgas dia.
1: Kembarannya.
0: Itu kembarannya bantuinnya Yaya gitu. Nah, kalau teman-teman ERP ini kebanyakan adalah biasanya anak yang ditemukan
2: dan hilang.
0: Dan hilang atau anak hilang. Jadi kita dulu dari 2017 tuh sering banget kita posting pencarian anak hilang. Nanti ditemukannya yang di rumah pacarnya lah.
1: Aduh.
0: Atau di rumah siapa lah. Atau ada yang bekerja ya waktu itu bang ya. Kita melakukan pencarian terus semacam detektif Conan itu kami pencarian. Cuma memang itu sih kebanyakan kalau anak yang kita tangani itu anak-anak yang memang ditemukan di tengah jalan. Itu biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman mencari orang tuanya gitu.
1: Oke. Nah, lalu Bang Nago, gimana caranya agar generasi muda ini bisa mulai memiliki atau harus begitu ya, harus memiliki rasa peduli terhadap sesama, entah itu sesama temannya atau mungkin juga tetap membangun rasa peduli ini hingga mereka nanti besar, dewasa. Anak generasi muda sekarang kan memang tantangannya adalah zaman begitu ya, yep. Gadget, kemudian juga pergaulan, dan tidak mudah-mudah membangun rasa peduli terhadap anak begitu ya, hingga menjadi bekal mereka nanti besar begitu.
2: Betul. Sebenarnya yang paling utama itu melalui pergaulan.
1: Oke.
2: Kalau dia seseorang itu banyak bergaul dan orang yang jiwa sosialnya tinggi, mm-hmm. otomatis dia akan tertarik, mm-hmm. itu karena ya kalau urusan gadget, urusan main game online, mm-hmm. itu ya di mana-mana, termasuk di RP juga banyak penggemar game online.
0: Oke, anggota sendiri pun nggak main kan, dan sambil nunggu laporan.
2: Kalau batasan, kalau sudah ada kejadian, ada info, ya walaupun ranknya masih tinggi, mm-hmm. langsung mati gitu HP.
1: Oke. Okay.
2: Langsung ditinggal semua tuh, apalagi kalau kebakaran. Mm-hmm. Iya pasti. Nah, dan juga itu tergantung dari orangnya.
1: Oke. Okay.
2: Kadang ada orang yang jiwa kemanusiaannya tinggi, hmm. kadang ada yang mau, hmm. tapi tidak punya waktu, hmm. dan ada juga orang yang tidak peduli,
1: tidak
2: sama,
1: peduli
2: sekali.
1: Sama sekali.
2: Iya.
1: Artinya peran orang tua juga harus terlibat.
0: Betul. Jadi membangun empati itu sebenarnya sejak dini dari orang yeah. tuanya gitu, hmm. karena tanpa mereka ya anak-anak juga nggak punya, nggak bakalan gitu kan, artinya contoh aja dari hal kecil gitu, misalnya di rumah gitu kan, punya saudara gitu dikasih satu kue, ayo ya diajari berbagi kue ini, harus dibagi dengan adiknya atau dengan saudaranya, sepupunya yang lain. Nah itu sebenarnya dari kecil itu secara tidak langsung mengajari itu empati.
1: Oke, okay. Atau mungkin juga orang tua ini melibatkan anaknya dalam kegiatan-kegiatan positif gitu.
0: Betul.
1: Ya. Misalnya tergabung dalam relawan-relawan tadi. Ya. Ini salah ada. Satu cara membangun gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada yang seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Banyak malah. Ada yang menitipkan malah ke kita tuh.
1: Tolong saya anak saya.
2: Iya, saya titip titip anak saya gitu kan. Ada. Sampai sekarang masih tergabung sama kita.
1: Ya, mungkin karena memang daripada anaknya salah pergaulan begitu ya,
0: betul.
1: Lebih baik
0: ya,
1: dititipkan begitu ya. Oke, nah apa harapan untuk para orang tua di luar sana, Bang Nago, agar anak-anak ini memang sudah memiliki bekal rasa peduli, rasa empati kepada sesama, bukan hanya anggota keluarga ya? Karena kan ada orang, bukan keluargaku juga, ngapain ngurusnya yeah. gitu kan? Gimana Bang Nago?
2: Gimana ya? Sebetulnya kembali dari pola pikir. Keluarga besarnya biasanya itu, jadi nggak cuma orang tuanya, tapi dari keluarga besarnya. Kalau dia emang sudah ada bibit seorang penolong, bibit seorang relawan kemanusiaan gitu kan, biasanya untuk anaknya itu pasti nggak susah untuk mengajarkan atau menjerumuskan tanda kutip ya ke dalam dunia kemanusiaan.
1: Okay.
2: Ya, relawan kemanusiaan. Okay.
1: Karena anak memang adalah peniru ulung sebenarnya begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, iya. Selama ini ARP sudah menangani kasus yang paling banyak itu kasus apa? Memang saat ini kan kebakaran ya yang paling utama, mm-hmm. karena di musim kemarau begitu. Kalau misalnya tidak ada bencana-bencana, yang paling banyak ditangani
0: temuan mayat sendiri.
2: Iya. Evakuasi.
0: Evakuasi temuan mayat.
2: Evakuasi jenazah.
1: Agak horror ya. Nah,
2: evakuasi jenazah, terus antaran pasien, terus pasien. Penanganan hewan liar.
1: Oke. Okay. Oke, okay, nah kalau tidak ada bencana begitu kan, atau temuan-temuan yang tadi untuk personil-personilnya otomatis sibuk dengan kegiatan masing-masing begitu.
2: Betul.
1: Ya.
0: Iya, sambil bekerja.
1: Oke. Okay. Nah, ada enggak nomor call center atau nomor daruratnya ERP nih, emergency response?
0: Ada nomornya
1: apa? Yang hafal siapa?
0: Bang Nago nomor dia.
2: Ada
0: soalnya.
2: Satu nomornya ketua, saya nggak hafal nomornya ketua nih.
0: Ada satu.
2: Jadi dua nomor, okay. untuk emergency call, satu nomor nomor ketua, mungkin nanti bisa di.
0: Biasanya juga laporan di IG,
2: di
0: DM.
2: Di IG ada salah satunya nomor handphone ketua dan nomor handphone saya selaku kepala bagian operasional.
1: Oke, jadi kalau mau cari nomor emergency respon ini bisa ke Instagramnya ERP, betul, gitu ya, karena betul, tidak hafal dengan nomor sendiri ternyata.
2: Kalau nomor saya hafal aja, nomor ketua saya enggak hafal.
1: Jadi harus karena, monitor ketua iya, dulu nih.
2: Karena sekarang itu beda dengan dulu. Okay. Kalau dulu masih zaman GSM, itu nomor handphone orang itu sistem hafal, dihafalkan. Sekarang enggak perlu. Tinggal ketik nama udah muncul.
1: Oh iya sih. Tapi kalau ada yang DM melalui Instagram, fast respon nggak?
0: Tetap fast respon.
2: Okay. Sama.
0: Karena adminnya nggak cuma satu, ada dua ya?
2: Dua.
0: Adminnya. Jadi misalnya satunya lagi tidak respon, satunya pasti respon.
2: Okay. Iya, pernah tiga juga, cuma handphonenya bermasalah.
0: Iya.
2: Satunya bermasalah handphone.
1: Tak, jadi bisa dua. Nama Instagramnya ERP,
0: Emergency
1: Response Palangkaraya. Nah, ke depan ada apa nih rencana ke depan untuk ERP? Ada planning ke depan apa nih?
0: Ya itu tadi, planning ke depan kita akan mewujudkan wacana kita
1: dari tahun berapa itu?
0: Tahun. Karena sebenarnya pemikirannya
2: dari
0: adalah kita
2: dulu.
0: Ya dari sejak dulu gitu kan, sebenarnya kita ingin memperkenalkan kegiatan kemanusiaan tuh begini loh, tidak seseram yang dibayangkan gitu. Karena kan kebanyakan banyak di luar sana pola pikir anak-anak atau bahkan orang tuh kan, kalau ikut relawan tuh resikonya juga nyawa, nggak ada yang nanggung, nggak ada yang ini kan, seperti itu ya. Tapi di balik itu masih ada kok rasa senang unik dan lain sebagainya.
1: Uniknya sih,
0: iya, banyak senangnya juga gitu kan sebenarnya, karena dari situ kita juga banyak belajar gitu. Nah, itu yang mau kedepannya mau kita ini kan ya, kita planning kan bahwa kita mau ngisi di sekolah-sekolah gitu kan, ERP goes to school gitu.
1: Ini sudah menuju akhir tahun loh ya.
0: Iya, tahun depan.
1: Apakah ini akan terplanningkan di tahun 2027?
0: Amin, semoga. Amin. Kita aminkan dulu ya, kita cari donatur dulu.
1: Kan tentu menggandeng untuk pihak-pihak terkait dong pastinya ya.
0: Iya, betul.
1: Misalnya BPBD atau mungkin juga dari pihak-pihak lainnya untuk
2: ada Basarnas juga.
0: Ada Basarnas juga
1: dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Tujuannya apakah anak-anak semua sekolah, semua usia rencananya?
0: Rencananya sih sasarannya lebih baik di SMA.
1: SMA.
0: Gitu. Ya, sebenarnya SMP juga bisa, karena kan SMP itu kan ada PMR dan lain sebagainya ya. Jadi setidaknya minimal mereka tahu penanganan di awal tuh bagaimana, kemudian ngangkat tandu untuk pasien tuh bagaimana yang baik.
2: Iya, nah, karena mirip misi kita itu mirip-mirip dengan PMR dan
0: PMI.
2: Pramuka juga.
0: Pramuka, ya. Yeah. Nah, mirip-mirip gitu misinya.
1: Kan tadi ngomongin misi, saya lupa nanya soal visinya.
0: Visinya tuh kemanusiaan yang jelas dan no profit gitu kan. Karena apa ya?
1: Tapi misinya kan, yang memang paling jelas.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Misi yang paling jelas memang kita adalah berkarya nyata membantu sesama. Gitu.
1: Oke. Nah, bisa sampaikan kepada pendengar nggak? Atau mungkin sekarang ada generasi muda atau ada orang tua yang bisa membekali anaknya kesiapsiagaan atau hal pertama yang harus dilakukan ketika entah itu bencana kebakaran terjadi atau mungkin melihat musibah di tengah jalan atau menemukan menemukan misalnya ada orang yang meninggal begitu atau ada kehilangan, apa hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu, siapapun yang sedang menghadapi atau bertemu dengan bencana atau kasus saat di depan mata?
2: Baik, biasanya kami menyarankan kepada pelapor untuk mengamankan TKP. Okay. Nah, karena kita mencegah dari orang yang nakal, kadang ada yang memanfaatkan situasi, tapi niatnya mencuri. Terus terkait TKP itu biasanya berkaitan dengan kepolisian untuk olah TKP.
1: Okay.
2: Dan segala kasus itu kalau TKP-nya rusak, rusak tanda kutip gitu kan, dengan istilahnya sudah bergeser-geser segala apa yang ada di situ gitu kan. Nah, itu sudah dianggap TKP rusak gitu.
1: Okay.
2: Nah, hal itu yang harus dijaga untuk biasanya ya untuk orang-orang yang melapor ke kita. Jadi kita mohon untuk jaga TKP. Nah, selain itu misalnya kalau bencana kebakaran misalnya. Kalau apinya udah terlanjur besar, Ya, selain menghubungi pemadam, menghubungi kita atau ke relawan lain, bolehlah untuk bantu evakuasi. Tapi ya setidaknya kalau nggak bisa bantu evakuasi, setidaknya untuk bantu memantau lah, siapa tahu seperti yang saya bilang tadi, ada yang memanfaatkan situasi mencuri gitu.
1: Oke, artinya masyarakat ketika berhadapan dengan kejadian yang terjadi di depan mata saat ini boleh mendokumentasikan.
2: Betul, boleh, boleh.
1: Ketika tadi kan takutnya TKP berubah,
2: iya,
1: gitu kan? Jadi boleh ya untuk foto ataupun video.
2: Iya, kalau ada itu kan posisi awal kita tahu.
1: Iya.
2: Iya, apakah dia akan berubah atau tidak kan?
1: Oke. Okay.
2: Dari visual awal udah kelihatan. Dan satu lagi untuk yang merekam video, ya kalau bisa jangan cuma video tapi diem, nggak ada narasi. Ya kalau bisa rekam video tapi disebutkan
0: narasinya.
2: Narasinya ada, entah itu di lokasinya di mana gitu kan, entah itu perumahan yang rapat gitu kan, atau gimana, atau ada sumber air atau sumber airnya nggak ada, jadi dibutuhkan unit tangki. Kalau bisa ya sedikit di agak lengkap lah informasinya. Okay. Kadang orang kan bisa
0: hanya FYP untuk mengejar FYP-nya.
2: Iya, video pendek terus kebakaran di sini. 65. Jadi kita nggak tahu di mana lokasinya.
0: Kadang juga
2: akhirnya kita harus menunggu dari berita, dari info dari teman-teman lain.
1: Okay. Artinya jangan takut memberikan informasi. Takutnya karena gugup, ya kan? Biasanya ini karena orang. Ini apalagi ini yang paling rawan adalah ketika orang tua begitu ya, lansia, ketika membuat video, aduh gimana ini kebakaran, tolong.
0: Ya,
1: jadi harus tenang dulu sebenarnya.
2: Iya, jangan panik lah.
1: Jangan panik agar informasinya sampai.
2: Iya betul.
1: Segera mendapatkan pertolongan.
2: Iya, pokoknya kalau ada yang terjebak ya kalau bisa dibantu.
1: Walaupun belum datang pertolongan.
2: Iya, kalau masih bisa, karena lumayan loh jarak, misalnya nunggu pemadam. Lumayan bisa juga jarak tempuhnya dari kantornya ke TKP. Nah itu dia kan akhir-akhir ini, seperti beberapa hari yang lalu di Karhutla ada seorang ibu ya yang memaki relawan dan supir damkar. Nah itu teman-teman itu marah loh sebenarnya. Iya banyak yang kecewa tuh. Jadi dia pikir gampang apa gimana kan, sedangkan teman-teman ini juga full seharian juga udah kerja di lapangan, udah pontang-panting juga.
1: Ini artinya satu pelajaran juga untuk masyarakat begitu ya, ketika terjadi bencana kita harus pastikan dulu jarak antara lokasi dan pertolongan ini seberapa jauh.
2: Iya, begitu ya. Jangan langsung ngomel dan memaki-maki gitu.
1: Berusaha untuk tenang begitu.
0: Iya, betul.
2: Untung teman-teman itu bukan temperamen yang ada di situ. Kalau teman yang di situ teman-teman yang temperamen, udah bisa dihajar itu.
1: Tapi ibu-ibu. Ini kan memang artinya setiap personil dari RP ini sendiri harus mengasah kesabaran gitu ya.
2: Betul.
1: Iya,
2: menghadapi semua.
1: Setiap watak karakter masyarakat yang akan ditemui.
2: Iya, karena tidak hanya RP.
1: Betul, semua sebenarnya kan, semua organisasi, semua relawan juga. Iya. Karena mungkin masyarakat juga panik, takut, jadi ingin segera cepat begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi memang harus sabar.
2: Iya. Enggak hanya di ini, di live Instagram kita juga kadang-kadang bisa ada yang berkomentar yang negatif. Wah, seenaknya gitu loh, dikira gampang apa di lapangan.
1: Netizen ya kan.
0: Iya betul.
2: Tapi tetap ada yang membela loh. Netizen lain itu kadang membela juga.
1: Ya, berarti bukannya sudah paham.
2: Sering.
0: Ya, yang sudah paham pasti membela. Karena kan sebenarnya tidak hanya pada lokasinya yang jauh, kadang medannya juga, jalannya yang tidak memungkinkan untuk kendaraan itu, misalnya kayak jalannya tanah kemudian
2: nggak bisa ngebut,
0: terus aja kayak truk damkar itu tidak bisa ngebut gitu, jadi kan mau tidak mau
2: berat.
0: Ya beban berat bawa air yang ada kan, mereka pun mau menolong juga harus ingat dengan nyawanya sendiri. Betul. Kan seperti itu, jangan sampai mau menolong malah korban diri sendiri gitu.
1: Oke, nah Bang Nagu, Mbak Yaya, apa yang disampaikan kepada masyarakat ketika para relawan ini sedang menuju lokasi misalnya kan yang paling rawan ini adalah kebakaran pemukiman ya. Yang kita tahu sering terjadi ini pemukiman yang padat penduduk. Yang bangunannya pun yang paling rentan adalah bangunan yang terbuat dari kayu begitu kan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat saat melihat misalnya pemadam kebakaran atau mungkin juga relawan lain sedang berpacu cepat untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran?
0: Ya, jadi kalau untuk masyarakat sekitar yang terjadi kebakaran ya setidaknya awal dulu mereka membantu, mungkin ada di sekitar ada air sambil bantu sirami dulu sambil menunggu yang datang. Nah, untuk masyarakat yang di luar ketika mendengar ada truk pemadam lewat, tolonglah kasih jalan gitu ya, tolong kasih jalan. Jangan atau jangan dihadang-hadang gitu kan. Karena kan ada tuh yang kadang sengaja gitu kan yang ngasih mau lewat cepet,
2: pura-pura enggak tahu.
0: Kita enggak dikasih jalan, belum lagi ketika di lampu merah. Banyak masyarakat yang seperti itu gitu. Bahkan kemarin pun ketika saya ikut teman-teman ada juga pengalaman seperti itu. Makanya saya kemarin sempat bikin video pendek gitu, bagaimana sih rasanya gitu. Rasanya di atas truk damkar gitu kan. Itu rasanya nano-nano banget gitu ya. Kita ngetarah kita pegangan kenceng gini kan. Kalau nggak kita pegangan kenceng, ketika belok tuh yang teman-teman di atas tuh bisa terpelanting loh, bisa jatuh loh gitu. Jadi tolonglah untuk warga masyarakat yang melihat kendaraan damkar ataupun ambulan yang ketika sudah berbunyi sirinanya itu kan alarmnya sudah alarm bahaya, tolonglah kasih jalan gitu. Jangan diperlambat, karena yang kita tolong itu mungkin juga jaraknya jauh, medannya susah, kemudian orang yang punya, orang yang menjadi korban sudah panik dan lain sebagainya. Itu yang minta kita minta untuk kita dipahami gitu. Kita juga memahami teman-teman mungkin juga sedang terburu-buru nih mau kemana teman. Tapi kita dalam kondisi urgentitas gitu. Dan padahal di dalam undang-undang lalu lintas pun sudah jelas bahwa jalan prioritas, kita yang diutama prioritas gitu.
2: Yang pasti kalau udah melihat kedip-kedip merah, entah itu rotary atau strobo, segera kasih jalan. Karena kalau udah merah itu pasti darurat. Ya entah itu ambulan ataupun pemadam. Kalau merah pasti darurat. Karena beda-beda fungsi. Ya ada yang hijau, ada yang biru, ya kan, merah, ada yang oranye juga.
1: Jadi kalau ketemu di jalan segera menepi begitu ya. Jangan malah biar aja di sini, biar mereka yang lebih pinggir. Emang dikata kita jikjak.
0: Nah itu masalahnya.
2: Kadang-kadang kan karena mobil kaca tertutup, terus audionya juga nyaring, kadang nggak dengar suara sirene kan. Nah tapi kan akibat dari kedipan merah ini pasti di spion, setidaknya akan melirik gitu. Ya segera kasih jalan.
1: Memang ini yang paling rawan adalah di jalan begitu ya, karena ketika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang disalahkan pemadam padahal kita sudah memberi alarm dari jauh-jauh begitu ya, sudah memberi peringatan dari jauh-jauh, dari sirine suaranya, dari lampu kelap-kelip yang sudah sebenarnya bisa dilihat dari tiga spion mobil harusnya. Dalam, kanan, kiri, tengah gitu kan. Nah Bang Nago, terakhir nih, kita sudah sampai di penghujung. Apa yang disampaikan kepada masyarakat, bagaimana agar kita tetap membangun kepedulian kita dan juga kesiapsiagaan dimanapun, kapanpun saat kita berada?
2: Baik, bingung saya.
1: Closing loh ini loh.
2: Iya, yang pasti jika terjadi sesuatu segera laporkan. Dan jangan panik. Kadang kalau panik itu akhirnya bisa lupa apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan gitu loh. Kadang bisa yang seharusnya detail bisa
1: gagu-gagu jadinya ya.
2: Tertinggal apa yang mau disampaikan intinya gitu. Ya segera laporkan kalau ada hal-hal yang mungkin mengganggu atau yang bersifat darurat. Boleh ke relawan lain yang dikenal, entah itu keluarga atau saudara atau teman, atau bisa ke emergency response Palangkaraya.
1: Mbak Yaya menambahkan.
0: Ya, jadi untuk warisannya ketika mengalami kejadian sesuatu, ketika itu masih, ibaratnya ketika itu masih bisa sambil kita tanganin, sambil kita memberi minta pertolongan, bolehlah tetangga terdekat dulu, minta bantuan ke tetangga terdekat dulu sambil menunggu bantuan yang lain gitu. Contoh kayak misalnya kebakaran gitu kan, belum tentu langsung wow gede gitu kan. Biasanya langsung gede itu kan karena ditinggal, saking paniknya ditinggal, bukan minta pertolongan gitu, tapi di dalam panik itu nggak salah dengan namanya yang cemas dan panik, tapi tetap gunakan logika bahwa tetangga sebelah bisa kita fungsikan untuk masyarakat sekitar, bisa kita bangun meskipun setidak pedulinya mereka pasti ada kok rasa untuk membantu, itu pasti ada gitu. Jadi jangan panik berlebihan. Kemudian juga ketika mau bepergian, ingat kondisi rumah, apapun harus dicabut. Setidaknya pencegahan itu lebih baik daripada ketika sudah kejadian gitu.
2: Termasuk kompor ya?
0: Termasuk kompor dan lain sebagainya. Teliti sebelum pergi gitu, karena yang waspada itu adalah kejadian seperti kebakaran gitu.
1: Oke, yang penting jangan ragu untuk menghubungi ERP.
0: Ya betul. Gitu ya.
1: Kalau untuk mau kalau mau nyimpan nomornya bisa cek di Instagramnya Emergency Response Palangkaraya gitu ya. Atau mau langsung DM ke Instagramnya boleh juga karena fast response juga begitu ya.
2: Betul.
1: Akan ditanggapi langsung. Oke, baik, terima kasih Bang Nago dan juga Mbak Yaya. Semoga semakin banyak nih masyarakat yang tergabung dalam ERP.
0: Amin.
1: Semakin banyak personil, jadi semakin cepat dalam menghadapi beberapa laporan-laporan dari masyarakat.
0: Amin.
1: Gitu ya. Mungkin yang satu ke kanan, satu ke kiri, satunya ke depan. Oke, dan kok kalau markasnya, tempat nongkrongnya nih, ERP di mana?
0: Di KUHAP-nya TVRI. Jadi ya KUHAP kreatif. Jadi di depan itu kita di situ nongkrongnya.
1: Oke.
0: Jadi kebetulan kemarin kita MOU sama TVRI, kita diberi tempat di hub kreatifnya situ. Jadi kita nongkrong di situ.
1: Oke, jadi kalau ada masyarakat yang mau coba-coba berkenalan dengan ERP, mau mengetahui bagaimana ERP, bisa ke situ gitu ya.
2: Boleh. Termasuk armada kita, unit-unit kita semua parkir di situ.
1: Wow, jadi kelihatan jelas ya kalau itu adalah ERP gitu kan. Jangan salah masuk karena asap ya kan.
0: Iya, benar.
1: Nanti kayak di media sosial yang ramai diperbincangkan begitu ya kan, karena asap salah masuk.
0: Itu kayaknya sengaja deh.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Nagung, Mbak, ya. Terima kasih banyak ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang peduli ketika terjadi kebakaran misalnya atau bencana-bencana lain, memberi ruang, memberi waktu kepada pihak relawan, ini lebih baik begitu ya. Misalnya kebakaran sebelum api membesar, kita juga patut menolong begitu. Jangan takut, jangan panik, poinnya adalah kemudian ketika memberi informasi sejelas mungkin begitu ya, lokasinya di mana, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak ada, agar para relawan ini dapat menuju lokasi dengan
2: persiapan
1: yang matang begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk ERP ya.
2: Amin.
1: Dan mendengar juga untuk Anda yang menonton di channel YouTube RRI Palangkaraya, sampai di sini obrolan komunitas kita. Saya Listia, selamat malam.
0: Bye-bye.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua, dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Melody Memory di malam hari ini. Kita kembali ya setelah tadi ngobrol di obrolan komunitas bagaimana membangun kepedulian dan kesiapsiagaan bencana bersama emergency respon Palangkaraya. Nah, di Melody Memory pendengar Pop Indonesia ya, Pop Indonesia. Silakan yang bergabung, saya terima di WhatsApp dulu ya karena duluan WhatsApp yang masuk di program Melody Memory malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Selamat malam, Pak Putra. Cilik Riwut ini ya. Halo. Bagaimana?
1: Ya, halo.
0: Oh ya, tadi hilang ini. Oke, Pak Putra mau request lagu apa?
1: Lagu dari Hemi Pesolima ya.
0: Dari Henny?
1: Pesolima.
0: Yang mana judulnya?
1: Kau Begitu Berarti.
0: Kau Begitu Berarti. Oke, silakan.
1: Salamnya buatnya Bang Agau, Lisa, Sasa, Ada, Maumai, Jan Soyor, Pak Tony, buatnya pada Paro, juga buatnya Mama Demi, Yona. Terus buatnya, siapa lagi ini ya? Kita rangkul aja, Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih, salam sehat selalu, Pak Putra CR yang sudah bergabung. Kita terima dulu yang di telepon ya. Halo, selamat malam. Request pop lagi. Melody Memory dengan siapa di mana ini? Sebentar, halo.
2: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ini? Mama Yuda nih pasti nih, udah nih. Aku sama-sama nyebut, astaga.
2: Iya. Perasaan siang mungkin.
0: Iya, ini siang jadi malam, malam jadi siang ini.
2: Oh iya.
0: Mama Yuda. Mama Yuda mau request lagu apa?
2: Lagu apa ya? Kasih nanti aja deh.
0: Kade yang mana?
2: Apa judulnya itu ya?
0: Apa yuk? Coba Krisdayanti.
2: Makin aku cinta bisa kah?
0: Bisa, makin aku cinta makin aku. Oh, iya. Gitu kan lagunya?
2: Iya.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Mbak Sasa, Panapak Layang Putri.
0: Ya, ini Mbak Sasa lagi nelfon nih.
2: Pak Tony, Pak Meme. Panapak Layang Putri tadi ya, buat Pak Haidi Putri. Bang Le, Pak Tomai, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo, buat semuanya aja deh.
0: Oke.
2: Buat abang yang lagi tiduran samping, salam sayang selalu aja.
0: Asik. Selalu romantis.
2: Iya. Kan Listia juga. Buat Kak Listia, semoga selalu sehat juga,
0: semangat,
2: selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya, selalu happy, bahagia juga dengan keluarga.
0: Oke.
2: Selalu sehat juga keluarga dan buat tentangannya ya.
0: Amin.
2: Dijauhkan dari sakit penyakit.
0: Amin, apalagi ini asap-asap nih ya.
2: Ya, menjaga kesehatan aja.
0: Amin.
2: Saya senang dengar suara Kristiani.
0: Kenapa?
2: Segar kayak suaranya tuh.
0: Walaupun di depan sedang menghadapi apa juga pokoknya harus

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Untuk Anda yang baru saja pulang bekerja, tetap semangat mendengar untuk esok hari. Dan kami akan hadirkan sajian program Jazz Musik di rumah dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung dalam program Melody Memory. Sampai jumpa besok, kami akan kembali di Melody Memory di jam dan waktu yang sama.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: 101 RRI Palangkaraya. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 hingga saat ini. Dan pendengar, saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Besok kami akan kembali di program Palangkaraya Pagi dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dengan sajian program menarik untuk menemani Anda esok hari. Selamat beristirahat pendengar. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda. Kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

101 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terima salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa RRI Palangkaraya Official di kanal YouTube kita. Pagi hari ini kami ketemu lagi dengan Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari dalam Mutiara Pagi. Ceramah Agama Islam akan hadir ke ruang dengar Anda, tentu saja menghadirkan informasi dan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dengar dan ketahui bersama. Tentunya akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Hanafi, SAI MA, untuk menjelaskan tentang topik iman di balik masker. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno.
0: Iya, walaupun cuaca seperti ini kita masih diberikan kesehatan ya Ustadz, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
0: Baik Ustadz, ada sesuatu di balik masker, tapi kali ini tentang iman, begitu Ustadz ya?
1: Iya benar sekali.
0: Iya, kalau dulu kita memakai masker yang lebih teringat itu pas COVID ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang terkait dengan kabut asap mungkin ya Ustadz.
1: Iya benar.
0: Jadi apa makna iman di balik masker? Kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Hanafi tentang ini. Jika Anda ada pertanyaan nanti silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779. Baik Ustadz, disilahkan dulu untuk menyampaikan materi dan juga penjelasan tentang topik kita, iman di balik masker. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan wa syukra lillah, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas di subuh hari ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, beberapa waktu ini ada pemandangan yang sangat akrab bagi kita yang ada di Kalimantan khususnya ya, atau di Palangkaraya khususnya, yang kita lihat langit tidak terlalu jernih ya, udara yang biasanya kita hirup itu terkadang terasa berbeda, pandangan menjadi terbatas, bau asap mulai terasa, dan sebagian masyarakat kembali mengenakan masker ketika di luar ruangan ya, atau di luar rumah. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan pengalaman yang asing bagi kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah. Anak-anak harus lebih dijaga, orang tua dan mereka yang memiliki kondisi tertentu perlu lebih hati-hati ya. Mereka yang bekerja di luar rumah tetap harus menjalankan aktivitasnya dalam mencari rezeki di tengah udara yang kurang bersahabat. Di tengah kejadian seperti ini, ada benda sederhana yang kembali menjadi bagian kehidupan kita, yaitu masker. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya ingin berbicara tentang masker sebagai alat untuk menyaring udara. Kita ingin melihat nih sesuatu yang lebih dalam. Adakah iman di balik masker yang kita pakai? Sebab seorang muslim ketika menghadapi musibah tidak hanya bertanya seberapa tebal kabut asap hari ini. Nah, tetapi juga harus bertanya apa yang Allah hendaki dari sikap kita ketika menghadapi keadaan seperti ini. Apakah kita hanya mengeluhkah? Apakah kita menyerah dan berkata, sudahlah ini memang takdir? Atau kita melakukan ikhtiar, menjaga kesehatankah, menjaga keluarga, peduli kepada sesama, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita menemukan makna tema hari ini, yaitu iman di balik masker. Nah, masker yang kita gunakan ternyata dapat mengingatkan kita kepada tiga perkara besar, yaitu ikhtiar, tawakal, dan tanggung jawab. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kabut asap datang, terkadang kita mendengar ucapan, namanya juga sudah musibah, sudah takdir Allah. Kalau memang sakit, pakai masker pun bisa sakit. Ya, benar bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi itu di luar takdir Allah. Tetapi, kita meyakini takdir bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Karena konsep seperti itu, ya, itu benar. Tentu ketika lapar ya, kita tidak perlu makan karena kenyang dan lapar sudah ditakdirkan. Ketika sakit kita tidak perlu berobat, atau ketika hujan kita tidak perlu berteduh. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu ya, yang tadi saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena itu, ketika kualitas udara itu menurun, menggunakan masker yang sesuai ya. Kita harus menggunakan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Kita memperhatikan kondisi anak-anak dan orang tua, serta mengikuti informasi kesehatan, itu bukanlah ya tanda kita kurang tawakal. Justru ini bagian dari ikhtiar ya, yang diperintahkan agama. Setelah kita ikhtiar dengan maksimal, barulah kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu namanya tawakal. Jadi ikhtiar dulu ya. Kita menggunakan masker, mengurangi aktivitas ya. Dan mengikuti informasi kesehatan, itu adalah ikhtiar yang dilakukan. Kemudian akhirnya baru tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika asap mulai masuk ke kota ya, mungkin sebelumnya kita jarang memikirkan betapa berharganya satu tarikan napas yang kita hirup ya. Dan itu napas yang bersih. Kita baru merasakan nikmat udara itu ketika udara itu sudah terganggu. Nah, kita merasakan nikmat udara bersih itu ketika udara itu sudah berubah. Kita baru sadar, benar-benar menyadari bahwa nikmat kesehatan itu ketika tubuh itu sudah merasa tidak nyaman. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani makbudun fihi makasir minan nas, as-sihhatu wal farag." Dua nikmat yang bagi manusia tertipu dalam keduanya adalah kesehatan dan waktu luang. Maka kesehatan bukan sesuatu yang boleh kita perlakukan sembarangan. Paru-paru itu adalah amanah ya, yang harus kita jaga. Mata ini adalah amanah, tubuh ini, jasmani ini adalah amanah. Menjaganya merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memakai masker di tengah kabut asap, jangan hanya berpikir saya takut sakit, makanya saya pakai masker ya. Ubahlah niatnya. Nah, kita ubah niatnya, ya Allah, aku menjaga tubuh yang engkau amanahkan kepadaku dengan menggunakan masker. Nah, perbuatannya, hasil yang dilakukan itu sama ya, tetapi niatnya dapat mengubah sesuatu itu menjadi bernilai ibadah. Ya. Ada lagi pelajaran yang sangat penting. Oke, yang kita ketahui bahwa kabut asap itu tidak memilih siapa yang terkena ya. Asap tidak bertanya siapa orang kaya, siapa orang miskin, tidak bertanya siapa pejabat, siapa masyarakat biasa. Semuanya menghirup udara yang sama. Nah, tetapi kemampuan orang menghadapi dampaknya itu berbeda-beda. Ada yang memiliki rumah tertutup dengan baik, ada yang harus bekerja berjam-jam di luar rumah, ada yang pedagang, ada petugas lapangan. Ada masyarakat yang mungkin bahkan kesulitan mendapatkan masker yang memadai. Ya. Nah, disinilah iman akan berbicara ya. Iman tidak hanya membuat kita berpikir, yang penting saya selamat ya. Nah, tetapi iman harusnya membuat kita berpikir bahwa apakah orang di sekitar kita itu sudah terlindungi atau belum ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Karena itu ya, kalau kita memiliki masker lebih atau berlebihan harta ya, berbagi kepada orang lain adalah kebaikan. Kalau kita mempunyai informasi yang baik dan benar tentang kesehatan ya, itu sampaikanlah dengan yang baik ya kepada teman-temannya atau sekitarnya. Kalau ada orang tua di rumah kita, perhatikan keadaannya. Kalau ada anak-anak di rumah kita, jangan biarkan mereka terlalu lama bermain di luar pada kondisi udara yang buruk ya. Terkadang amal besar itu dimulai dari kepedulian kita terhadap yang kecil ya. Menurut saya bagian yang paling penting ditambahkan itu karena sumber persoalannya tuh bukan hanya asap ya, tetapi karena kebakaran lahan dan hutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha," ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, Allah ini mengingatkan kita bahwa manusia itu bukan sekedar penghuni bumi ya. Manusia adalah pemegang amanah. Ketika lingkungan itu rusak, dampaknya tidak berhenti pada satu tempat. Api mungkin menyala di suatu lahan, tetapi asapnya itu ya dapat masuk ke rumah orang yang tidak pernah membakar apapun. Yang membakarnya orang lain, yang orang lain lagi dampaknya yang kena. Anak kecil ikut menghirupnya, orang tua yang lansia ikut merasakannya. Orang yang sakit, ya terutama sakit di paru-paru itu ikut menanggungnya. Inilah mengapa persoalan lingkungan juga merupakan persoalan moral ya. Jadi mencegah kebakaran, tidak melakukan pembakaran yang membahayakan atau menjaga lahan dan hutan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Nah, itu adalah segala bentuk tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maka iman kepada Allah seharusnya juga terlihat dari cara kita memperlakukan alam. Ya, karena alam adalah titipan Allah yang diberikan Allah kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah, kabut asap juga menjadi bahan muhasabah atau introspeksi pada diri kita sendiri. Beberapa hari ketika asap semakin pekat ya, semakin tebal, pandangan kita itu kan terbatas. Gedung yang biasanya kita lihat itu jelas sekarang menjadi samar ya. Langit biasanya biru terang sekarang berubah. Jarak pandang itu berkurang. Bukankah hati manusia juga dapat mengalami keadaan yang serupa? Bukankah hati manusia juga mengalami keadaan yang serupa? Bagaikan dosa adalah asap bagi hati. Nah, kesombongan kadang menutupi pandangan. Iri dengki mengaburkan kejernihan jiwa. Maksiat membuat seseorang semakin sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau masker kita gunakan untuk membantu menyaring sesuatu yang membahayakan tubuh, maka iman adalah penyaring bagi hati kita. Nah, kita menyaring apa yang kita lihat, kita menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita rajin melindungi paru-paru dari asap ya, tetapi membiarkan hati kita terus menghirup penyakit berupa iri, kebencian, fitnah, dan dosa ya. Maka ketika pagi hari kita melihat udara kurang baik, lalu mengambil masker ya sebelum keluar rumah, jadikan itu pengingat saya sedang berikhtiar ya, ketika kita menjaga anak dan keluarga. Saya sedang menjalankan amanah ketika kita sedang membantu orang lain. Saya sedang menjalankan ukhuwah ketika kita tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak lingkungan ya. Dan semua itu dilakukan barulah kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ya, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Inilah yang disebut iman di balik masker, bukan hanya kain penutup hidung dan mulut, tapi kesadaran kita bahwa hamba Allah diperintahkan untuk berusaha menjaga, peduli, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pendengar yang dirahmati Allah, kabut asap suatu saat insya Allah akan berlalu ya. Ketika masuk musim penghujan, hujan turun lebat insya Allah akan berlalu. Langit Palangkaraya atau Kalimantan Tengah insya Allah kembali cerah. Udara kembali bersih. Dan masker mungkin kita akan simpan kembali. Ya, tapi jangan sampai pelajaran yang diberikan Allah melalui keadaan ini ikut kita simpan dan kita lupakannya. Harusnya kita simpan dan kita lupakan. Ya, ketika udara sudah jernih, semoga hati kita pun menjadi lebih jernih. Ketika asap menghilang, semoga kelalaian kita kepada Allah juga ikut berkurang. Dan ketika masker kita lepaskan, semoga iman di balik masker itu tetap tinggal di dalam hati kita. Karena kita perlukan bukan hanya paru-paru yang sehat ya. Kita membutuhkan hati yang sehat, bukan hanya lingkungan bersih, kita juga membutuhkan jiwa yang bersih. Dan bukan hanya perlindungan dari asap, kita membutuhkan perlindungan Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita ya. Ikhtiarlah sebaik mungkin, jagalah kesehatan, lindungilah keluarga, jangan merusak lingkungan, pedulilah kepada sesama dan bertawakallah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita udara yang bersih ya, khususnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melindungi masyarakat Kalimantan Tengah dari bahaya kebakaran dan asap ya. Menjaga petugas yang bekerja di lapangan di sana serta memberi kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sebagai pembuka materi tema saya di subuh hari ini. Selanjutnya kita bisa diskusi ya. Dan untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada Mas Yeno. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah Masya Allah sudah kita dengarkan pendengar dan juga pemirsa tentang makna dari topik kita di pagi hari ini, yaitu iman di balik masker. Tentunya ada hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi mengenai pemakaian masker, sebenarnya ada wujud lain di balik itu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dan senantiasa kita diingatkan bahwa hal-hal tersembunyi sebenarnya terlihat, agar tetapi kita mungkin yang tidak menyadari hal tersebut. Begitu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik Ustadz, kami ajak pendengar dulu untuk bergabung. Silahkan pendengar, jika Anda ingin bergabung di 0811 5203123 di pagi hari. Nampaknya ada pendapat yang ingin bergabung, silahkan di 0536322179, tidak di 778 ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Bung Putra di Pangkalan Bun.
3: Selamat pagi kembali Bang Seno. Apa kabar nih Bang Seno?
0: Alhamdulillah baik. Bung Putra baik juga kabarnya ya?
3: Iya, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Seno ya.
0: Ya, silakan Bung Putra dengan Ustadz Hanafi.
3: Ya, terima kasih Bang Seno kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ustadz Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Putra, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Gimana kabar di Pangkalan Bun udaranya, Bung Putra?
3: Wah, ini kembali nih tempat saya, khususnya tempat saya di Kecamatan Lada. Bahkan hari kemarin mulai PJJ lagi nih anak-anak sekolah. Berarti kan mulai asapnya tebal lagi nih gitu Pak Ustadz.
1: Oke, sama ya berarti di Palangkaraya juga.
0: Ya, silakan Bung Putra.
1: Oke.
0: Pertanyaannya.
3: Iya, tapi lagi luar temanya
1: Pak Ustadz. Ya, ya silakan.
0: Silakan.
3: Begini Pak Ustadz, gimana menurut pandangan Islam seseorang yang bersekutu atau bekerja sama dengan jin gitu? Contohnya gini Pak Ustadz, di satu tempat, satu daerahnya ada kesenian, kebudayaan, biasanya sebutkan daerahnya ya.
0: Ya boleh.
3: Orang ini kayak syair lagu Roma Irama ini, orang naik kuda tapi kuda bohong ya, kuda-kudaan gitu ya. Itu kan Rasulullah mengajarkan kita harus selalu mengingat kepada Allah. Nah, sedangkan di permainan itu, jangan mengingat Allah, orangnya kan bisa kesurupan tuh. Jangankan mengingat Allah, mengingat dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Nggak bisa karena, gimana ya, orangnya jadi lupa diri gitu. Nah, itu kan jauh dari Allah ya, Pak Ustaz ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam
0: terkait hal itu ya,
3: Pak Ustaz?
0: Baik.
3: Iya.
0: Ya, baik.
3: Itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Kan Rasulullah mengajarkan kita harus selalu mengingat Allah setiap saat.
0: Baik.
3: Nah, kalau yang di permainan itu, jangankan mengingat Allah, mengingat dirinya sendiri aja tidak ya. Bisa karena dikendalikan oleh jin tersebut gitu Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Putra, sudah kita tangkap pertanyaannya seperti apa ya. Terima kasih Bung Putra.
3: Yeah, terima kasih, ditunggu jawabannya Bang Ceno, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubutra di Pangkalan, Bun. Kalau soal lupa, soal pakai masker dan saat kabut asap ini juga bisa lupa ya Ustadz ya. Jadi bukan hanya soal itu ya, kalau soal lupa. Tapi silakan Ustadz ditanggapi.
1: Baik, bagus pertanyaan Bung Butara berkaitan dengan akidah ya, tauhid. Kita memang percaya kepada Allah satu ya, tidak ada yang disekutukan selain Allah. Dan banyak cara ya setan dari bangsa jin terutama itu mengganggu manusia, ya menyesatkan manusia, dan banyak berbagai macam cara dan banyak dibungkus dalam bentuk agama, budaya dan permainan ya, anak-anak kecil ya. Biasanya dalam permainan kecil juga ada namanya seperti meramal gitu Mas Yeno ya. Nah itu juga hati-hati kata-katanya, juga kita seolah-olah bersandar kepada jin minta tolong ya. Nah juga ada beberapa film Mas ya Bung Putra, mungkin kita pernah dengar seperti Aladdin ya. Tiga permintaan. Nah itu hati-hati, sebenarnya itu ada banyak jebakan.
0: Itu hayalan aja sebenarnya.
1: Hayalan aja, cuma hayalan. Kita bisa ngambil hikmahnya ya. Dan itu bersandar kepada jin juga. Nah, jadi salah satu pintu agar mereka bisa masuk, kita diarahkan ke syirik. Ya. Tadi sudah benar ya. Caranya mereka agar bisa masuk ke tubuh, di iman sebagai benteng dalam tubuh manusia itu percaya ya, dihilangkan dulu percaya kepada Allahnya dan kemudian mereka masuk. Nah, menyekutukan Allah, syirik ya, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk. Dan godaan-godaan ini ya Bung Putra, sampai kita sakaratul maut itu masih digoda. Detik-detik terakhir manusia itu lepas dari ruhnya itu masih sampai digoda. Makanya beberapa kondisi manusia ketika sakaratul maut itu berbeda-beda juga. Makanya kita mengharap ya Allah biha, ya Allah, ya Allah, ya Allah bi husnul khatimah, minta husnul khatimah ya, terjaga. Karena godaan-godaan sampai kita dijadikan meninggal, sampai menyekutukan Allah itu benar adanya, sampai itu bentuk-bentuknya ya. Dan itu yang kita khawatirkan. Ya, banyak bentuk-bentuk lagi selain berbentuk kepada bersandar kepada jin ya, syirik kepada Allah. Hati-hati juga, sebangsa manusia juga bisa mengputra. Kita terlalu bersandar kepada sesama manusia ya, berlebihan ya. Kalau wasilah sih is okay ya, sama manusia, seperti kita sakit dan dokter ya, biasa aja.
0: Baik, apa kira penelpon lagi Ustadz?
1: Boleh, silakan.
0: Baik, sambil ditanggapi masih Ustadz.
1: Tapi kalau misalnya bermutu gaib tuh hati-hati. Nah, terutama yang berbagaian dengan jin tadi ya, tuh hati-hati.
0: Baik, halo, assalamualaikum.

0: Jangan ah.
1: Ya, silakan Mama Yuda.
0: Yang gini yang ditanyakan bagaimana yang ada ceritanya nanti Ustaz. Yang bisa ada beristri orang yang tenang. Beda dunia.
1: Oh, itu ya.
0: Bagaimana hukumnya di dalam Islam?
1: Oh, iya iya iya. Pernikahannya kan tidak pernikahannya tidak sah.
2: Enggak nikah di KUA ya.
1: Enggak nikah di KUA soalnya. Oh, Mama Yuda, pernikahannya tidak sah, Mama Yuda. Kalau Mama Yuda sama Bang John kan sah. Wah, gitu.
0: Iya dong.
1: Iya dong,
0: Mama. Makanya Yuda tanya bagaimana hukumnya di dalam Islam gitu.
1: Oh iya iya. Oke, baik. Itu saja Mama Yuda.
0: Ya, mungkin itu aja pertanyaannya Pak Ustaz.
1: Iya, baik. Terima kasih Mama Yuda di Sampit. Ya, silakan Ustaz.
2: Baik, kita bicara tentang dunia jin ya. Mama khalaqal jinna wal insa min qablin, dan Allah sudah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi memang kita sudah diciptakan dan sama-sama mempunyai akal dan sama-sama mempunyai nafsu nih.
1: Ya.
2: Bangsa ini. Cuma uniknya ya, karena memiliki nafsu, bangsa jin bisa mempunyai rasa suka juga pada manusia. Dan tadi ditanyakan Mama Yuda, apakah kalau misalkan nih ada sampai pernikahan seperti itu ya. Nah, itu sudah melebihi batas yang sudah ditentukan syariat agama Islam, itu tidak boleh. Ya. Dan itu salah satu juga jalan menyesatkan manusia. Hati-hati.
1: Kalau tidak salah ada dinding antara kita dengan mereka ya Ustaz.
2: Iya, sebenarnya sudah ada batasan ya, tapi sudah dijanjikan sama Allah mereka boleh mengganggu manusia.
1: Iya,
2: kan? Betul. Wasi sudurinas sudah boleh. Dan itu tadi salah satu, enggak usah sama jin deh, sesama manusia juga dengan rasa cinta berlebihan kadang menyesatkan manusia itu sendiri.
1: Yeah.
2: Sampai berbuat maksiat, berbuat salah dan sebagainya. Ini anggap aja Mama Yuda seperti itu, bangsa mereka juga mau menyesatkan dengan label seperti itu, percintaan atau apalah, rasa suka. Tapi lihat aja endingnya ya. Pastinya berbeda haluan dengan yang ditandai Allah atau tauhid kita beriman kepada Allah. Pasti itu kelihatan aja. Kalaupun misalnya banyak gangguan mas ya, ancaman, biasanya kayak gitu tuh. Ini sudah keturunan nih, ancaman nih, hati-hati ya. Itu berupa ancaman, kembali lagi aja kepada Allah. Berlindung kepada Allah, insya Allah dilindungi. Nah, dan itu harus seyakin-yakinnya mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Walaupun kita membahas soal iman di balik masker ya, tapi ini jadi topiknya mengarah ke jin gitu ya.
2: Tapi masih hubungan iman juga sih.
1: Iya, hubungan iman juga ya Ustadz ya. Nah, yang jelas kita sudah menangkap apa yang tadi dijelaskan oleh Ustadz. Walaupun saya tidak sempat bertanya ya, ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun Ustadz, terima kasih sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga membahas tentang apa makna dari iman di balik masker pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi Ustaz dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara pagi kali ini. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Hanapi berikut atau beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa, 22 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Tekanan, kecemasan, sehingga akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutlah tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutlah dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutlah merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
3: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan memang bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi perasaan yang begini, membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa, karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu, Pak.
4: Oke.
3: Okay. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
2: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
1: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
2: Ya, menurun itu gimana, Pak? Dari yang berapa ke berapa?
1: Ya, dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
2: Tapi tetap semangat aja jualan, Pak, ya?
1: Harus, Pak. Itu memang kan istilahnya mata pencarian, Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin, Pak?
2: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Gangguan jarak pandang akibat asap karhutlah membuat kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Sapit di Kabupaten Kota Waringin Timur kembali mengeluarkan maklumat pada tanggal 17 September 2026. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala KSOP kelas 3 Sapit Hotman Siagian secara tegas menyampaikan maklumat tersebut diterbitkan untuk mencegah risiko kecelakaan kapal akibat cuaca buruk, gelombang tinggi dan gangguan jarak pandang karena kabut asap. Menurut Hotman Siagian, maklumat tersebut ditujukan kepada seluruh nahkoda, perwira, jaga, operator kapal, dan perusahaan pelayaran di wilayah kerja KSOP kelas 3 Sampit meliputi 3 kabupaten, yakni Kota Waringin Timur, Katingan, dan Seruyan. Pihak KSOP kelas 3 Sampit mengharapkan maklumat tersebut dapat dipatuhi oleh mereka yang melintasi perairan alur sungai Mentaya, Katingan, Sebangau, dan wilayah kerja Pelabuhan Sampit. Kepala KSOP kelas 3 Sapit juga menambahkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dengan memperhatikan jarak pandang secara terus-menerus saat sandar, lepas sandar, labuh jangkar, maupun selama pelayaran. Nahkoda diminta menunda keberangkatan kapal dan tidak memaksakan pelayaran apabila jarak pandang sangat terbatas, cuaca buruk, gelombang tinggi atau kondisi lainnya membahayakan keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan sampai kondisi dinyatakan aman. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah kondisi kabut asap, masyarakat diimbau untuk mengelola kecemasan dan kekhawatiran agar kondisi kesehatan mental tetap terjaga. Bukan hanya itu, sikap adaptif juga diperlukan agar aktivitas keseharian tidak menjadi lumpuh dan terhambat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
5: Tekanan, kecemasan, sehingga
4: akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik.
5: Kondisi kabut asap akibat karhutla menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah saat ini. Bahkan kondisi yang hingga kini belum menunjukkan tanda perbaikan memberikan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. Psikolog Rensi mengatakan, meski stres akibat karhutla dan kabut asap tidak bisa dihindari, masyarakat perlu mengelola kecemasan dan kekhawatiran yang ada. Dalam hal ini, resiliensi atau sikap adaptif diperlukan agar aktivitas tetap berjalan meski tidak seperti biasanya.
4: Nah, kalau kita bicara resiliensi di tengah kabut asap, tentunya bagaimana kemampuan kita beradaptasi terhadap tekanan. Gitu. Jadi, ya kita tidak memungkiri situasinya, tapi kita bisa mengontrol tekanan, kecemasan, sehingga akhirnya kita bisa merespon dengan lebih baik, sehingga kita bisa bertindak dengan lebih baik.
5: Sementara itu, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, bagi para orang tua penting untuk mengatur waktu agar aktivitas harian bisa berjalan dengan baik, termasuk membantu anak mempersiapkan pembelajaran jarak jauh dari sekolah akibat kabut asap yang masih pekat.
6: Nih, memang ada beberapa keluarga yang memang merasa sudah jenuh sebenarnya gitu ya. Karena kayak keluarga yang saya dampingi pun sebenarnya juga udah mulai jenuh, tapi mau tidak mau kan mereka juga harus bekerja, harus berbagi. Kedua anaknya harus PJJ, jadi satu PJJ jam berapa, satu dari jam berapa gitu. Kadang mereka menyiapkan pun tidak seperti ketika menyiapkan ke mereka lagi sekolah. Betul. Gitu.
5: Dalam kondisi saat ini, kemampuan beradaptasi menjadi hal penting agar tekanan akibat kabut asap tidak mengganggu aktivitas keluarga secara berlebihan. Masyarakat juga diharapkan dapat mengelola kecemasan dan menjalankan rutinitas secara bertahap sesuai kondisi yang dihadapi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Masyarakat menyambut baik pembagian masker gratis, mengingat kualitas udara di Palangkaraya menunjukkan level berbahaya, khususnya pada siang sampai malam hari. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Soroso.
8: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker.
9: Kelompok kerja penyuluh agama Islam atau POKJALU Kementerian Agama Palangkaraya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kepedulian tersebut diwujudkan melalui pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan. Penyuluh agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya M. Ansori mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial para penyuluh agama Islam terhadap masyarakat yang terdampak buruknya kualitas udara akibat kabut asap.
10: Kami kelompok kerja penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya dampak cuaca di provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya sedang terdampak karena kebakaran hutan dan lahan. Maka kami kemudian memberikan masker gratis kepada masyarakat yang berkendaraan supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit ispa dan penyakit pernafasan lainnya.
9: Ia menyebut kegiatan pembagian masker tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya penyuluh agama untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama. Ia berharap masker yang dibagikan dapat memberikan perlindungan tambahan kepada masyarakat dari paparan asap. Selain itu, masyarakat dihimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kondisi kualitas udara sedang buruk. Sementara itu, salah satu warga, Ruri Amrullah, mengapresiasi adanya pembagian masker. Menurutnya sangat membantu masyarakat mengurangi biaya pengeluaran karena pemakaian masker tidak bisa berulang-ulang mengingat kabut asap yang sangat pekat belakangan ini.
8: Tentang pembagian masker dari ormas-ormas yang ada di Palangkaraya, lebih diperbanyak atau diperbesar lagi tentang pembagian masker. Jadi dapat semua kelapisan masyarakat itu, Pak. Sepertinya bisa menghemat uang, Pak, dengan pembagian masker dari beberapa ormas dan lain-lain tadi, ya.
9: Ia berharap semakin banyak instansi pemerintahan membagikan masker gratis kepada masyarakat, kalau bisa melalui perwakilan pengurus di masing-masing kelurahan dan RT. Edi Suroso melaporkan.
0: Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan dan potensi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran serta pendampingan yang tepat. Demikian disampaikan Guru Sekolah Khusus Melati Ceria Palangkaraya, Prilingga Saputra, saat menjadi narasumber sore ceria di Pro 2 RRI Palangkaraya.
11: Banyak ya metode-metode yang ada, tapi kalau kita di Sekolah Khusus Melati Ceria Palangkaraya itu menggunakan, kebanyakan itu menggunakan khusus untuk autis, itu menggunakan metode ABA yang dari salah satu pengembangnya itu adalah Ivar Lopas. Nah, dia itu menggunakan pola ABC, incident, behavior, dan consequence, di mana metode ini digunakan untuk mengintervensi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak autis. Bukan hanya untuk anak autis saja, untuk ketunaan lain pun bisa, tapi memang kalau untuk difokuskan ini bagus untuk anak autis gitu.
0: Dalam menemukan bakat dan minat siswa, guru juga mengamati aktivitas yang disukai anak seperti mewarnai, menyanyi, menari, maupun kegiatan lainnya. Jika potensi belum terlihat, guru mencoba berbagai aktivitas melalui media pembelajaran yang tersedia, sehingga kemampuan dan ketertarikan anak dapat diketahui dan kemudian dilatih secara bertahap. Prilingga menambahkan, sejumlah siswa SKH Melati Ceria telah menunjukkan prestasi melalui berbagai perlombaan, di antaranya bidang melukis, menyanyi, dan menari untuk siswa autism. Sementara siswa berkebutuhan khusus lainnya juga berhasil meraih prestasi di bidang informatika, hingga mengikuti kompetisi tingkat nasional serta lomba baca Al-Quran tingkat Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. DPRD Murung Raya mendukung penyaluran bantuan pangan dan program Kartu Huma Betang Sejahtera oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Murung pada minggu lalu. Dikutip dari Antara Kalteng, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiyadi mengatakan, kehadiran langsung unsur pimpinan daerah dan provinsi tersebut tentunya turut memperkuat jalannya penyaluran bantuan sosial tersebut. Kegiatan yang dilakukan itu sendiri dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, mewakili pemerintah provinsi, serta Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin. Selain paket bantuan pangan Karhutla, rangkaian acara juga dirangkai dengan penyaluran program Kartu Huma Betang Sejahtera. Rumiyadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perhatian nyata yang diberikan kepada masyarakat Murung Raya. Melalui kegiatan tersebut pula, Rumiyadi berharap agar program-program bantuan sosial dan penanggulangan dampak bencana ke depan dapat terus berlanjut secara berkesinambungan. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, masih terus semangat di setiap paginya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersua di udara di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di frekuensi lainnya di Porong Cahu, Sampit, Pangkalan Bun, dan juga di pemancar wilayah FM lainnya yang terus bisa Anda dengarkan, termasuk juga di aplikasi RRI Digital. Sekarang jika memang Anda mendengarkan kami melalui radio terestrial, mungkin saja ada gangguan begitu ya di saat kabut asap seperti sekarang ini. Jadi perlu diketahui bahwa kami berusaha untuk terus menghadirkan siaran yang terdengar jelas begitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini seperti Bung Putra tadi, Mama Yuda di Sampit ya, dan juga mungkin pendengar yang lainnya yang pagi ini mendengarkan juga bisa mendengarkan kami dengan jelas. Termasuk bagi Anda yang saat ini berada di perjalanan mendengarkan di mobil, sembari tetap waspada, berkonsentrasi di perjalanan karena memang hari Selasa tetap awal pekan yang membutuhkan konsentrasi penuh selama di perjalanan, terutama jarak pandang saat kabut asap seperti sekarang ini sudah agak minim ya. Jadi kita memang memerlukan fokus yang lebih fokus lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Baik itu yang memiliki mata yang minus ataupun mata yang plus, ya tetap aja ya, sama aja. Ini mau seperti apapun, memang ada kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang jelas pendengar, pagi hari ini kami hadirkan kembali rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan dari Indonesia maupun mancanegara untuk Anda dengarkan. Baik pendengar, di hari ini di tanggal 22 ya, mungkin Anda yang mendengarkan berulang tahun di hari ini ya. Bulan September identik dengan zodiak Virgo. Nah, bagi yang tidak percaya tidak masalah. Tetapi karakteristik yang sering dilihat dari seseorang, mungkin ada yang lihat, oh tanggal lahirnya September, oh ya Virgo gitu ya. Identik dengan perempuan sebenarnya ya, Virgo. Nah, jadi pendengar, kita memiliki potensi masing-masing yang memang pada dasarnya lebih dibandingkan orang lain, dan orang lain pun memiliki hal yang sama dibanding kita, dan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun misal saat ini kita memiliki kekurangan A, kekurangan B, kekurangan C, tetap aja kita memiliki sesuatu yang orang lain gak punya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap bersyukur ya di hari ini. Apapun cuacanya dan juga kondisinya, kita masih terus tetap berharap akan turun hujan segera begitu ya. Setiap harinya kita juga berdoa supaya tetap diberikan kesehatan, agar senantiasa dalam kondisi seperti hari ini, hari kemarin, dan hari esok, kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu tugas, baik itu jualan begitu ya, kita bisa memaksimalkannya. Oke, ngomong-ngomong hari ini adalah peringatan Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Wow. Nah, pendengar, setiap tanggal 22 September Indonesia memperingati Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Jadi kalau di hari ini ada polisi lalu lintas, ya wajar saja gitu ya, nggak harus saat peringatan Hari Polisi Lalu Lintas juga ada polisi lalu lintas ya. Saat kita ketemu misalnya di dekat area Bundaran Besar juga ada. Yang jelas Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara merupakan peringatan yang berawal dari terbentuknya Seksi Lalu Lintas Jalan tahun 1955. Pembentukan yang menjadi tonggak awal pengaturan lalu lintas jalan secara formal di bawah kepolisian negara. Namun secara historis, pendengar, keberadaan polisi lalu lintas sudah muncul sejak

kenyamanan, keamanan, dan ketertiban ya dalam berlalu lintas. Sebagai pengguna jalan, yang kita lakukan adalah benar-benar mematuhi aturan. Seperti itu aja ya. Baik pendengar, setengah jam dari sekarang ada warta berita Pro 3 untuk kita dengarkan. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap pada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contoh